0: 8 lewat.
1: Oke, tidak apa-apa, Pak. Aman. Oke, baik, Pak. Selamat pagi, Pak.
0: Oke, selamat pagi, Pak.
1: Terima kasih. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
4: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
2: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
6: Baik, saya embara. Kalau lu bisa buktikan.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki.
7: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
8: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang

0: kelompok pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi yang saling.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan apa?
7: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke PPP BINNA, Pak.
9: Pak, ada permintaan.
8: Ada aliran uang ke PAN.
5: Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua seluruh SMA dan lain-lain.
9: Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
11: Kita hadir bukan sekadar partai ya, di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Kapolsek sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi dalam koordinasi komunikasi. Ada beberapa mereka yang terlibat dalam kapolikan, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
9: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir di sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terisi.
9: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat.

0: uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
1: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
0: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas.

Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, Pak Menteri, terima kasih.

0: 说新西兰人，穆斯林人家，�an Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak.
1: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

0: Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya, kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
3: Menurut saya, usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.

0: memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Medesari melaporkan selengkapnya.
4: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
5: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
4: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
4: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sean Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
4: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria

Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di masih di Florata pagi ini ya, bersama saya Dito Utama beserta operator Dev Rivaldi yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, tadi sudah kami hadirkan ya berbagai program untuk Anda dan juga wawancara bersama narasumber kita ya di ruang dengar Anda terkait dengan topik-topik atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitaran ND. Dan pendengar RRI, kami juga tak lupa ya untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya, yang ada di Pro 1 RRI ND di 105 FM dan juga di RRI Digital ya. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas ya untuk Anda semua yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang di pagi ini sedang bersama Pro 1 RRI ND, apapun aktivitas Anda, semoga aktivitas Anda selalu lancar ya di hari ini. Dan pastinya kami akan selalu menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Florata pagi. Dan Pro 1 RRI ND akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan info cuaca BMKG ya, dari BMKG NTT. Dan setelah itu kami juga akan menghadirkan program acara Halo RRI untuk Anda semua nanti di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di dalam program Halo RRI, kami mengajak Anda ya untuk masyarakat semua ya, seluruh masyarakat luas dan juga pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun berada, yang ingin menyampaikan keluhan publik ya terkait dengan fasilitas publik, fasilitas umum, ataupun apapun yang terkait di wilayah Anda ya, mungkin terkait dengan infrastruktur ataupun dengan apapun, nanti Anda bisa menyampaikannya kepada kami seperti biasa di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan nanti kami akan menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di pukul 9 lebih 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mengapa rata-rata jam tangan dipakai pada tangan sebelah kiri? Alasan ini sebenarnya berhubungan dengan tangan yang dominan atau lebih sering digunakan dengan tangan yang tidak dominan. Jika dibandingkan dengan orang yang kidal atau dominan memakai tangan kiri, orang yang dominan menggunakan tangan kanan lebih banyak jumlahnya. Bahkan, diketahui, orang yang kidal hanya berjumlah sekitar 10% dari populasi penduduk dunia. Nah, penggunaan tangan kanan yang lebih dominan ini yang kemudian mempengaruhi jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari yang dilakukan menggunakan tangan kanan, misalnya menulis. Jika jam tangan digunakan di tangan yang tidak dominan, maka kita akan lebih mudah untuk melihat jam tangan. Bahkan, beberapa jam tangan dirancang untuk lebih mudah diatur kalau dipakai di tangan kiri. Misalnya, bagian knop pemutar waktu yang ada di sebelah kanan jam tangan. Knop ini akan lebih mudah diputar atau digunakan kalau jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Namun, sebenarnya tidak ada aturan pasti kok untuk memakai jam tangan di tangan sebelah kiri atau sebelah kanan. Pemakaian jam tangan ini kembali pada kenyamanan setiap orang yang memakainya. Ada juga kok orang kidal yang tetap memakai jam tangan di tangan kiri. Jadi, kamu tim mana nih? Tim memakai jam tangan di sebelah kiri atau di sebelah kanan?

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali. Kami masih bersama kami ya di Florata pagi ini di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, kami akan update info perkiraan cuaca hari ini bersama perakirawan BMKG Eltari Kupang, Tulus Gabe Sianturi.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Bung Tulus.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Silakan disampaikan info cuaca NTT di pagi hari ini.
2: Ya, selamat pagi, Bapak, Ibu, Sobat BMKG. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Rabu 22 Juli 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga awan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah alor. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburejwa. Demikian untuk perakiraan hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bung Tulus untuk info perkiraan cuaca NTT pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

0: Selamat pagi pendengar Siap Bro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menghadirkan cek fakta untuk Anda bersama saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idntimes.com. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Dan tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Dan seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1

0: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar Siap Pro 1 RRI ND ya, yang ada di ND sekitarnya dan juga yang ada di Nagekeo sekitarnya, dan juga ada di Sikamaumere serta ada di Aimere Ngada dan sekitarnya, dan juga yang ada di Lembata. Kami mengucapkan selamat pagi ya, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus mengikuti siaran kami ya di Florata pagi ini, dan pastinya di Pro 1 RRI ND 100.5 FM. Dan juga pendengar Siap Pro 1 RRI ND, saat ini kita sudah berada dalam program acara Halo RRI ya, dan di mana program ini kami menanti Anda ya, kami akan memberikan solusi untuk Anda. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan publik atau masalah publik ya, terkait dengan fasilitas umum ataupun infrastruktur yang ada di daerah Anda atau di mana saja ya, khususnya untuk Anda masyarakat ND dan juga seluruh di daratan Flores, kami siap melayani Anda ya dengan sepenuh hati. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan kepada kami, dan nanti kami akan menyampaikan ke pihak terkait atau dinas terkait ya, terkait dengan keluhan Anda, dan nanti dari pihak terkait akan memberikan tanggapan dan juga solusinya untuk Anda langsung dengarkan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang sudah ingin bergabung juga ya, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sekali lagi, untuk line telepon Pro 1 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan publik atau masalah publik ya terhadap Pro, di ingin disampaikan di Pro 1 RRI ND, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami dengan senang hati di sini ya, tim Halo RRI menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan pastinya dengan senang hati kami akan mendengar keluhan Anda dan akan menyampaikan langsung kepada pihak terkait ya, terkait dengan keluhan Anda. Dan di sini pendengar semua yang ada di mana saja bisa langsung menghubungi kami ya di Pro 1 RRI ND. Pastinya di line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar, sembari kami menanti Anda, kami akan menghadirkan promo untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami dalam program acara Halo RRI. Dan pendengar, setelah ini kami akan menanti Anda ya untuk bergabung, dan dengan senang hati kami menanti Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Masih di kawasan Jalan Duri nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, saat ini kita masih dalam program acara Halo RRI ya. Dan saat ini sudah ada masyarakat ya yang sudah bergabung bersama kita ya di dalam ruang dengar Anda. Dan ini menyampaikan melalui pesan ya. Dan ini terkait dengan keluhan dari salah satu masyarakat ND nih. Dan beliau menyampaikan bahwa lampu-lampu kecil di sepanjang jalan Klimutu dan El Tari ini sudah tidak jelas lagi. Dan ditakutkannya nanti adik-adik pulang sekolah ini pegang-pegang dan kesetrum. Jadi tolong dari pihak yang terkait ini akan maksud ke kami agar segera memperbaiki dulu bahaya tersebut, karena ini juga menyangkut keselamatan anak-anak. Oke, dan kami akan langsung mencoba menghubungkan ya kepada pihak terkait, yakni dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Dan kita akan mencoba menghubungkannya terlebih dahulu. Dan sembari menanti, kami akan mengajak Anda lagi ya, untuk yang ingin bergabung dalam program acara Halo LRRI ini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini kita sudah terhubung ya bersama Bapak Gabriel Dalla, yakni dari Dinas Perhubungan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Gebi. Selamat pagi Pak Gebi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak. Saat ini
1: pagi.
0: Ya, pagi. Saat ini kita dalam program acara Halo RRI nih Pak. Ini terkait dengan keluhan masyarakat nih Pak. Ada terkait lampu kecil di sepanjang Jalan Klimutu dan El Tari ini sudah tidak tertata lagi gitu bahasanya, karena ini penyampaiannya sudah tidak jelas lagi. Dan ditakutkannya nanti itu ada anak-anak pulang sekolah itu pegang kabel tersebut dan kesetrum, itu yang dikhawatirkan. Jadi dari masyarakat ini untuk pihak terkait ini agar memperbaiki dulu atau menyelesaikan itu Pak. Dan terkait dengan itu Pak, bisa kami minta tanggapan dan juga solusinya Pak? Silakan Pak.
1: Jadi baik, sehubungannya lampu hias yang sepanjang Jalan El Tari dan juga Jalan Klimutu itu saya juga perintahkan kepada teknis saya untuk supaya mematikan semua arus listrik di sana. Kita konsentrasi pada PJU saja.
0: Oke. Oke, untuk
1: lampu jalan saja.
0: Oke.
1: Jadi itu sudah dimatikan.
0: Jadi untuk lampu hias yang kecil-kecil untuk saat ini sudah dimatikan ya. Jadi mengingat potensi bahaya kesetrum ya, maka solusinya sudah dimatikan ya. Atau mungkin itu nanti dari kabel-kabel yang putus itu juga akan dibenahi juga Pak, akan dipasang seperti semula kondisinya begitu Pak?
1: Untuk sementara kita putuskan kabel itu boleh berada, tetapi untuk kita putuskan semua jaringan listriknya. Mm-hmm. Sehingga demikian untuk tidak membahayakan masyarakat dan juga termasuk dalamnya anak-anak.
0: Oke, itu untuk sementara untuk penanganannya seperti itu Pak ya, ya. Oke, ya. Baik. Dan apakah saat ini sudah terrealisasi itu Pak untuk pencabutan arus listriknya itu Pak?
1: Bukan pencabutan ya, pemutusannya.
0: Pemutusan itu Pak ya?
1: Bukan pencabutan ya. Okay. Pemutusan jaring itu sehingga tidak ada arus lagi yang melintang di situ untuk dia aktif gitu.
0: Oke, baik. Oke, baik. Itu dilaksanakan kapan Pak untuk?
1: Itu sudah beberapa hari kemarin. Nanti saya cek lagi sebentar ya kepastiannya. Okay, tetapi beberapa hari ini menyatakan mereka sudah memutuskan. Nanti saya pastikan lagi karena itu sangat mengancam keberadaan daripada masyarakat dan juga anak-anak.
0: Oke, baik. Dan ini tadi keluhan masyarakat dan ini pastinya dari masyarakat yang sudah mendengarkan ini jawaban dari Pak Gabriel Dalla ya, dari selaku dari Dinas Perhubungan. Oke, baik Pak. Pak Gebi, terima kasih banyak ini untuk tanggapan dan ya, juga jadi, solusinya.
1: Halo.
0: Ya, halo Pak. Samba.
1: Jadi jangan sampai hanya pemerintah saja. Ini kan perilaku juga. Diharapkan supaya masyarakat juga mengawasi perilaku-perilaku masyarakat kita juga.
0: Oke.
1: Okay. Dia tidak mungkin pecah sendiri, Pak. Dia tidak mungkin putus sendiri. Yang semua ini ada lampu hias kan banyak yang tertidur itu. Ini juga karena perilaku-perilaku kita. Maka kami pemerintah mengimbau untuk masyarakat menjaga juga fasilitas umum ya, notabene untuk ya, hasil seperti ini ketika dia diputuskan atau punya rusak dirusakin hasil akhirnya membahayakan masyarakat juga, yang salahnya juga pemerintah. Tapi kami bertanggung jawab untuk supaya ini jaringan itu sudah diputuskan. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harapan begitu. Jadi bukan saja memutuskan, tetapi ketika ada pembangunan-pembangunan itu, masyarakat terlibat dalam memelihara, mengawasi untuk sehingga tidak terjadi begitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik Pak Gebi. Apakah ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan
1: ya, ini kan baru lampu hias Pak. Ada pembangunan-pembangunan lain yang juga semestinya harus menjadi pengawasan masyarakat juga terhadap perilaku-perilaku oknum yang notabene merusak fasilitas-fasilitas umum. Kita contoh saja, jangankan di Altari Pak, di Taman Renungan lampu-lampu semua tertidur Pak. Okay. Alasan terakhir bilang orang gila. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian bersama. Jadi bukan pemerintah, ada kolaborasi pengawasan terhadap kegiatan atau pembangunan fasilitas-fasilitas negara yang perlu dijaga secara baik. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Gebi ini juga untuk pesannya kepada masyarakat. Dan ini terima kasih untuk tanggapannya dan itu untuk pendengar pastinya dan juga yang menyampaikan keluhan ini sudah dijawab ya. Dan Pak Gebi Dalani juga telah menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus sama-sama saling menjaga, bukan hanya dari unsur pemerintah saja akan tetapi seluruh masyarakat ya. Karena yang terjadi di lapangan itu bahwa ada indikasi ya, itu bahwa lampu tidur itu tidak hanya karena mungkin karena faktor sesuatu gitu ya, atau faktor dari masyarakat sendiri, mungkin dari kegiatan apa yang mengganggu gitu. Oke, baik Pak Gebi. Terima kasih banyak Pak Gebi untuk tanggapannya. Dan pendengar RRI, itu tadi untuk Anda ya yang bertanya atau mengeluhkan kepada RRI terkait dengan lampu jalan di Eltari dan juga di Jalan Klimutu ya, yang lampu-lampu hias ini tertidur dan itu sudah ditanggapi dan juga tadi sudah diberikan solusi ya untuk sementara dan langsung diterjunkan tim dan sudah beberapa hari sudah menerjunkan tim untuk pemutusan ya arus listrik yang ada karena tadi dikeluhkan akan membahayakan dari anak-anak yang melintas seperti itu. Dan juga pendengar RRI, kita masih dalam program acara Halo RRI ya. Tadi sudah ditanggapi. Mungkin ada pendengar lagi yang ingin bergabung ya, kami dengan senang hati menanti Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami ya dengan senang hati tadi sudah ada yang menyampaikan terkait dengan lampu jalan ya yang terputus gitu. Artinya sudah tidak beraturan ya. Itu sudah ditanggapi tadi oleh Pak Kadis Perhubungan ND ya dari Bapak Gabriel Dala. Dan juga kami masih menanti Anda ya untuk masyarakat dimanapun Anda berada ya. Pendengar Pro 1 RRI ND di daratan Flores, di seluruh daratan Flores, kami menanti Anda ya untuk bergabung atau menyampaikan keluhan Anda di dalam program acara Halo RRI. Dan perlu Anda ketahui, pendengar, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda bisa bergabung menyampaikan keluhan apapun kepada kami ya terkait dengan Fasum ataupun fasilitas-fasilitas publik di seluruh daratan Flores dan kami akan langsung menyampaikan kepada pihak terkait dan juga memberikan meminta tanggapan ya dan juga meminta solusi dari pihak terkait terhadap keluhan Anda. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin menyampaikan keluhan kepada RRI bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan dengan senang hati ya, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, sebagai kami menanti Anda, kami akan menghadirkan promo atau energi sukses untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: di sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Halo RRI. Dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ingin menyampaikan keluhan publik atau masalah publik ya kepada tim Halo RRI, dengan senang hati kami menanti Anda ya untuk bergabung. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluh kesah Anda ya terhadap fasilitas publik atau terkait dengan apapun, seperti contohnya jalan berlubang ataupun jalan yang tak kunjung untuk dibenahi, ataupun juga terkait dengan saluran air Anda, ataupun juga terkait dengan apapun lah yang menjadi masalah di lingkungan Anda. Mungkin efek cuaca begitu ya, angin kencang, kemudian ada pohon tumbang, seperti contohnya seperti itu, Anda bisa langsung ya menghubungi kami di dalam ruang dengar Anda di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda dalam program acara Halo RRI ya di edisi hari ini. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan pastinya untuk Anda yang memiliki keluhan terhadap wilayah Anda atau lingkungan Anda di seluruh daratan Flores ya, untuk pendengar dimanapun berada nih, kami dengan senang hati menanti Anda nih untuk bergabung. Mungkin Anda memiliki keluhan ya dengan fasilitas publik terkait dengan jalan, trotoar, ataupun dengan apapun, ataupun mungkin dengan harga-harga di sekitar Anda, ataupun juga mungkin efek apapun itu terkait dengan keluhan publik, Anda bisa langsung menghubungi kami dan kami akan meminta tanggapan dari pihak terkait dan juga solusinya. Untuk pendengar RRI yang ingin bergabung, bisa melalui telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Line telepon kami di 0821-4451-1957. Dan kami dengan senang hati masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND dalam program acara Halo RRI pastinya. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Dan kami masih menanti Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Erwin.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI Indes 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program acara Halo RRI. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan masalah publik atau keluhan publik ya kepada kami di program Halo RRI, kami tim Halo RRI dengan senang hati menanti Anda ya untuk menyampaikan keluhan kepada kami. Dan nanti kami akan menyampaikan ke pihak terkait ya atau dinas terkait dengan keluhan Anda, dan pastinya langsung dijawab seperti tadi ya oleh salah satu masyarakat ED yang mengeluhkan tentang lampu hias di Jalan El Tari dan juga Kelimutu ND terputus atau berserakan ya, dan sudah langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Dan untuk Anda selanjutnya yang ingin bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0821-3878-8786 dan juga di 0821-4451-1957. Dan sekali lagi untuk nomor telepon Pro 1 RRI ND ada di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND, tepatnya dalam program acara Halo RRI. Dan perlu Anda ketahui pendengar, Halo RRI hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk Anda yang memiliki keluhan ya atau masalah publik terkait dengan fasum ataupun di publik ya, apapun, mungkin jalan rusak, jalan belum segera dibenahi, mungkin ada selokan yang bermasalah, kemudian sekarang kan lagi musimnya kadang panas, kadang hujan ya, mungkin ada apapun terkait dengan, mungkin juga dengan pajak ataupun keluhan dengan terkait pajak ataupun apa ya, dan mungkin Anda ingin menyampaikan kepada kami, dengan senang hati kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan kami masih menanti Anda ya di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
1: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Hari.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih di dalam program acara Halo RRI ya. Dan pastinya kami menanti Anda untuk bergabung ya, atau menelpon kami untuk yang ingin menyampaikan keluhan kepada kami ya. Dengan senang hati kami di sini tim Halo RRI menanti Anda untuk bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan program Halo RRI yakni kami akan menghadirkan ya sebuah program ini khusus untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ED dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, untuk menyampaikan keluhan terkait dengan fasilitas publik ataupun fasilitas umum yang ada di sekitar Anda ya. Mungkin juga terkait infrastruktur ataupun juga terkait dengan pangan atau di harga pangan, apapun itu yang ingin Anda keluhkan kepada pihak terkait bisa menyampaikan kepada kami, dan nanti kami akan langsung menghubungi dinas terkait atau pihak terkait ya untuk memberikan tanggapan dan juga solusi untuk Anda. Dan pastinya kami dengan senang hati selalu menanti Anda ya, untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Dan kami pastinya menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Nah tadi sudah ada satu keluhan masyarakat yang sudah terjawab oleh Pak Kadis Perhubungan ND ya. Untuk Anda siapa lagi yang ingin bergabung, kami menanti Anda bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung bergabung. Mungkin untuk Anda yang saat ini memiliki keluhan ya, mungkin besok atau nanti malam belum sempat tersampaikan atau ingin sampaikan ke pihak terkait, Anda bisa langsung menghubungi RRI ya di 0821-4451-1957. Dan juga bisa mendengar melalui line WhatsApp ya, untuk Anda yang ingin menghubungi RRI menggunakan layanan WhatsApp bisa di 0821-4387-8786. Dan dengan senang hati kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, kita sekarang sudah di penghujung waktu acara Halo RRI ya. Dan di sisa 5 menit lagi kami akan mengakhiri program Halo RRI. Dan pastinya kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Pastinya kami akan menghubungkan Anda ke pihak terkait ya, terkait dengan masalah publik ya, seperti contohnya jalan berlubang ataupun ada selokan yang mampet ya, dan juga ada banjir, mungkin saluran tidak lancar, mungkin ada genangan di lingkungan Anda, ataupun pohon tumbang belum dibenahi oleh pihak-pihak terkait, ataupun ada kabel yang berserakan juga di wilayah manapun, kami akan membantu Anda, melayani Anda dengan sepenuh hati ya, tim Halo RRI dari ND. Dan kami menanti Anda ya pastinya ya. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan dan belum sempat tersampaikan, Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, saat ini kita berhubung sudah di penghujung waktu ya untuk program Halo RRI, dan juga di penghujung waktu Florata Pagi. Saya Dito Utama dan juga tim dari Halo RRI ND pamit undur diri ya dalam program acara Halo RRI. Dan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan bisa langsung menyampaikan ya ketika dalam acara program Halo RRI. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar. Saya Dito Utama pamit undur diri dalam program acara Florata pagi ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

0: di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat dan rekan saya Valenka Nustalo Bule kembali menemani Anda.
1: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM
0: dan kita masih bersama di program Sanksi Publik yang kita hadirkan untuk membangun kesadaran bersama dalam mencegah berbagai persoalan sosial yang kita hadapi hari ini. Dan pendengar, seringkali kita mendengar bahwa perjudian, narkoba, dan korupsi adalah masalah besar di masyarakat. Aturan sudah ada, larangan sudah jelas, namun pelanggaran tetap terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah persoalannya selalu terletak pada aturan atau justru pada kesadaran kita sebagai masyarakat? Untuk itu, kita telah bersama seorang dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, ada Bapak Dr. Alphonse Susva, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di dialog dalam Florata siang ini, Pak.
2: Baik, terima kasih juga.
0: Baik, Pak, sebagai akademisi hukum, bagaimana sebenarnya Bapak memaknai kesadaran hukum masyarakat dan apa bedanya dengan sekedar mengetahui adanya aturan?
2: Oke, baik, terima kasih. Kesadaran hukum itu bagian yang sangat dalam penegak hukum. Tanpa kesadaran hukum, tentunya hukum tidak berdiri. Dan sebetulnya apa itu penegak kesadaran hukum? Itu merupakan atau perilaku sesuatu baik kelompok untuk memahami dan menghargai hukum serta mentaati hukum secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan hukum. Dia mentaati hukum bukan karena adanya satu hukum, tapi karenanya ada kesadaran bahwa hukum itu menciptakan harmonis sosial, menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Itu yang dikaitkan dengan kesadaran. Terus yang berikutnya, sebenarnya ada kriteria atau apa namanya, apakah seseorang memiliki kesadaran? Ada beberapa hal mengukur seorang apakah dia memiliki atau tidak. Ada seorang pesilit hukum dalam hal ini adalah si Jono Sukarno. Beliau itu adalah pemerhati ilmu dan masyarakat, dan dia sangat respek kaitan dengan sosial. Menurut beliau ada faktor yang mempengaruhi orang memiliki kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum. Jadi seseorang yang memiliki kesadaran hukum menjadi salah satu indikator bahwa dia bisa juga memiliki kesadaran hukum. Tetapi bukan sebenarnya hanya itu saja, hanya pengetahuan saja. Kalau secara prinsip, memang di dalam ilmu hukum bahwa seseorang harus hukum sejak undang-undang atau peraturan hukum itu dibuat di dalam negara, dan seorang itu dianggap hukum yang kita kenal dengan asas hukum. Tetapi kesadaran hukum tidak terletak pada pengetahuan hukum seorang itu ya. Tapi ada faktor lain. Dalam hal ini, setelah dia mengetahui hukum, dia harus paham hukum. Dia harus mengerti apa hukum, hukum bagi dirinya. Apa manfaat hukum bagi dirinya. Yang paling penting. Lalu yang ketiga lagi, sikap terhadap hukum. Apakah seorang itu adanya hukum dia menolak atau menerima? Kalau dia merasa hukum bagi dia, tentu dia akan menghukum dan mentaati hukum. Dan apabila dia merasa kurang bermanfaat, tentu dia akan menolak hukum itu. Dan yang berikutnya, perilaku hukum seorang. Dalam hal ini soal kesadaran yang secara alamiah, dalam hal ini untuk menegak hukum dan hukum sendiri. Dan ada satu faktor yang menurut saya saya sendiri ini, yaitu bagaimana manusia memaknai hukum. Jadi ketika seorang memiliki kesadaran hukum, dia juga memiliki sikap dan pengetahuan untuk memaknai hukum itu. Di dalam ilmu hukum ada satu teori ya, disebut dengan teori hukum interaktif. Di dalam teori tersebut mengatakan bahwa makna hukum itu tidak terletak pada objek simbol hukum, di mana hukum terdiri dari berbagai simbol. Dan simbol itu tidak terletak pada objek, tetapi terletak pada bagaimana manusia memaknai. Kita ambil satu contoh. Misalnya di daerah misalnya. Makna asli dari pemuda adalah orang yang berhenti. Itu makna aslinya, simbol itu. Tetapi ketika seseorang lewat di sana, dia memaknai sendiri lampunya dengan apa yang mempengaruhi kehidupan. Misalnya ketika dia lewat, dia mengatakan saya itu terlambat. Pasti dia melanggar hukum. Ataukah dia melihat bahwa kendaraan lain tidak ada, dia pasti melanggar hukum. Jadi dia mengaktifkan simbol hukum sesuai dengan apa yang dimaknai sendiri. Dan seharusnya kita melihat bagaimana orang melanggar atau tidak itu terletak pada semakin banyak jahat berarti masyarakat tidak sadar hukum. Kira-kira begitu, Pak.
0: Baik. Pak, ada satu poin menarik tadi, artinya ada faktor lain di luar pengetahuan hukum itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kesadaran hukum ini lahir secara alami atau justru dibentuk melalui lingkungan dan proses pendidikan, Pak?
2: Ya, dalam hal itu sebetulnya basis dari kesadaran hukum itu sebetulnya terletak pada kultur hukum. Terletak pada kultur hukum. Memang ada banyak faktor yang kita tahu tadi, beberapa faktor. Tetapi yang paling penting adalah budaya hukum yang melingkupi hukum itu berlaku. Seperti apapun hukum itu berlaku, baik apapun hukum itu berlaku, tetapi budaya hukum melaku, hukum itu berlaku tidak bisa menghukum. Melakukan hukum, maka hukum itu tidak akan berlaku. Ya. Jadi orang-orang sering mengatakan begini, ya. Orang memanikan antara hukum dengan budaya. Budaya seperti air, sementara hukum itu seperti ikan yang hidup dalam air tersebut. Artinya hukum itu membutuhkan ruang lingkup budaya yang melingkupinya supaya hukum itu hidup secara baik. Kemudian orang menaatinya secara efektif. Kira-kira begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Ketika kesadaran hukum ini tidak tumbuh dengan baik, artinya dampaknya bisa terlihat pada berbagai persoalan sosial. Dalam konteks perjudian, narkoba, dan mungkin korupsi, di bagian mana sebenarnya kesadaran hukum masyarakat yang paling sering melemah?
2: Ya, sebetulnya yang melemah di sini adalah kegagalan orang dalam memenuhi itu. Memang faktor terjadinya kejahatan sebetulnya tidak tunggal. Itu merupakan akumulasi berbagai macam faktor. Misalnya ada faktor biologis. Di dalam ilmu kejahatan itu orang pelajari bagaimana gejala fisik seseorang itu memberikan pengaruh dia dalam melakukan itu. Kemudian ada faktor psikologis. Misalnya ada kepribadian yang antisosial. Ada orang yang antisosial. Jalan yang dia pilih. Sementara itu ada ekonomi dan pendidikan dan segala macam. Tetapi yang paling penting ini kejahatan orang memberi akal itu kelam paling utama. Dan orang melakukan kejahatan kejahatan sosial tadi.
0: Baik, Bapak, mungkin kita sedikit fokus ke faktor ekonomi dan budaya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh faktor ekonomi dan budaya ini sendiri dan kebiasaan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap aturan, Pak?
2: Oh ya, faktor ekonomi itu sebenarnya kalau menurut saya itu menjadi faktor utama, ya. Memang banyak faktor. Faktor utama dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan. Jadi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial itu mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya tertarik dengan ekonomi kejahatan, ya. Disampaikan oleh seorang di hukum namanya Gary Beck. Dia mengatakan bahwa kemiskinan itu atau ketimpangan ekonomi itu akan melihat bahwa kejahatan itu menjadi jalan yang paling baik. Atau kejahatan itu menjadi sangat bermanfaat bagi seorang yang hidup dalam kemiskinan. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian ada satu teori lagi untuk mengatakan bahwa kebutuhan dasar yang memenuhi akibat tidak sosial itu dan posisi sosial itu dapat memicu konflik dan kriminalitas. Jadi artinya faktor ekonomi itu, kehidupan ekonomi seorang, kemiskinan, pengangguran, orang akan menempuh hubungan dalam melakukan kejahatan. Dan dia dalam teori ekonomi sama bahwa faktor ekonomi itu menjadi jalan satu-satunya orang melakukan kejahatan. Kira-kira gitu. Kemudian dari aspek budaya, itu pentingnya saya tidak tahu. Ternyata ada pengaruh negatif budaya ada kejahatan. Di mana ada bila subkultur kriminal, di mana kejahatan menjadi bagian dari subkultur yang dianut. Saya contohkan saja budaya muku, misalnya budaya muku dalam istilah adat kita itu kan sudah menjadi bagian dari adat istiadat. Tetapi secara tidak sadar muku ini kemudian menggiring orang untuk melakukan kejahatan. Jadi muku sudah terstruktur atau subkultur dari kriminal itu sendiri. Walaupun itu menjadi bagian dari budaya, tapi dari satu sisi kemudian orang salah memanfaatkan untuk menimbulkan kejahatan. Kemudian yang berikut lagi dari faktor budaya juga yang pengaruh negatif terhadap kejahatan itu, di mana adanya konflik norma, adanya benturan nilai budaya lokal dengan salah satu prinsip ekonomi yang dapat menimbulkan kejahatan. Saya kasih contoh, misalnya di ND ini ada budaya jangka waktu ya dalam rumana, padahal secara tidak sadar itu sudah mengikis kesejahteraan ekonomi. Nah, salah satu faktor ekonomi itu penyebab kejahatan sendiri. Kira-kira begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Dari sekian banyak faktor yang sudah dibahas, ada satu faktor yang mungkin agak sedikit unik, yakni sikap pembiaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, menurut Bapak sendiri, misalnya sikap pembiaran ini dianggap biasa atau bukan urusan pribadi, apakah ikut melemahkan kesadaran hukum masyarakat, Pak, terkait dengan sikap pembiaran ini?
2: Ya, itu sangat berpengaruh. Pengaruh terhadap melakukan kejahatan. Tidak adanya kontrol sosial, ada sikap permisif dari masyarakat sekitar yang tidak kontrol terhadap kejahatan-kejahatan sekitarnya, itu akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi. Di mana masyarakat itu mengabaikan atau membiarkan sudah begitu atau masih bodoh, apatis. Kemudian ada sikap normalisasi tindak kriminal karena alasan tertentu. Jadi mereka menganggap satu kejahatan itu biasa saja. Ada sikap pembiaran, misalnya begini, orang mencuri karena orang tahu bahwa dia mencuri, kalau ada orang ngomong begini, apalah karena memang dia tidak ada makan di rumah. Ini salah satu bentuk pembiaran atau menormalisasi satu bentuk kejahatan yang kemudian membuat kejahatan itu seperti wajar atau banal, dan orang melihat kejahatan seperti apa lagi, seperti menjadi satu pergaulan setiap hari, menjadi sebuah kebenaran. Kira-kira begitu.
0: Baik, Bapak. Sikap pembiaran ini mungkin tidak bisa kita pungkiri begitu melekatnya di tengah masyarakat kita selaku masyarakat daerah. Nah, masyarakat kita di daerah ini dikenal memiliki nilai sosial dan budaya yang begitu kuat. Dalam konteks masyarakat daerah sendiri, termasuk di wilayah kita di ND, Padang juga Flores, tantangan apa yang paling menonjol dalam membangun kesadaran hukum menurut Bapak sendiri?
2: Ya, kita tahu bahwa di daerah yang 3T ya. Salah satu faktor itu masalah ekonomi. Jadi menurut saya ini berpengaruh kerasnya budaya ekonomi karena faktor kemiskinan. Indikatornya apa? Ada terjadinya ketatnya persaingan ekonomi menghasilkan perilaku dan budaya ekonomi yang menimbulkan kejahatan. Jadi ketatnya persaingan ekonomi di pasar sosial ini kemudian menimbulkan perilaku ekonomi seorang atau budaya ekonomi menghasilkan kejahatan tertentu. Saya kasih contoh ya. Saya bandingkan untuk antara masyarakat Flores dengan masyarakat Jawa misalnya. Waktu ketika saya berada di satu kota di Jawa sana, ada kasus tabrakan terhadap mobil yang sedang parkir. Pemiliknya sedang makan di restoran. Yang tabrak itu mahasiswa. Setelah mendengar bunyi tabrakan, si pemilik mobil keluar. Saya sudah bayangkan pasti apa yang akan terjadi. Tapi ternyata apa? Si pemilik mobilnya pergi ke sana, dia membangunkan si pelaku dan bertanya, kamu tidak apa-apa ya? Motor kamu tidak apa-apa ya? Jadi tidak ada kejahatan di situ, biasa saja. Itu kan faktor ekonomi. Coba kita bayangkan hal ini terjadi di situ. Aduh, saya tidak bisa bayangkan seperti apa. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Kemudian salah satu kasus lagi misalnya, dalam kaitan dengan pelayanan di terminal misalnya. Kalau di Jawa itu, sistem di terminal tidak sama seperti itu. Jadi setiap mobil baris, mobil terdepan yang mau keluar itu, jadi dia mau jangka keluar. Setiap orang datang, para konjak atau konduktor tidak lagi merebut penumpang. Penumpang masing-masing menuju mobil dan mau jam berapa dia ikut. Tidak. Kan perilaku ekonomi kemudian bisa menghasilkan kejahatan ekonomi. Kira-kira gitu, Pak.
0: Baik, Pak Alfons, kita tahan dulu diskusi kita di program Sanksi siang hari ini. Kita berikan kesempatan bagi pendengar kita mungkin untuk mendengarkan sebuah lagu yang akan kita sampaikan ke ruang dengar mereka. Jadi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota Tu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM dan kita masih bersama di program Sanksi. Baik Pak, kita tahu bahwa kesadaran hukum tentu tidak hanya dibentuk oleh negara, apalagi kita tadi menyinggung soal ekonomi yang dimana negara tentu berperan penting di dalamnya. Nah, selain negara dan aparat, menurut Bapak siapa saja aktor penting dalam membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat?
3: Ya, yang paling utama bagi saya sebetulnya pribadi kita sendiri ya. Tentu kita harus memiliki kesadaran hukum yang tanpa paksaan setelah kita tahu bahwa ada hukum. Dan yang berikutnya lagi faktor apa? Pendekatan pembinaan karakteristik di dalam keluarga itu sangat penting, faktor keluarga. Karena keluarga itu menjadi orang pertama yang artinya menghasilkan generasi-generasi penerus yang punya tanggung jawab untuk mendidik dari sisi karakternya. Kemudian ada komunitas adat, itu penting juga di dalam masyarakat untuk memberikan apa ya, semacam nasihat atau etis-etis sosial terhadap masyarakat orang muda, mereka tidak melakukan kejahatan. Kemudian para sesepuh, tokoh agama itu salah satu faktor juga, salah satu lembaga yang berpengaruh juga dalam memberikan apa edukasi agar tidak terjadinya kejahatan.
2: Baik Bapak, ketika kita berbicara tentang pewarisan sikap antar generasi ini, tentu keluarga tidak hanya berperan sendiri, ada peran sekolah dan juga perguruan tinggi. Nah, seberapa strategis peran sekolah dan perguruan tinggi ini dalam membangun budaya sadar hukum menurut Bapak?
3: Ya, kalau bagi saya sebetulnya sekolah setelah lepas dari didikan orang tua, sekolah juga memberi tanggung jawab untuk memberikan edukasi-edukasi di mana pada saatnya orang kemudian sadar hukum. Salah satu upaya yang ditempuh itu adalah menerapkan kurikulum ya, yang melahirkan kecerdasan sosial bagi anak didik. Di mana orang integrasi kurikulum untuk mensinergikan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki, skill yang dimiliki, serta karakter. Ini harus seimbang kan ini antara ketiga ini. Tidak bisa lembaga pendidikan ini hanya mengajarkan orang ada orang pintar. Tidak bisa begitu. Ataukah membuat orang supaya dia mengetahui lebih terampil suatu. Tapi yang paling penting itu adalah pendidikan berkarakter, kata bagaimana sikap tadi, apa yang afektif itu katanya. Jadi oleh karena itu ketiga aspek ini dan kurikulum harus diterapkan secara seimbang. Di perguruan tinggi misalnya ada beberapa metode pembelajaran yang sering kita lakukan itu, misalnya ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, itu penting juga. Kemudian ada pengembangan kemampuan kritis sebagai mahasiswa dengan metode-metode diskusi, kemudian riset dan diskusi, teknologi segala macam. Ini akan menghasilkan daya kritis bagi mahasiswa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira gitu.
2: Baik Bapak, kita bergeser sedikit dari keluarga, sekolah, dan juga lembaga pendidikan. Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya peran media termasuk dialog kita hari ini juga dapat berperan efektif dalam membangun kesadaran hukum tanpa terkesan menggurui begitu, Pak?
3: Ya, oke. Jadi, sebetulnya peran media di sini sebenarnya tidak saja untuk membangun hukum, tapi yang paling pertama di sini adalah peran media itu membangun kesadaran moral masyarakat. Selain memang dia juga membangun kesadaran hukum. Tapi kesadaran moral itu sangat penting. Di mana ketika orang bermedia atau orang mengkonsumsi informasi di media itu bisa mengubah perilaku sosial perilaku orang itu. Dari media itu bisa mengubah perilaku sosial seorang. Jadi saya pikir media sangat berperan di sini. Ketika masyarakat mengkonsumsi media, mereka akan menetapkan satu sikap tertentu terhadap pemberitaan-pemberitaan di dalam. Dan kita tahu apa manfaat atau tugas dan fungsi dari media itu yang paling pertama mereka itu adalah sebuah lembaga edukasi dan penyebaran informasi. Jadi segala informasi itu akan disebarkan kepada publik, publik yang mengkonsumsi segala berita yang baik kemudian semua akan dipublikasikan di situ. Kemudian yang kedua itu ada peran pembentukan opini publik. Itu yang juga menjadi peran terbaik dari dari media. Ketika orang membaca satu informasi atau berita yang secara terus-menerus, kemudian akan menciptakan satu opini bagi dirinya, kemudian dia bisa menciptakan atau menetapkan satu sikap kemana dia harus mengarahkan hidupnya seperti itu. Dan terkadang kita tahu bahwa berkaitan dengan pembentukan opini publik ini, karena kita tahu bahwa media sering dituduh memframingnya, tapi justru sebetulnya pembentukan opini publik maksudnya itu tergantung dari bagaimana masyarakat memaknai informasi yang diterima dari media tersebut. Kemudian ada fungsinya pengawasan partisipasi dari publik, karena di dalam itu mereka bisa mengetahui segala macam model informasi diberikan kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Pak.
4: Baik, Bapak. Dalam kajian hukum sendiri, kita juga kenal dengan istilah pendekatan yang lebih persuasif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan non-penal menurut Bapak, dan mengapa pendekatan ini dikatakan penting dalam pencegahan masalah sosial, Pak?
3: Ya, memang kita tahu bahwa dalam ini kan bagian daripada perspektif penegakan hukum, ya. Ada dua macam pendekatan hukum. Itu dengan pendekatan pencegahan yang disebut dengan non-penal tadi, dengan pencegahan tindakan, yaitu ketika kejahatan sudah terjadi, kemudian orang diberikan hukuman, itu yang disebut tindakan. Sedangkan non-penal itu sebetulnya berkaitan dengan bagaimana orang mencegah supaya kejahatan jangan terjadi. Bagaimana caranya? Itu secara awal orang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, kemudian orang berusaha menghilangkan faktor-faktor tersebut. Misalnya orang tahu ada faktor ekonomi yang paling utama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi sampai orang tidak sempat melakukan kejahatan. Itu disebut dengan non-penal ini. Kemudian apa tujuannya? Ya, menciptakan masyarakat yang sejak awal sejahtera, bukan karena masyarakat sejahtera karena orang keluar dari masalah-masalah itu. Tidak. Sejak awal orang tidak mau kejahatan, itu kejahatan tidak sepenuhnya. Kira-kira begitu, Pak.
4: Baik, Bapak, tadi Bapak sempat menyinggung soal peran tokoh adat dan juga tokoh agama. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, Bapak, apakah tokoh adat, tokoh agama, dan mungkin tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh kuat dalam membentuk kepatuhan terhadap aturan?
3: Oh ya, kalau itu menurut saya sebetulnya memang semestinya begitu. Kita harus menjadi harapan bagi masyarakat untuk mengatasi segala macam problem-problem sosial, termasuk mempengaruhi agar tidak terjadi kejahatan. Tetapi menurut saya sebenarnya tergantung pada keadaan seperti apa yang mereka beri. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua mereka ini lembaga-lembaga sosial yang sebetulnya berperan untuk menghindari terjadi kejahatan, itu menurut saya itu mereka memiliki teladan. Teladan seperti apa yang mereka berikan itulah yang terpublikasi ke masyarakat. Kemudian masyarakat akan memahami, oh ternyata sehat sebaiknya kita punya sikap seperti ini karena kita punya pemasar atau orang-orang yang harus dikelarin, memang mereka seperti itu. Dan kita tahu sehat ini toko-toko masyarakat, toko agama juga, toko-toko adat, mereka sering terlibat di dalam konspirasi kejahatan. Itu fakta itu, konspirasi kejahatan dilakukan oleh orang itu. Jadi maksudnya apakah mereka masih diharapkan? Mestinya mereka diharapkan cepat oleh orang-orang yang sudah belajar hukum. Mereka lebih tahu alas begitu. Pikir begitu, Pak.
4: Baik, Bapak. Ketika kita berbicara hukum, entah itu sanksi atau apapun, seringkali pencegahannya dianggap sebagai tugas pemerintah semata. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya posisi warga negara dalam menjaga lingkungan sosial yang lebih tertib dan juga taat aturan?
3: Kalau menurut saya sebetulnya masyarakat itu, warga masyarakat sosial warga negara itu mempunyai tanggung jawab utama, ya. Memang kalau kita lihat dalam salah satu teori kontrak sosial, ya, itu mengatakan bahwa masyarakat itu sudah menyerahkan kepada untuk membuat aturan, dan aturan tersebut untuk mengatur masyarakat. Jadi masyarakat sudah percaya kepada negara untuk mengatur kehidupannya. Itu sebagai kontrak sosial. Tapi

0: dalam kegiatan-kegiatan sosial. Mm-hmm. Juga menjadi pengaruh ketika mereka bisa menerjemahkan hukum itu berlaku seperti apa. Dan yang paling penting adalah menghargai hak dan kewajiban orang. Mm-hmm. Itu yang sangat rendah. Masyarakat kita itu kurang menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orangnya, kemudian bisa menimbulkan konflik sosial, kejahatan-kejahatan yang berlaku itu.
1: Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyinggung dengan terkait partisipasi sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Apabila masyarakat sudah memahami ini, sebenarnya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat dalam memahami dan menyikapi hukum itu sendiri Bapak?
0: Ya kalau saya itu sebetulnya masyarakat mungkin kurang melakukan pengawasan.
1: Iya.
0: Kurang melakukan pengawasan. Itu sikap pembiaran tadi ya. Ketika seseorang mengetahui adanya kejahatan, justru mereka takut melaporkan.
1: Yeah.
0: Padahal kita sudah ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan saksi dan korban, 13/2006 itu, yang sudah diperbarui dengan undang-undang 31/2014. Jadi kita boleh menghimbau kepada masyarakat, kalau ada mengetahui adanya kejahatan di sekitar kita, ya lapor saja gitu. Atau paling tidak menegur. Nah, jadi tidak boleh ada sikap yang permisif atau pembiaran kemudian menimbulkan kejahatan itu di sekitar kita secara masif gitu Pak.
1: Ya, baik Bapak, menurut Bapak sendiri apa kunci utama untuk membangun kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat?
0: Ya, salah satu sikap utama juga sebetulnya yang kemudian menurut saya itu adanya hilangnya perasaan hukum, atau orang sebut sebagai sense of law. Yeah. Jadi orang tidak memiliki perasaan hukum, maka tidak hidup di dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Padahal nilai sosial budaya itu adalah embrio terciptanya hukum. Jadi ketika orang hidup di dalam nilai norma, sebetulnya tanpa aturan pun orang sudah hidup dalam keteraturan. Itu yang paling penting. Dan bagaimana membangun kepercayaan terhadap masyarakat agar hukum itu diberlakukan secara baik. Itu yang menurut saya masih lemah hari ini, kunci utama dalam membangun kesadaran hukum itu. Di mana masyarakat setiap hari berhadapan dengan terus penegakan hukum yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Masyarakat tidak terbangun kepercayaan akhirnya kepercayaan hukum. Menurut saya itu kepercayaan hukum itu Pak. Sekarang ini kita hidup dalam rekayasa hukum. Apa yang rekayasa? Mulai dari proses pembentukan hukum. Jadi proses pembentukan hukum di lembaga legislatif misalnya, kita tahu beberapa legislatur itu terlibat kasus gratifikasi pembuatan peraturan undang-undang. Jadi mereka disuap untuk mengabulkan satu pasal tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu rekayasa mulai dipembentukan. Kemudian ada rekayasa penegakan hukum. Jadi prinsip-prinsip bagaimana hukum tertinggi itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum sebagai pengimbang sudah tidak berlaku lagi. Hukum itu berlaku bagi siapa? Jadi prinsip equity before the law, hukum itu berlaku bagi siapa? Itu tidak berlaku lagi. Dan bahkan kita tahu ada satu fenomena hari ini ya, di zaman media sosial ini, ada prinsip, bukan prinsip disebut semacam fenomena yang berkembang dalam masyarakat itu, adanya fenomena hukum di mana no viral no justice.
1: Iya.
0: No viral no justice. Jadi kalau tidak viral, persoalan hukumnya tidak tuntut, tidak akan diselesaikan. Ya,
1: benar.
0: Jadi makanya orang punya berpikir begini, kalau ada masalah hukum sebaiknya jangan lapor ke polisi. Sebaiknya kita viral ke media dulu supaya mereka kaget penegakan hukum. Menjadi prinsip hari ini seperti kira-kira begitu Pak.
1: Ya. Baik Bapak, mungkin yang terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada pendengar Pro 1 RRIND dan juga kami agar hukum tidak hanya dipahami tetapi juga dihidupi dalam kehidupan sehari-hari?
0: Ya, menurut saya itu memang manusia harus hidup di dalam nilai dan norma. Ya. Kenapa? Nilai dan norma itu atau norma sosial itu kedudukannya lebih tinggi dari sekedar peraturan hukum. Karena kalau kita lihat di dalam hukum itu strukturnya itu yang paling di atas itu ada asas hukum, yang kedua di bawah ada norma, yang ketiga di bawah baru aturan, aturan di bawah. Jadi ketika orang taat pada nilai, pada norma sosial, itu sebetulnya dia suruh taat hukum. Untuk apa hukum, hukum ada? Untuk apa undang-undang ada? Kalau orang sudah hidup dalam keteraturan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi orang sebaik

0: Ya, saya itu taat pada nilainya, bukan taat pada hukum. Taat pada norma-norma manusia. Jadi kira-kira begitu.
1: Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa memetik ilmu dan juga mempersamai kami di Pro 1 RRI ND siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Baik Bapak, selamat siang, selamat kembali bertugas Pak.
0: Ya, selamat siang.
1: Baik pendengar, demikian tadi dialog kita dengan Dr. Alfonsus Fa, Sarjana Hukum Magister Hukum yang merupakan seorang dosen prodi ilmu hukum ya di Universitas Flores. Semoga dialog tadi memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kesadaran hukum bukan hanya soal aturan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sanksi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Devri Valdi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini. Dan sembari menemani aktivitas Anda pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan nilai tukar rupiah yang berbalik lemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu 22 Juli 2026. Mengacu data Bloomberg, pada 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, rupiah dibuka turun 0,23% ke posisi 17.930 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, sehari sebelumnya, rupiah ditutup naik 0,33% ke posisi 17.888 rupiah per dolar Amerika Serikat. Para analisis berpendapat pergerakan rupiah akan bergantung atau tergantung dari hasil

yang merupakan analisis pasar uang dari Do Financial Figures memperkirakan rupiah melemah terbatas. Maksud kami rupiah melemah terbatas karena investor mengantisipasi kenaikan BI rate. Nah, rapat Dewan Gubernur BI kemungkinan akan memutuskan kenaikan kembali suku bunga acuannya sebesar 25 BPS. Ekonom dari Mirae Aset Sekuritas Ruli Aryawi Wisnubroto menyatakan hal serupa. Menurut Ruli, penguatan rupiah sebelumnya di bawah level 17.900 per dolar Amerika Serikat dipengaruhi sikap pasar yang wait and see. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pakar Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja menyambut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan buatan Global WIKO bersama 30 negara. Nah, ia berpandangan keanggotaan tersebut membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama.

Tonal menghadirkan kesempatan mempelajari inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri. Ardi mengingatkan kesiapan Indonesia masih memerlukan penguatan pada infrastruktur, regulasi talenta, ekosistem inovasi, literasi, serta etika kecerdasan buatan. Ia meyakini pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar Indonesia, maksud kami, mampu sejajar dengan negara anggota WIKO lainnya. Dirinya menguraikan transparansi kebijakan dan sosialisasi regulasi kecerdasan buatan kepada masyarakat serta industri masih harus ditingkatkan bersama. Menurutnya, pemahaman yang merata akan mempercepat adopsi teknologi sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dan pendengar, Ardi juga menambahkan pengembangan kecerdasan buatan diharapkan mampu mempercepat kemajuan usaha mikro melalui peningkatan akses teknologi, pembiayaan, dan perlindungan usaha. Ia menilai masyarakat perlu terus mempelajari kecerdasan buatan agar teknologi ini dimanfaatkan secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat lebih luas. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi, dan ada 3 anak magang di depan saya saat ini. Dan kami hadirkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak Buka Suara soal keterlibatan Babinsa dan Babinkam Timnas untuk mendukung kegiatannya. Nah, hal tersebut telah menuai kritik dan membuat resah di kalangan masyarakat beberapa waktu belakangan ini. Keresahan muncul setelah DJP menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sana disebutkan kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan antara lain dengan membangun jejaring informasi melalui Babinsa dan Babinkam Timnas. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Babinsa dan Babinkam Timnas bukan petugas pajak. Nah, namun lanjut Bimo, dalam pelaksanaan tugasnya DJP membangun koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Ini mencakup pendampingan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP. Bimo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap keterlibatan Babinsa dan Babinkam Timnas. Menurut Bimo, seluruh kewenangan perpajakan tetap dilaksanakan oleh petugas DJP sesuai peraturan yang berlaku. Bimo menegaskan surat edaran yang diterbitkan 15 Juli 2026 merupakan penyempurnaan pedoman tersebut. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan Kuno Namanis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu?

0: sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua.

mengkampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan Hari Anak Nasional 2025. Menurutnya, anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan mendidik. Arifah menjelaskan pihaknya telah meminta pemerintah daerah sejak tahun lalu menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Setiap daerah, kata dia, memiliki permainan khas yang mengandung nilai pendidikan karakter bagi anak. Menurutnya, permainan tradisional mengajarkan anak bekerja bersama, menghormati sesama, menunggu giliran, bersikap sportif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Nilai kebersamaan itu tumbuh secara alami melalui aktivitas bermain bersama tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial anak. Di sisi lain, Arifah mengingatkan orang tua agar tidak merasa aman hanya karena anak lebih banyak berada di dalam rumah. Menurutnya, ancaman terhadap anak kini justru

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya.

FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia,

Kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara

0: chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football for Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: di Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program.

0: Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas pada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Kira-kira itu merupakan hal yang

0: kecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati

SCM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Langsung kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Garudiaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo Ceputro.

Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventina Fernandez. Sembari menemani aktivitas siang Anda, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia bagi Anda yang mungkin belum mengupdate berita terkini terkait dengan Piala Dunia. Dan ini bukan soal Piala Dunia 2026 ya pendengar, tapi lebih kepada Piala Dunia edisi berikutnya, yakni Piala Dunia 2030 yang akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola antar negara. Untuk pertama kalinya, kompetisi ini digelar di 6 negara yang tersebar di 3 benua sebagai bagian dari peringatan 100 tahun Piala Dunia. FIFA menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama turnamen. Sementara itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu pertandingan pembuka sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah penyelenggaraan Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Nah, berdasarkan jadwal yang diusulkan FIFA, pertandingan peringatan seabad Piala Dunia akan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay pada 8 dan 9 Juni 2030. Selanjutnya kompetisi akan berlanjut di Spanyol, Portugal, dan Maroko dengan upacara pembukaan utama yang diperkirakan digelar pada tanggal 13 dan 14 Juni 2030. Laga final dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2030. Namun hingga kini FIFA belum merilis jadwal pertandingannya secara lengkap. Nah, tim yang memainkan laga pembuka di Amerika Selatan akan memperoleh waktu tambahan untuk melakukan perjalanan menuju Eropa dan Afrika Utara, sekaligus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Adapun tim lain dalam grup yang sama diperkirakan memulai pertandingan pada 15 dan 16 Juni 2030, sedangkan laga kedua grup berlangsung pada 21 dan 22 Juni 2030. Pemilihan 6 negara tuan rumah tidak terlepas dari nilai historis penyelenggaraan Piala Dunia. Uruguay menjadi lokasi turnamen pertama pada 1930, sementara Argentina merupakan finalis pada edisi perdana tersebut. Paraguay dipilih karena menjadi markas Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL, satu-satunya konfederasi yang telah berdiri ketika Piala Dunia pertama digelar. Dengan format tersebut, Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen putra pertama yang berlangsung di 6 negara dan 3 benua. Keenam negara tuan rumah otomatis lolos ke putaran final, sedangkan 42 tiket lainnya akan diperebutkan melalui babak kualifikasi di masing-masing konfederasi. Nah, FIFA juga memastikan Piala Dunia 2030 tetap menggunakan format 48 peserta yang mulai diterapkan pada edisi 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski demikian, muncul usulan untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 tim. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan usulan tersebut akan dipelajari lebih lanjut. Menurutnya, format 48 tim telah terbukti memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Dan informasi ini tentu saja merupakan kabar baik ya, terutama bagi negara kita Indonesia. Semoga tahun 2030 nanti tidak menjadi bahan PHP lagi bagi warga-warga Indonesia yang ingin menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Ter terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang baru saja berakhir, tapi persiapan menuju edisi 2030 ini telah dimulai. FIFA memastikan 6 negara tuan rumah akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2030. Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi yang berbeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, karena turnamen ini digelar di 3 benua dengan 6 negara sebagai bagian dari peringatan 100 tahun Piala Dunia. Maroko, Portugal, dan Spanyol ditetapkan sebagai tuan rumah utama yang akan menggelar sebagian besar pertandingan, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah pada laga pembuka perayaan seabad Piala Dunia. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Dalam kesempatan yang sama, FIFA juga menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Nah, Maroko, Portugal, dan Spanyol dipastikan lolos otomatis ke final, ke putaran final sebagai tuan rumah utama, dan ketiga negara dijadwalkan menggelar total 101 pertandingan sepanjang turnamen. Selain itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay juga memperoleh tiket otomatis sebagai tuan rumah pertandingan peringatan 100 tahun Piala Dunia di Amerika Selatan. FIFA menjelaskan 6 negara tersebut lolos otomatis melalui alokasi kuota konfederasi masing-masing. Kebijakan itu merupakan bagian dari hasil proses pencalonan yang telah disetujui Kongres FIFA. Untuk mendukung penyelenggaraan turnamen lintas benua, FIFA menyiapkan jadwal khusus bagi negara-negara tuan rumah. Tim yang memainkan pertandingan pembuka di Amerika Selatan akan memperoleh waktu perjalanan dan pemulihan sekitar 11 hingga 12 hari sebelum menjalani laga berikutnya di Eropa atau Afrika. Nah, pertandingan peringatan 100 tahun Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 9 Juni 2030 di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Selanjutnya, upacara pembukaan utama serta pertandingan perdana di Maroko, Portugal, dan Spanyol akan digelar pada 13 sampai 14 Juni 2030. Adapun partai final Piala Dunia 2030 dijadwalkan

berlangsung pada 21 Juli 2030. FIFA memastikan seluruh penyesuaian jadwal tersebut mengacu pada kalender pertandingan internasional sehingga tidak menambah beban kompetisi bagi pemain maupun klub. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari DN Times, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kewajiban maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Demikian Cek Fakta edisi hari ini mendengar. Untuk informasi lainnya dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Florata siang ini Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Info Florata. Kampung Tengkorak, Suku Blolong di Kabupaten Lembata. Kampung Tengkorak, nama ini tidak sembarang disematkan. Di kampung ini terdapat 69 tengkorak manusia yang disimpan di dalam rumah adat. Tengkorak-tengkorak ini merupakan tengkorak nenek moyang masyarakat adat suku Blolong yang terdiri dari 30 tengkorak perempuan dan 39 tengkorak laki-laki. Di kampung adat ini terdapat 4 rumah adat, yaitu Unak Kedak untuk menyimpan bahan makanan, Osake Kas Ulir untuk menyimpan tikar keramat, Senajau sebagai tempat istirahat dan makan, dan Una Atakore atau rumah tengkorak untuk menyimpan tengkorak. Kisah tentang tengkorak ini bermula ketika masyarakat di kampung adat suku Blolong terserang wabah penyakit pada ratusan tahun lalu. Selain ceritanya yang unik, kampung tengkorak suku Blolong juga terkenal memiliki panorama alam yang indah.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kematian mungkin bagi sebagian orang adalah akhir, tapi di Lembata sendiri, kematian justru menjadi awal dari sebuah perjalanan pulang. Nah, ia tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sunyi, melainkan diikat oleh ritual, relasi, dan makna yang telah diwariskan lintas generasi. Ada sistem wilayah yang bekerja, ada tatanan sosial yang bergerak, dan ada keyakinan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Lalu, apa sebenarnya yang dirawat atau yang sedang dirawat melalui ritual kematian di Lembata? Apakah sekedar tradisi atau sebuah cara masyarakat memahami hidup itu sendiri? Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Aventino Fernandez akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Bincang Budaya siang ini bersama budayawan Lembata, Bapak Linus Beseng. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak apa kabar?
1: Sehat, Bapak. Sehat, aman. Sehat.
0: Amin. Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
1: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Okay. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Okay. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Hebonebo Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal. Okay. Suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake, Kayo Puken Waimatan. Mm-hmm. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Oh, okay. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake, Kayo Puken Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja. Yang mamanya punya saudara, laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Puken Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki, dan dia punya mama, punya saudara, mama saudara, dan dia punya Opulake. Mm-hmm. Jadi ada Opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Okay. Kemudian ina bine opo wae, ana bayi, ana opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu lo, macam kita punya saudara perempuan, keluarga kerabat yang lain-lain juga, ana bayi, oplake, dan yang lain. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
0: Oke. Okay. Bapak, ya, kalau kita masuk lebih dalam, ritual Hebonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
1: Ya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahir asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati, kita punya ina ama opulake. Yang pertama-tama itu hormati mereka, dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan. Yep. Nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulini toherineda. Itu jadi ina ama oplake, nilai yang itu bahwa kita menghormati, kita punya oplake. Yang kedua, bahwa nilai yang diambil dari Hebonebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada Hebonebo, karena pada saat orang Hebonebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu, itu harus ada mandi, dia mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum. Bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan Hebonebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah lauk udah kena pokok, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
0: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian ya, dari pantangan-pantangan tadi, Bapak?
1: Iya, pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman. Orang yang meninggal ini karena kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Ya. Dia kan sudah menjadi orang mati ini. Sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah itu ada yang di dalam rumah itu, ada satu anak laki-laki, dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili. Mewakili yang mati ini karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi habonobo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan makanan besar. Dia makan minum jangun titi saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat nebo-nebo merungilu, dia kasih mandi, basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran ina ama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
1: Iya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan ina ama opulake kayo puken waimatan? Kayo puken waimatan itu air mata, ya sudah mata air ya, dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku lama tokan, tapi dia punya opulake dari suku yang hebat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Ladupura tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu puken dari mata tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, dia orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan penguburan apapun. Sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli. Kapak lolon yang asli itu tue. Jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang ikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya bigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan, karena dari bigel itulah bikin benang panjang buah, itu namanya kampung punya namanya buah, benang panjang itu untuk dia jalan ikut di benang itu menuju ke kampung Kuda Kebokot atau di surga. Kuda Kebokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar, menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan dari matan, belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
0: Oke, berarti peran ina ama opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan.
1: Betul. Iya, pendengar yang berdengarnya.
0: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi inikah terkait dengan ritual spiritual, atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
1: Ya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak, baik laki-laki maupun perempuan itu, dia sangat menjaga itu, dia punya opulake itu. Hubungan opulake. Opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan opulake, agar supaya pada saat dia meninggal itu opulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan, sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian, dia harus membina hubungan baik dengan opulake, sehingga di dalam dia sudah meninggal ini, kita yang hidup, anak atau cucu atau saudara kita yang itu, urus bagaimana caranya supaya opelaka harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga, dia yang memang sudah selama hidupnya, dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan opelakanya. Karena takut, kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal, dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak. Tetapi hubungan dengan orang mati itu kerja atau dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kodana Kebokot, Nitori Neda, Lewemurkan Tanah Wanan, ataukah di Laut Takatawane pun atau Nutan Gerewanan. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih, Bapak. Nah, bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini, Bapak?
1: Ya, antara sosial dan itu. Karena begini, pendengar yang budiman, memang kalau opelaki itu berarti kita harus menghargai, bukan untuk mereka sudah datang. Dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja, 2 atau 3 kambing. Sekarang ini memang kalau opelaki yang datang sudah kubur dan habu nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal, maka kita ini harus siap kambing ini paling kurang 5, paling kurang atau bisa 7, bisa 8. Bisa ganjil, Bapak. 3, 7, 5, 7, 9, 11. Mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah, itu sehingga ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu. Karena memang untuk pelaki datang ya sekarang ini paling kurang 5 kambing. 5 kambing harus kasih mereka. Karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahaken dengan uang uang muripen itu. Muripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan opelaki seperti itu. Mereka tidak menuntut, tetapi kewajiban kita harus memberi, itu wajib harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di toilet sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
0: Oke. Bapak, kalau kita boleh jujur melihat tantangan di hari ini atau situasi di hari ini, apakah makna-makna dalam ritual kematian itu masih dihidupi atau mulai bergeser menjadi sekedar praktik yang ya bisa dibilang hanya diwariskan begitu, Bapak?
1: Ya. Sekarang ini begini, pendengar yang budiman. Di Lembata ini nenek moyang itu sudah bilang, nenek moyang itu dari dulu itu sudah bilang pada saat meninggal itu, pada saat meninggal itu dia bilang titik-titik nepi koda take, kita ini tidak ada bicara apa-apa karena kita masih menangis. Periuk di sana juga pakai hobe tertutup, api ditunggu juga mati, jadi kita tidak makan apa-apa. Tetapi kadang-kadang di Adonara, di Lamorot yang lain seperti di Solor barangkali dia dengan di Adonara mungkin tidak. Di Lembata juga sebagian tidak, tapi masih ada sebagian yang harus potong hewan pada saat meninggal. Itu yang sosial tadi yang memang agak berat itu. Tetapi tentu sampai dengan saat ini pada saat habu-nebu segala macam ini, semua orang akan menjadi kurang kalau memang habu-nebu tidak dilakukan. Sehingga dahulu kala itu tidak makan makan minum pada saat meninggal, sekarang makan minum lagi, itu yang membuat masyarakat jadi susah. Jadi sekarang kami sebagai budayawan ini kami sudah beri tantangan kepada yang toko-toko pemangku-pemangku ada di situ, bilang pada saat meninggal tidak perlu kita makan, tapi nanti kalau nebo-nebo merunilun itu karena itu memang kita berpantang selama 4 hari maka kita makan minum pada saat itu. Nenek moyang sudah bilang begitu. Tetapi kadang-kadang ini jubir-jubir ini membuat semua di kampung ini menjadi pemborosan terjadi. Tetapi tentu dengan adanya begini, walaupun perkembangan teknologi begini maju, tetapi di kampung kami masih tetap dipertahankan nebo-nebo merunilun atau onggapu ini, Pak.
0: Oke, Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian Bonebo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
1: Iya, jadi dengan adanya Bonebo, kan macam orang tidak Bonebo, sanksi kepada orang yang tidak Bonebo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak habun nebo. Oh, pulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Habun nebo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik, sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
0: Oke, Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
1: Iya, memang seperti itu. Di lintas generasi kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ, tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu, dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat, sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut, sehingga mereka juga tetap mengikuti acara habun-nebo, dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bilang, ah ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini, kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan habun-nebo atau kepada saat orang mati ini, sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
0: Oke, Bapak, mungkin sebagai budayawan, bagaimana Bapak bisa membedakan antara ritual yang masih hidup secara makna dengan ritual yang hanya bertahan secara bentuk, Bapak?
1: Iya, jadi secara makna hampir semua di kita di Lemaholot, di Lembata, khususnya di kita di kampung-kampung kami ini, memang hampir semua bukan hanya sebagai bentuk saja, tetapi masih bersyarat makna, karena semua orang khusus kepada ritual habun-nebo Ponggap Umarunun Nilun ini adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan, sehingga bukan hanya segera bentuk, tetapi dia tetap menjadi syarat makna untuk dipahami oleh generasi-generasi yang sekarang ini dan juga mungkin yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan adalah supaya pemborosan-pemborosan pada saat itu kita kurangi, agar supaya tidak membebani keluarga yang meninggal. Karena kalau keluarga meninggal yang tidak mampu, pasti mereka selamat. Tetapi tentu bukan hanya menjadi ini tetap menjadi simbol atau makna yang dalam bagi orang-orang kampung kami, ketimbang hanya sekadar bentuk. Kalau sekadar bentuk-bentuk saja, hampir tidak ada yang kita temukan di sini. Tetapi semua ini bersyarat makna semua.
0: Oke, baik Bapak, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dialog kita, Bapak. Kita jeda satu buah lagu dulu, Bapak, untuk menemani ruang dengar pendengar kita, boleh Bapak?
1: Iya, dengan senang hati,
0: pendengar yang budiman. Baik, tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Bapak, karena sesaat nanti setelah lagu diputarkan kita akan lanjut dialog, Bapak.
1: Dengan senang hati.
0: Baik, terima kasih Bapak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Budaya, dan kita masih bersama Bapak Linus Beseng selaku budayawan Lembata membahas tentang ritual Hebonebo. Bapak masih bersama kami, Pak?
1: Sangat, ya.
0: Baik, Bapak. Bapak, di tengah perubahan sosial hari ini, apakah struktur seperti Ina Ama tadi masih memiliki otoritas yang sama kuatnya seperti dahulu kah?
1: Ya, sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu. Spirit orang Lamaholot dan khusus di kampung kami ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Kodakowoko tadi, orang sudah meninggal itu. Itu adalah bahwa selalu kita mengandalkan kekuatan di kampung kami ini. Yang pertama adalah Lera Bulan Tanah Ekan, sang pencipta. Lera Bulan Tanah Ekan. Kemudian itu Lebo Tanah Rian Wetan, kampung halaman. Lebo Tanah Rian Wetan itu kampung halaman. Nuba Nara Kokobale, itu prasasti kasih kuat kampung, gak di kampung. Kemudian suku Ekan Umalango, suku. Kemudian yang berikut adalah Ama Opo Kodakowoko Nurung Meringin Tanah Lolo Tanah Lango. Ama Opo Kodakowoko Tanah Lolo Tanah Lango, ini kita masih mengandalkan mereka pada saat mereka sudah meninggal. Kita masih berharap kepada mereka untuk memberikan restu semua kegiatan-kegiatan kita di atas bumi ini. Jadi itulah kita punya spirit orang di sini, sehingga tadi ada pertanyaan mengatakan bahwa apakah masih ada hubungan dengan yang mati adalah namanya Ama Opo Kodakowoko Nurung Meringin Tanah Lolo Tanah Lango. Jadi mereka datang, mereka kita masih mengharapkan kekuatan kepada kami. Terus pertanyaan yang tadi coba di
0: terkait dengan Ina Ama, Bapak, apakah struktur seperti Ina Ama ini masih punya otoritas yang sama kuat seperti dahulu, Bapak?
1: Dari dahulu sampai sekarang sama kuatnya. Karena mungkin dalam anak-anak muda sekarang ini sering juga melawan dengan Opulake, Ina Ama sering melawan, tetapi sampai sebatas itu saja. Jangan kau sampai melawan. Dianggap mereka ini sebagai tuan Allah yang hidup adalah orang yang melahirkan kita, dan kita punya Opulake. Bagi anggapan kampung sini, yang melahirkan kami ini adalah tuan Allah. Kemudian Inam Amam yang lahirkan engkau, Bapak Mama melahirkan engkau, dan kamu punya Ina Ama atau Opulake, itu juga sebagai tuan Allah yang hidup di atas bumi ini. Sehingga dari dulu sampai sekarang tetap ada dan masih dilakukan ketewarisan, dan kita punya pemahaman sampai dengan hari ini masih ada di dalam hati kami masing-masing.
0: Oke, Bapak, katakanlah peran Ina Ama tadi mulai bergeser, katakanlah kita berada dalam situasi seperti itu, apa dampaknya terhadap cara masyarakat memaknai kematian itu sendiri, Bapak?
1: Ya, jadi kalau sekarang dengan perkembangan agama, baik Nasrani maupun Islam segala macam, silakan saja. Ya. Tetapi bagi kampung kami di sini ini, kalau kita tidak harmonis dengan kita punya Opulake, satu yang Opulake jaga kita. Yang pertama yang jaga kita adalah pada saat kita meninggal. Pada saat kita meninggal, kalau kita berani melawan dengan mereka atau salah hati dengan mereka segala macam, mereka jaga kita di situ. Kemudian pada saat mungkin anak kita akan menikah dan sebagainya, itu Opulake kayak pukul mati-matian itu juga ada peran-peran di situ. Tapi khusus orang mati ini kita paling takut, karena Opulake walaupun dalam situasi perkembangan teknologi yang sangat maju ini, anak muda sekarang dengan ilmu pengetahuan yang sudah maju, tetapi di kampung-kampung kami, rumah adat kami masih pelihara dengan baik. Setiap suku punya hubungan diatur dengan baik segala macam, sehingga itu masih kita jaga sampai dengan hari ini.
0: Oke. Nah, Bapak, kembali tadi ke dialog kita di awal-awal, kita sepakat bahwa ritual seperti Hebonebo ini syarat dengan nilai pengorbanan dan kedalaman makna, Bapak. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan nilai itu tetap sampai ke generasi muda yang hidup di era yang ya bisa dibilang era serba cepat lah sekarang, Bapak?
1: Ya. Ya itu kalau kita ikut tataran nenek moyang, karena kita punya adat di Lamaholot ini secara keseluruhan ini tidak ada tutur yang ditulis, ada tersirat. Tersurat. Cuma tersirat saja, tersurat tidak ada. Jadi semua ini tutur saja, tutur saja. Tetapi tentu semua yang diwariskan sama nenek moyang tetap kita jaga, walaupun sekarang ini orang bilang perkembangan zaman sudah berlalu. Dan sekarang yang tugas budayawan dan tugas jubir-jubir di kampung-kampung ini, kita mau supaya jangan sampai ada pemborosan yang lebih. Biasa di situ gengsi. Karena bilang begini, dia punya kambing banyak, jadi dia kasih Opulakenya sampai inamanya sampai dengan 11 kambing. Itu tidak perlu. Itu yang perlu kita tekan. Ya kalau batas 5 ya 5, 3 ya 3. Itu yang kita harus lakukan agar supaya semua orang jangan sampai terbebani begitu berat. Jadi kadang-kadang gengsi saja yang kita pasang, dia dia sedang di bawah itu pakai tali, tali itu perlu dibakar, kami besar dan kami banyak, dia merasa terpuji. Nah, itu yang perlu kita kita kikis agar supaya ritual tetap kita jaga, tetapi pengorbanan yang banyak kita ikut milikmu yang punya dulu itu 3 atau 5 kambing yang harus kita ada kau pelaki.
0: Oke, nah Bapak, hari ini kan seperti yang kita lihat lah, banyak ritual mulai terdokumentasi dan bahkan dipublikasikan Bapak. Nah dalam pandangan budaya, apakah ini bentuk pelestarian atau justru berpotensi mengikis kesakralan dari ritual itu sendiri?
1: Nah, sekarang semua ritual itu kan tidak bisa didramakan atau kita orang datang, kami mau lihat ini ritual Habonebo, ya. Jadi tolong dilakukan ritual Habonebo. Tidak. Ritual Habonebo itu ada ratusan orang mati dulu berarti buat, tidak mungkin kita buat yang itu. Jadi tetap kita anggap ini sakral, walaupun orang mau foto pada saat Habonebo, pada saat itu saja. Kecuali sekarang banyak media massa yang bisa itu, tapi dia tidak mungkin kita sembarang kita lakukan. Upacara-upacara itu ada waktunya. Ada orang mati dulu kita buat, dan juga upacara-upacara lain itu tidak bisa didramakan pada tatanan atau pada dia butuhkan, turis ini butuhkan, jadi coba kau buat ritual Habonebo. Tidak mungkin kita lakukan itu, pendengar yang budiman. Memang pada satu ada orang mati dulu baru itu, kalau datang turis di kampung tidak ada, dia melihat upacara Habonebo jadi suruh coba buat Habonebo, bisa tidak? Tidak bisa. Siapa yang meninggal itu kau buat Habonebo? Tidak bisa. Sehingga biar begitu banyak media massa segala macam, tapi ritual ini tetap ada waktunya baru kita buat, sehingga tetap dianggap sebagai sakral adanya.
0: Oke, okay. Nah menurut Bapak sendiri, apakah ritual kematian seperti Habonebo ini perlukah untuk ditafsir ulang agar tetap relevan, atau justru harus dijaga dalam bentuk aslinya Bapak?
1: Ya, kita harus itu sepakat, kita harus jaga dalam bentuk aslinya. Okay. Kita sekarang sudah banyak bergeser dengan potong hewan banyak, pada saat mati juga potong, itu yang betul-betul kikis. Yang potong hewan adalah pada saat Habonebo atau Merunilun atau Ohanggapu itu. Jangan dipotong hewan pada saat meninggal. Sehingga kita kikis yang itu, yang tidak perlu yang kita lakukan, jangan kita lakukan. Yang kita lakukan adalah Nurul Laran datang itu pada saat itu minum tuak, makan jamun titi, dan kita kembali. Daripada sekarang kita mulai dengan pemborosan-pemborosan itu. Jadi yang tidak baik kita harus kikis daripada itu.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, apakah ritual kematian ini juga berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi sosial di masyarakat Lembata sendiri?
1: Iya, benar-benar sekali. Benar sekali pendengar yang budiman. Karena ini semua orang itu penasaran untuk melihat pihak Habonebo itu seperti apa acaranya itu di sana itu. Oke. Ada keramas rambut lagi, ada mandi segala macam, jadi itu menjadi penasaran anak muda sekarang untuk melihat seperti apa itu.
0: Oke. Nah, di sisi lain Bapak, kondisi ekonomi masyarakat kan juga terus berubah. Nah, apakah ada risiko bahwa ritual kematian justru menjadi beban sosial bagi keluarga yang ditinggalkan Bapak?
1: Ya, sebenarnya itulah menjadi beban. Itulah yang menjadi beban, sehingga yang saya katakan tadi, pendengar saya katakan tadi, itu bahwa kita ikut saya nenek moyang punya dulu yang sangat sederhana itu. Yeah. Jangan kita lakukan sesuatu yang terlalu boros, terjadinya pemborosan sehingga dibeban kepada orang-orang yang orang keluarga yang meninggal itu. Ya sekarang ini biasa juru bicara jubir-jubir di kampung itu mau supaya buat acara yang lebih-lebih supaya mereka membanggakan diri, itu yang sekarang kami anak-anak muda di kampung kami harus tantang itu agar supaya kita ikut ritualnya pemborosan yang membuat keluarga yang meninggal itu akhirnya dia sangat susah dan tunggu kirim dari Malaysia dulu, datang baru dia bayar dia punya utang atau segala macam seperti itu, atau dia cari uang untuk bayar utangnya. Kita harus mengikis mereka pada saat mati dan pada saat Habonebo itu diserahkan seperti nenek moyang punya dulu. Okay. Seperti itu
0: Bapak. Nah Bapak, pendengar yang budiman, kalau pemahaman terhadap makna ritual ini dikatakan melemah begitu Pak, apa konsekuensi paling besar yang akan dirasakan oleh masyarakat Lembata sendiri?
1: Kalau dibilang lemah ya sekarang ini malah bukan lemah yang kita alami di masyarakat. Okay. Pemahaman itu ritual Habonebo ini. Karena semua orang juga tidak mau kalau dia meninggal tidak datang dia punya iname itu opelake, tidak datang. Jadi mengharap bahwa saya meninggal harus datang, sehingga semangat ini sepertinya tidak melemah. Okay. Hanya yang saya kembalikan tekankan lagi bahwa kita berjuang agar supaya jangan sampai terjadi pemborosan sana sini pada saat kematian, sehingga ritual itu akan menjadi beban berat bagi orang yang meninggal, dan akhirnya dibilang kita itu tidak usah laksanakan lagi juga, itu bagaimana ini. Tapi ternyata itu tidak terkikis, berat apapun tetap mereka pikul dan mereka harus laksanakan itu karena pemahaman, kalau tidak jadi hebo-nebo, maka arwah atau jiwa orang itu tidak masuk di kampung Kodakan Wokot atau Nito Harineda, tidak sampai di sana.
0: Oke, Bapak, dalam posisi sebagai budayawan nih, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan hari ini mungkin untuk menjaga agar ritual tetap menjadi sistem nilai bukan sekedar simbol, Bapak?
1: Ya, kita tetap yang dikeluhkan masyarakat sekarang, masyarakat adat sekarang ini kan terjadinya pemborosan-pemborosan itu, sehingga kita sebagai budayawan kita akan menyampaikan kepada mereka, karena nenek moyang dulu juga pada saat meninggal itu dia tidak makan minum, sekarang mereka makan minum, itu yang membuat kesalahan besar terhadap itu, sehingga kita menyampaikan kepada mereka agar supaya ini jangan menjadi beban berat pada saat jenazah itu masih ada di rumah dan belum antar ke liang lahat, tetap tidak ada pembunuh apa, makan minum sederhana, minum tuak, terus kita pulang masing-masing ke rumah, kita makan di rumah masing-masing, nanti baru pada saat habun nebo itu baru makan, karena sesuai dengan sanksi atau sesuai dengan puasa yang telah dilakukan itu. Sehingga sebagai budayawan tentu kami akan berjuang keras di dalam kampung ini, di Lembata ini khususnya, agar supaya melestarikan habun nebo merunulian tetap kita lestarikan karena itu kebutuhan kita, tetapi kita mengurangi pemborosan-pemborosan sana sini yang bukan menjadi makna ritual dan menjadi simbol, hanya sekedar simbol-simbol untuk gengsi-gengsi saya itu tidak, tapi ini menjadi kita cari dia punya makna yang sangat hakiki adalah arwah itu bisa masuk ke dalam kampung halaman di sana atau Kodanak Bokot.
0: Oke, Bapak, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika kita melihat ke depan, bagaimana Bapak membayangkan wajah ritual kematian di Lembata, Pak? Apakah tetap menjadi ruang makna, bertransformasi, atau perlahan berubah menjadi jejak budaya semata, Bapak? Silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini kita tetap berjuang keras sebagai budayawan agar supaya semua ritual ini, karena ritual kami di kampung ini sejak anak lahir itu namanya ohong lodah.

0: terus-menerus.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Linus sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terkait dengan ritual kematian di Lembata Bapak. Sukses terus untuk pergerakan budaya yang ada di Lembata Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak.
0: Ya, selamat siang pendengar yang budiman, penyiar di studio, ya. Selamat siang, salam sukacita, selalu Tuhan Allah memberkati kita semua.
1: Amin. Selamat siang Bapak, Tuhan memberkati Bapak.
0: Ya, ya.
1: Nah, baik pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa memahami bahwa pada akhirnya kematian dalam budaya Lembata bukan hanya tentang kepergian, tetapi tentang bagaimana manusia tetap terhubung dengan sesamanya, dengan leluhurnya, dan dengan nilai-nilai yang ia warisi. Ritual atau ritus bukan sekedar prosesi, tetapi cara sebuah masyarakat memastikan bahwa makna ini tidak ikut hilang bersama waktu. Dan mungkin di situ kita belajar bahwa menghormati kematian sejatinya adalah cara paling dalam untuk memahami kehidupan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Florata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu pulodang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ulang Tahun Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai serbu jalanan utama di Ende. Kota Ende teguhkan peran strategis bangun Indonesia berlandaskan Pancasila. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di Ende mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Laporan Suimam.
1: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
2: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera auto, dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
1: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
3: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun ini saya yang sebentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga tadi.
1: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
0: Berita berikutnya, pendengar, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa kota Ende memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia meski berukuran kecil. Laporan Rufinus Mula.
4: Penegasan itu disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda saat menerima kunjungan Uskup Agung Tokyo Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paulus Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di SMA Swasta Katolik Suradikara Ende. Menurut Bupati Yosef, Ende dikenal sebagai kota lahir Pancasila yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu nilai-nilai yang tumbuh di Ende dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan Ende menjadi ruang pembelajaran tentang kebinekaan, toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah Kabupaten Ende dalam membangun daerah yang maju berlandaskan iman dan budaya. Bupati Yosef menjelaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu menyatukan visi untuk merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan meneduhkan peradaban.
5: Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh visi, merawat bumi, memperkuat kehidupan, dan kemudian meneduhkan peradaban? Inilah empat kata yang penting. Menyatukan, merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan juga meneduhkan peradaban. Inilah Ende. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, para bisop, Bapak Kardinal, inilah Ende. Ende baru untuk semua. Ende yang kecil tapi punya peran besar untuk membangun kehidupannya lebih baik ke depan.
4: Bupati Yosef kembali menegaskan bahwa ukuran sebuah kota tidak menentukan besarnya kontribusi terhadap bangsa. Ende merupakan kota kecil yang terus berupaya mengambil peran dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Bowae, tokoh agama, pemerintah setempat dan masyarakat, DPRD Nagikeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aimalidanga. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nagikeo, Odorikus Goaowa, menanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Bowae terkait kerusakan badan jalan di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Bowae. Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan tersebut. Odorikus mengatakan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan jalur tengah Aimalidanga. Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Menurutnya, DPRD kembali mengusulkan penganggaran pada tahun 2026 agar proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun pemerintah daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Lembaga DPRD akan terus mendorong pada perubahan anggaran tahun 2026 agar ruas jalan jalur tengah Aimalidanga dapat segera diperbaiki.
7: Berkaitan dengan jalur tengah di khususnya Jalan Aimalidanga itu 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar. Hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu. Dan di 2026 kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali, dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Aimalidanga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
6: Ia menilai perbaikan ruas jalan tersebut penting karena menjadi akses utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kondisi jalan yang rusak juga dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Odorikus juga turut mengapresiasi Asosiasi Pedagang Ayam Bowae, orang muda Katolik, tokoh agama, pemerintah setempat dan masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki badan jalan yang rusak secara swadaya.
7: Berkaitan dengan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Bowae, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Nagikeo, Dapil Bowae, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak.
6: Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran perbaikan agar penanganan dilakukan secara permanen. Dengan demikian, akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di jalur tengah Aimalidanga dapat kembali berjalan lancar. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Guru bimbingan konseling SMAN 1ND mengingatkan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua agar peserta didik mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
8: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan guru BK SMAN 1ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang digelar oleh RRI ND pada Selasa 21 Juli 2026. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
9: Butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedar tanya di sekolah apa. Itu komunikasi itu diminati. sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka, di sekolah mereka apa sukacita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
8: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
0: Ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui aksi bersih pantai di kawasan wisata Bita, Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari kemah kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
11: Sebanyak 363 mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang menggelar aksi bersih pantai Bita di Kelurahan Maltopaga, Kecamatan Ende Timur, Selasa pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli lalu. Dalam aksi itu, mahasiswa memungut sampah organik maupun anorganik yang berserakan di sepanjang kawasan pantai. Sampah kemudian dikumpulkan ke dalam kantong plastik dan diangkut menggunakan mobil pickup menuju tempat pembuangan sampah. Koordinator kegiatan pembersihan, Samuel Dini Atapeni, mengatakan lokasi kegiatan dipilih setelah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan ketua RT setempat. Menurutnya, Pantai Bita dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu dijaga kebersihannya.
12: Kemarin sudah sempat konfirmasi dengan lurah setempat dan RT setempat untuk mencari lokasi untuk kegiatan kerja bakti. Jadi dari usulan dan saran dari Pak Lurah untuk sebenarnya untuk pembersihan dari bau jalan, tapi saran dari Pak Lurah karena sudah ada dia punya petugas pembersih. Jadi Pak Lurah sarankan untuk kami membersihkan di Pantai Bita ini.
11: Samuel berharap aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata dan ruang publik. Melalui kegiatan KKBM, mahasiswa tidak hanya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengajak warga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Dari Ende kita ke Manggarai Barat, pendengar, di mana Lokapo Manggarai Barat ajak masyarakat terapkan ceklik saat memilih herbal. Laporan Epi Wahab.
13: Tren kembali ke alam atau back to nature yang kian meningkat di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan literasi kesehatan yang memadai. Lokapom Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi produk herbal hanya berdasarkan testimoni, melainkan melalui proses verifikasi yang benar. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanulkan, menyampaikan langkah paling mendasar bagi konsumen adalah memahami produk yang dikonsumsi. Menurutnya, kepastian keamanan obat tradisional tidak bisa hanya dilihat dari kemasan menarik atau klaim khasiat yang berlebihan. Dirinya juga menyampaikan prinsip ceklik meliputi pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
14: Tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu. Ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi Public Warning. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman. Ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar.
13: Lebih lanjut, Imanulkan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi guna memastikan legalitas produk. Ia menyarankan penggunaan aplikasi resmi dari BPOM guna memverifikasi nomor izin edar secara cepat dan akurat.
14: Cek klik ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ini kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa.
13: Selain itu, Lokapom Manggarai Barat juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kongres ke-34 dan Majelis Pemusyawaratan Anggota MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario.
15: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Aula Asunta Ruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli 2026. Penyelenggaraan Kongres ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam usia PMKRI yang telah mencapai 79 tahun, forum tertinggi organisasi tersebut digelar di Kota Ruteng. Forum ini dihadiri sekitar 300 peserta dari 57 cabang PMKRI di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Heri Nabit menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai sebagai tuan rumah Kongres Nasional PMKRI. Ia menyambut seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mengajak seluruh kader untuk terus menghargai perjuangan para pendiri organisasi yang telah meletakkan fondasi kuat bagi PMKRI di tengah dinamika perjalanan bangsa.
16: Kita mulai semuanya dari yang kecil dan sederhana, tidak apa-apa. Tetap ingat bahwa mimpi kita itu mimpi yang besar untuk Gereja Katolik dan untuk Indonesia. Jalani semua dengan lapang hati. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari pemerintah seluruhnya benar-benar memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Kongres ini.
15: Ia berharap seluruh rangkaian sidang mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024 hingga 2026 Susana mengatakan PMKRI merupakan ruang kaderisasi yang sah dan strategis untuk merumuskan arah masa depan bangsa. Susana menilai organisasi ini menjadi inkubator lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
17: Kita akan sampai pada Indonesia emas ketika saya dan teman-teman ada di wadah yang tepat menempa diri, menyiapkan diri menjadi penentu kebijakan negara kesatuan Republik yang kita cintai, Ibu Pertiwi yang kita cintai.
15: Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus Margareta Kartika menegaskan, Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi yang harus menjadi ruang dialektika yang sehat, produktif, dan visioner. Ia juga menyampaikan bahwa penunjukan Ruteng sebagai tuan rumah menjadi momentum bersejarah yang menjawab harapan kader senior dan alumni PMKRI di Manggarai setelah 57 tahun perjalanan PMKRI Cabang Ruteng.
18: Tema Kongres ke-34 dan MPA ke-33 adalah mempertegas arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Secara umum tema ini mau mengatakan bahwa PMKR, kader-kader PMKR yang memiliki peran sebagai kader penggerak, sebagai kader untuk mengawal segala kebijakan pemerintah, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional hari ini betul-betul merata.
15: Puncak pembukaan Kongres ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai Heri Nabit sebagai simbol dimulainya secara resmi Kongres tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature budaya dengan judul Di Bawah Atap Rumah Adat UT, Warisan Leluhur Terus Bernapas bersama reporter Ferry Sow.

Balik hijaunya perbukitan Kampung Uteh, Desa Uda Uteh, Kecamatan Nangaroro, berdiri sebuah rumah yang tidak sekedar tersusun dari kayu, tiang, dan atap. Ia adalah penjaga ingatan, saksi perjalanan zaman, sekaligus ruang tempat denyut kehidupan masyarakat tetap berakar pada nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Rumah adat Uteh bukan hanya bangunan tradisional, ia adalah jantung kebudayaan, berdiri sebagai lambang persatuan, tempat bermusyawarah sekaligus ruang sakral yang menyatukan masyarakat dengan nilai-nilai luhur peninggalan para leluhur.

0: Hari itu, kampung diselimuti suasana yang berbeda. Udara pegunungan terasa sejuk, sementara langkah-langkah warga mengalir menuju rumah adat dengan wajah penuh hikmat. Anak-anak, kaum muda, para tetua adat, tokoh masyarakat, hingga orang-orang tua berkumpul dalam satu tujuan merayakan syukur atas anugerah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebelum pemberkatan rumah adat Ute dilaksanakan, seluruh umat terlebih dahulu mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pater Medes. Di tengah kesederhanaan kampung, misa berlangsung dengan penuh kekusukan. Lantunan, doa, dan nyanyian pujian berpadu dengan semilir angin pegunungan menghadirkan suasana yang damai sekaligus menggetarkan hati. Dalam homilinya, Pater Medes mengajak umat untuk memandang budaya sebagai anugerah Tuhan yang harus dipelihara bersama karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, dan kasih yang telah diwariskan oleh para leluhur.
1: Tanah Ute adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Nyawa harus menjadi taruhan. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudari suatu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah. Rumah adat, lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan, lambang kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
0: Usai perayaan misa, sebuah prosesi yang syarat makna kembali dilaksanakan. Pater Medes memberikan berkat secara khusus kepada para tua adat sebagai bentuk penghormatan atas tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga adat istiadat, merawat persatuan masyarakat, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Satu persatu para tua adat menerima percikan air suci dan doa pemberkatan. Setelah itu, para tua adat bergerak menuju rumah adat Ute. Langkah mereka terasa begitu hikmat diiringi alunan gong gendang menuju rumah yang menjadi simbol kehidupan bersama. Di hadapan rumah adat yang telah berdiri kokoh melewati berbagai zaman, Pater Medes memimpin prosesi pemberkatan. Dalam keheningan yang menyelimuti seluruh kampung, doa-doa dipanjatkan memohon berkat bagi setiap keluarga, setiap generasi, dan bagi rumah adat yang menjadi lambang persatuan masyarakat Ute. Percikan air suci yang membasahi setiap sudut rumah menghadirkan suasana yang begitu sahdu. Tak sedikit mata yang menatap rumah adat dengan penuh haru. Bagi masyarakat Ute, momen itu bukan sekedar sebuah upacara keagamaan. Ia adalah perjumpaan antara iman, budaya, dan penghormatan kepada para leluhur yang telah meletakkan fondasi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pater Medes mengajak seluruh masyarakat untuk melihat rumah adat lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Kata-kata itu seolah mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa sebuah budaya tidak akan bertahan hanya karena usianya yang tua. Ia hidup karena ada masyarakat yang terus menjaganya dengan cinta, penghormatan, dan rasa memiliki.
2: Untuk kegiatan seperti ini sebagai seorang
3: orang hadirwan, silakan.
2: Mudah-mudahan
3: ingat waktu loka,
2: setiap orang bisa untuk
3: efisiensi
2: memahami bahwa tata adat istiadat ini adalah satu warisan berkat dari Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tata adat istiadat ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang punya segala-galanya. Apa yang kita tinggal ini adalah anugerah dari Dia. Ketika kita melaksanakan seremonial adat
4: Tuhan, Imam Dewa ini pembelakar. Saya rasa bahwa ini disampaikan oleh Tuhan
2: Kapisar.
4: Imam Dewa,
2: Imam Dewa, leluhur,
4: Imam Waktu,
2: yang selalu hadir datang kita berbagai macam cara dan bentuk.
4: Hanya kita
2: apa yang kita usahakan kira mungkin terjadi kalau
4: kita duduk lagi.
2: Para leluhur selalu hadir
4: semua para suku.
2: Kita bersyukur melalui mereka karena mereka itu adalah orang kudus.
0: Hal senada disampaikan tokoh adat Ute, Hilarius Gedu. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa rumah adat Ute adalah simbol jati diri seluruh masyarakat, bukan milik perseorangan ataupun satu keturunan.
5: saya Pak Pahiris gitu, memegang saat itu umat kuat. Lambang rumah yang sudah dibangun ini adalah sawaca sama militer
6: tiba. Untuk kita yang tidak mendapatkan
5: pesatu dan kesatuan masyarakat,
6: bisa cari tempat yang agak teduh.
5: Kemudian yang berikut rumah ini juga sebagai musyawarah adat. Dan yang ketiga adalah melakukan seremonial adat. Harapan kami untuk selanjutnya bahwa masih tertinggal dua rumah, yaitu rumah Sauritu Umokua dan Saundek Mundero. Harapan kami bahwa mungkin dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah di kabupaten daerah, satu harapan kami bahwa mungkin ke depan dua rumah ini bisa dibangunkan untuk masyarakat adat.
0: Harapan terbesar para tetua adat kian tertuju kepada generasi muda. Mereka ingin anak-anak tidak hanya mengenal rumah adat dari cerita atau foto, tetapi tumbuh dengan rasa bangga, ikut merawatnya, dan memahami makna yang terkandung di balik setiap tiang dan setiap ruangnya.
6: Saya selaku Kepala Desa di Papua Ketua Panitia untuk pembangunan rumah adat ini selama 7 hari berturut-turut. Dari awal sampai saat ini kami sukses membangun rumah adat ini atas kerjasama masyarakat adat maupun pemerintah terlibat dalam pembangunan ini.
7: Untuk meninggalkan kita, rumah adat UTI ini kita masuk dapat sukses selesai yang berikut,
6: dan untuk menjaga keutuhan masyarakat adat UTI kami berharap untuk ke depan marilah kita menjaga adat budaya untuk menjaga kesatuan
0: Kehadiran seluruh elemen masyarakat pada hari itu menjadi pemandangan yang begitu menghangatkan hati. Tidak ada sekat usia, kedudukan maupun latar belakang. Semua berdiri dalam lingkaran kebersamaan yang sama, memelihara amanat para leluhur agar budaya tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman. Pemberkatan rumah adat UTI akhirnya menjadi lebih dari sekedar sebuah prosesi, yang adalah pengingat bahwa warisan budaya tidak diciptakan untuk dikenang semata, melainkan untuk terus dihidupi dalam setiap langkah kehidupan masyarakat. Di bawah atap rumah adat UTI, waktu mungkin akan terus berjalan. Generasi demi generasi akan berganti, namun selama masyarakat tetap memeluk budayanya dengan penuh cinta, rumah itu akan selalu menjadi saksi bahwa sebuah bangsa yang menghormati warisan leluhurnya tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Karena sesungguhnya, rumah adat bukan hanya tempat untuk kembali. Ia adalah tempat di mana doa dipanjatkan, persaudaraan dipererat, sejarah dijaga, dan sebuah identitas terus hidup, tumbuh, serta diwariskan

Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda, selamat bergabung. Dan saya Armando Abdullah, bersama dengan rekan saya Aventino. Kami bersama-sama akan menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda di hari Rabu ini? Semoga tidak kelabu ya. Walaupun cuaca sangat tidak menentu ya, angin, dingin ya. Tapi kita berharap bahwa semuanya baik-baik saja tentunya. Oke, dan ada penelpon kami yang sudah bergabung ya. Langsung aja saya terima. Selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Bang ya. Armando.
0: Iya, selamat sore.
2: Iya.
0: Iya, halo.
2: Iya, iya.
0: Iya, ya. Oke.
2: Hah? Mau minta lagu?
0: Boleh, boleh.
2: Minta lagu dari Hamdan NTT.
0: Hah? Hamdan ATT.
2: Yang berjudul Dingin.
0: Dingin, oke.
2: Iya.
0: Oke, silakan kiriman salamnya.
2: Salamnya pertama buat Bang Armando bersama Bang Aventino. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Oke.
2: Salam yang lainnya ada Bang Jabok di Talibura, Nano di Kosing, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima juga di Geliting, ada Bang Hadi di Nias, ada Bang Agus, Bang Asonto, Opa di Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Sipri di Buawai, Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor, untuk Teddy Nda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Marina di Atambua, ada Ama Marcel juga di Bavaria, Om Papi di Wolowaru. Untuk Bang Rian Hidayat yang baru selesai tugas, semoga pulangnya hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamatnya saja. Semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Buat Bang Armando, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Tadi sudah ada Yeri ya, di Detolu sudah bergabung bersama dengan kita. Dan untuk yang ingin bergabung lainnya, silakan penelpon yang udah bergabung langsung kami terima. Halo, selamat sore. Oh, belum. Oke, nanti bisa bergabung lagi. Untuk yang ingin bergabung bersama kami sore hari ini, silakan line teleponnya di mana nih? Teleponnya di 0821-4451-1957. Oke, dan juga untuk di line WhatsApp ya 0821-3878-8786.

0: Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Langsung kami terima. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Karmando Podangdut dan Dutrele kita.
0: Iya, sore juga.
1: Dengan Putra Musdi Detumali.
0: Putra Musdi Detumali, apa kabarnya sore hari ini, Putra Mus?
1: Kabarnya baik, Karmando.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah juga baik. Putra Mus, silakan.
1: Oke, lagunya SMS dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia, wah ini kayak lagi... Jadi apa nih, membuka core memory soal lagu ini?
1: Iya, ini kita harus kembali ke masa lalu sedikit nih, Karmando.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam-salam yang pertama buat Karmando bareng operator. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Terus buat teman-teman fans, ada Ramlani Buton, di sana juga datang Yunus Bang Faisal, ada Kanursi, Oma Deva, Oma Ciri, Lopo Lordes, ada Bung Papi, ada Kak Maxi, terus ada Oma Ciril, ada Ibu Dinda, Ibu Puja, ada Kak Marcel, terus buat Bunda Ima Olin, Widya Ibu Eli Semaan, Abang Riko, Bang Jeki, Omo Adena, Ano Bapak Ades, dan juga Ida. Selamat sore buat Kak Nursia, Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Mama Ciko, Mama Ino, dan serta seluruh para pendengar setia program satu. Dengan ucapannya selamat sore, salam pedang pedang adalah kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Oke, itu tadi sudah ada siapa namanya? Putra Mus di Indetumali sudah ikut join bersama dengan kita sore hari ini.

0: Anda juga bisa bergabung melalui melalui chat atau voice note ya. Anda bisa kirim saja chat atau voice note di line WhatsApp di 0821 3878 8786. Untuk Abang Jabok di Talibura, apa kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Widya di Maumere juga ada Ramlah yang ada di Buton Tengah ya. Selamat sore saja. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita. Sore, iya. Bung Armando.
0: Sore juga Oma Seril ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Oma, silakan Oma.
1: Oma mau minta lagu Punana Roma Irama yang judulnya Senyum.
0: Senyum Roma Irama ya. Iya. Oke.
1: Iya.
0: Silakan kiriman salamnya.
1: Salamnya yang pertama untuk Bung Armando bersama operatornya Aventino. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Aku kembali untuk Yeri, terima kasih Yeri, salamnya untuk kamu, juga terima kasih, selamat sore. Untuk Bung Papi di Pulau Baru, Bung Boris Kilometer 4, Bapak Maksi di Mendona. Obat Lodek di Kalimati, Yeri di rumah, di Solo. Semuanya selamat sore. Nah, untuk Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Sarabila, Bapak Jonto, Bapak Yeri, Bapak Serpas,

Iya Oma. Baik, selamat sore juga Oma, salam sehat selalu. Baik, itu dia Oma Sheryl di Buana Awas sudah join bersama kita di sore hari ini sebagai penelpon ketiga. Yang lainnya yang bergabung ya, boleh bergabung lagi sesaat lagi. Untuk Abang Papi yang ada di Pulau Baru, tahan dulu ya. Sudah ada 3 penelpon, lagunya udah pada ngantri ya. Nanti akan saya putarkan sesaat lagi. Kita kedingin dulu dari Hamdan ATT. Ini adalah permintaan dari Yeri tadi ya, kalau tidak salah, di Dato' Lu yang sudah bergabung bersama kita. Dingin dari Hamdan ATT. Nanti juga akan ada permintaan dari Putra Mus, SMS dari Ria Amelia. Wah, kita bergoyang-goyang nih di sore hari ini ya. Tetap bersama dengan Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan informasi di Prodangdut.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

0: Baik, saya mengajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Dimas di Nangaroro, Nangaroro Beda. Mau bagi-bagi salam nih buat semua fans tanpa terkecuali dari ujung timur sampai ujung barat. Salam sapu rata, maaf tidak sapa satu persatu dengan ucapan selamat sore. Mari bergoyang karena dangdut ada untuk kita bergoyang. Dan orang-orang terkasih, anak Dimas, anak Yolan di Bajawa, anak Sasa, Ita yang setia bersama Bapak dan Ibu yang ada di Jakarta, dan warga Beda Dombu. Semua yang lagi pantau, Bung Armando minta lagunya Roni. Oke, sudah saya posisikan ya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Selamat sore.
1: Dengan Afi di kilometer 5, kakak.
0: Afi di kilometer 5. Oke. Iya. Afi, apa kabar Afi?
1: Kabarnya baik. Kalau kakak gimana kabar hari
0: Alhamdulillah,
1: ini?
0: Alhamdulillah baik. Ini KM 5 di mana ya?
1: Tepatnya di depan Masjid Nurul Imam.
0: Oh iya, di sekitar Uluwonak sana dikit ya?
1: Iya, lewat sedikit lewat pasar Uluwonak.
0: Oke, baik. Afi mau minta lagu apa dulu sore hari, lagu dangdutnya?
1: Mau request lagunya Pak Megi Z, kakak.
0: Pak Megi Z ya, sangat benar-benar sangat sopan ya Pak Megi Z.
1: Megi Z-nya kakak aja yang pilih, yang penting asik didengar.
0: Megi Z ya, oke, baik, silakan kiriman salamnya.
1: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas dan semangat selalu. Buat teman-teman yang lagi pantau RRIND, selamat sore saja. Buat semua saja kakak yang lagi pantau. Terima kasih kakak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore. Itu dia, sudah ada Afi di kilometer 5, sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Tapi di Bolowaru, saya masih mengajak untuk bergabung ya. Baik, ke ini dulu ya, ke Papi dulu di Bolowaru yang ingin bergabung. Oh, Bapak Mandi dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Armando. Okay. Selamat sore dangdut Allah kita.
0: Baik, Bapak Manda, silakan Bapak Manda.
2: Request lagu Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang, oke. Silakan.
2: Selamat buat Armando bareng di Box Musik, selamat bertugas, semoga dalam keadaan sehat selalu. Terus buat nih Om Mere, ada Bunda Ima, ada Tia, ada Nano, Bung Markus, ada Widya, Bung Adelia, ada Olia, ada Vio, Bung Mak Jabok. Semuanya selamat sore. Terus buat Bunga Lembang, Alfa Hendri di Kupang, Om Ekeri di Bukanawa. Terus ada Eta, ada Endang di Bajawa, Ayu di Mbai. Terus ada Rehan, ada Top Inggris di Manggo. Om Oce, terus Bung Serpat, Om Fimi, ada Yanti di MPLS, keluarga di Maunura. Terus di Maunura, terus Mama Ino, Mama Ciko di Netumali. Mama Sidindona, Nur Siret di Maumbawa, Bapak Lordes, Bung Oris, Bung Loris. Bung Asonto, ada Marsi, Bapak Dimas di Nangaroro, selamat sore. Terus buat Erwin Roreke, Bapak Natalia, ada Fatma bareng Angki di Pulituli. Ada Puja di Papua Tuni, Papi di Bolowaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Nia di Bogor, Bung Jawa Kutidur, dan Serun di Valor Wesi Tamlan di Bukal Tengah. Terus Bang Odoi di Jambi, Bang Awarting tadi kilometer 5, Bang Odoi di Jakarta, Bang Hilda di Nanganesa. Singkatnya bahas seluruh pendengar Pro 1 Prodangdu di mana saja berada, di ucapkan selamat sore. Selamat bergabung dengan Bung Armando. Satu ini semoga RPS jaya di udara.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Manda yang ada di Manuri sudah bergabung bersama dengan kita. Halo Prodangdu.
3: Halo Prodangdu, dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan. Selamat sore Bunda Ima.
3: Ya, selamat sore Bung Rian kan.
0: Ini dengan Armando, Bunda Ima.
3: Salah.
0: Iya, salah. Silakan kiriman salamnya. Silakan kiriman salam. Iya, ini dengan Armando memang.
3: Oh, dengan Armando ya. Lagu apa, Bung Armando?
0: Silakan mau pilih lagu apa?
3: Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Oke, silakan kiriman salamnya.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Armando bersama operatornya. Ingin ucapkan selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Pati, selamat sore Om Pati. Ada Bang Marcel, ada Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi. Pak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, selamat sore. Ada Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Ada Putra Tenga di Fakfak, ada Bang Lei Kalimantan Utara, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Umat Desa Jakarta, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Angki di Toli-Toli, dan semua teman-temannya yang ada di Momere. Selamat sore semua dan selamat mendengarkan lagunya, semoga terhibur di sore hari ini.
0: Baik.
3: Buat Bung Armando, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Bunda Ima sudah bergabung bersama dengan kita. Permintaannya Oma Cheryl ya, langsung aja kami mainkan. Senyum.

0: Itu dia tadi sudah ada Roni ya, permintaan dari Bapak Dimas. Ya, apa kabar Bapak Dimas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya saya lewat Tangan Roro, saya berusaha untuk singgah. Oke, kita ke penelpon lagi dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa dan dari mana?
1: Dengan Ibu Erlina dari Roborena Barat.
0: Ibu Erlina dari Roborena Barat.
1: Iya.
0: Oke, mau minta lagu apa sore ini?
1: Lagu Malam Dinginku Sendiri dari Intan RJ.
0: Intan RJ?
1: Malam Dinginku Sendiri.
0: Lagu dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, Malam Dinginku Sendiri. Oke, silakan.
1: Mau bagi-bagi salam nih. Iya. Untuk kakak Milan di Belu,
0: ya.
1: Untuk suami dan anakku di Jakarta,
0: ya.
1: Aku minta maaf untuk Abang Armando bersama operatornya, ya. Selamat sore.
0: Ya. Itu saja.
1: Selamat bertugas, iya.
0: Baik, terima kasih Bu Erlina. Selamat sore.
1: Sama-sama sore.
0: Baik, Ibu Erlina sudah bergabung bersama kita dari Roborena Barat. Titip salam buat keluarga semua yang ada di Roborena Barat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon kami seperti biasa. Saya juga ingin mengucap selamat sore dulu untuk Mama Dava di Jakarta. Ada juga Ida di Magetegar. Ida di mana ya, apa kabarnya ya? Kemudian juga ada Mace Puja, ada Ati di Maumere, Papi di Ulawaru, kemudian ada Dinda di Bogor, ada Putra Tengah juga, Marsa di Bavaria, Bapak Max di Indona, Bapak dan Mama Oce, ada siapa lagi ya? Ada Abang Nasrun ya, kemudian juga ada Rehan di Abu Lobo, ada juga siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya masih ingat-ingat nih, soalnya terbatas ya ingatan saya. Kemudian juga ada Opa de Lourdes ya. Opa de Lourdes juga apa kabarnya? Semua dalam keadaan saya bisa bergabung sore hari ini. Kemudian juga untuk Tanti di Bolowe ya. Kemudian juga untuk Nursia yang ada di Maombawa. Baik, sebelum Anda bergabung kita ke lagu lagi dulu. Cinta Hitam ya, yang saya pilihkan dari Maggie Z. Ini tadi yang udah yang minta tadi itu adalah siapa namanya tadi ya? Oh, Afiri KM5. Ini dia. Dari miliknya Maggie Z yang saya pilihkan adalah lagunya berjudul Cinta Hitam.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya. Saat hinggap di daun atau bunga, mereka sebenarnya

merasa sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan masih untuk Anda yang bergabung, silakan di 0821-4451-1957 untuk line teleponnya ya, di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786 untuk line WhatsApp-nya ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 27 menit ke depan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Masih ada beberapa lagu yang belum kami hadirkan

Dan yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Dan tadi ada yang merequest lagu Malam Dinginku Sendiri dari miliknya Intan Intan Erji. Setahu saya itu Intan Erji ini adalah penyanyi pop ya. Tapi kenapa bisa jadi penyanyi dangdut ya?

0: Saya sudah mencoba untuk mencari yang lagu berjudul Malam Dinginku Sendiri ini, tidak ketemu lagunya. Buat siapa tadi ya? Buat Ibu Erlina di Rowarena Barat, mungkin bisa bergabung lagi ya untuk merequest lagunya, Ibu Erlina di Rowarena Barat. Kita ke penelpon lagi. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Bang Dut. Adalah kita.
0: Sore juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin, apa kabar Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, silakan Sari.
1: Lagunya Semakin Cinta aja dari Imam Isyaritin.
0: Semakin Cinta, oke.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Nyabang Marcel, buat Mama Dipa juga, buat Iri, buat siapa lagi ya, buat Mbak Ramlah, buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
1: Buat Abang, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga. Itu tadi sudah ada ya, yang bergabung sore hari ini. Ada Sari yang ada di

0: Di belakangnya Sari, halo.
1: Halo, selamat sore, maaf Abang Armando. Iya. Ganti saja lagunya ya.
0: Ya, ganti lagunya boleh.
1: Lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, dari Ida Laila ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Akan saya putarkan nanti. Mau kirim salam lagi ada?
1: Oke.
0: Sudah, itu aja. Oh, sudah. Langsung terputus ternyata. Ke penelpon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
0: Selamat sore, sore, sore, sore. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini mataku, mana matamu?
2: Yeso, mantap, mantap, mantap.
0: Iya, ini dengan siapa ya? Dengan Mas Galuh.
2: Dua mata dilupanya Bang dia. Ini udah ada ciri khasnya gitu. Jawa Timur lagi bergoyang ini.
0: Oke, silakan Mas Galuh.
2: Ya, minta lagunya Gayung Cinta Bergayung Cinta dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifinnya yang mau diputarkan Semakin Cinta.
2: Yang siapa yang minta Sari ya?
0: Iya.
2: Oh, Sari minta Semakin Cinta. Kalau gitu saya minta Rindunya Hatiku aja.
0: Rindunya Hatiku dari?
2: Kalau nggak salah itu Bayu Aki ya. Kalau nggak Bayu Aki ya Faisal itu.
0: Dari Bayu siapa?
2: Bayu Aki atau Faisal gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Rindunya Hatiku.
0: Oke. Okay. Silakan kiriman salamnya.
2: Ya, salamnya buat sayangku yang baru turun tadi, sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Ada Baramla, ada Mama Diva, Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Hati, ada Sikri dan semuanya aja. Buat yang siar, terima kasih, semoga sehat selalu, tetap merdeka, sore, sore, sore.
0: Oke, terima kasih untuk Mas Galuh yang udah bergabung bersama dengan kita. Jatim bergoyang. Oke, kita ke Semakin Cinta dulu, permintaan dari saya.

0: Ingin menikmati ragam musik dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia? Dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.
0: Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Mari kita jaga dan cintai warisan budaya bangsa bersama Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Ingin menikmati ragam musik dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia? Dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.
0: Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Setiap Rabu pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia.

pencinta Bollywood pasti tahu lah ini lagu dari film apa gitu. Iya, ini entah ini memang mereka recycle ya, atau memang mendaur ulang lagu ini dalam bahasa Indonesia, ataukah memang ngejiplak gitu. Ini sebenarnya lagunya aslinya adalah lagu berjudul Terilie dari film Verzara yang dimainkan oleh Sarukan, Rani Mukherjee dan Preity Zinta. Lagu ini dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Rup Kumar Ratot ya. Baik, untuk Anda, kita berada di penghujung Prodangdut sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat membuat Anda terhibur. Ini permintaan dari Mas Galuh ya, sebagai lagu penutup kita sore hari ini. Saya akan berpamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sesaat lagi akan ada seorang bersama.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: Baik, selamat sore untuk pendengar yang saat ini masih bersama dengan Pro 1 RRND Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, ada informasi tentang gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN. Benar atau tidak nih pendengar? Oke, selengkapnya akan saya hadirkan dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaan dialihkan ke APBD dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Baik, pendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda pendengar, dan kita bersama kembali jumpa di Suara Nusantara. Di Suara Nusantara ini kita akan sedikit ya berbicara tentang hal-hal menarik yang ada di Kota Jambi. Baiklah, dan selain itu kita juga akan hibur dengan lagu-lagu dari salah satu lagu dari daerah Jambi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pur 1 RRI.

Pendengar, Jambi ini merupakan sebuah provinsi yang terletak di timur Pulau Sumatera. Masyarakat Jambi sendiri terdiri dari berbagai macam suku seperti suku Jambi, suku Kerinci, hingga keturunan atau rumpun Minang. Tidak heran jika provinsi ini mempunyai berbagai macam tradisi yang sangat menarik. Beberapa tradisi yang ada di sana bahkan dapat menarik banyak sekali wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, ada beberapa tradisi yang hanya ditemukan di Jambi, seperti tradisi berburu sumbun. Apakah Anda pernah mendengar istilah sumbun? Nah, sumbun ini merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan sebagai festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

Oke, dan kita akan break dulu ya. Nanti lagu dari gadis Rambo Bujang ini akan saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap bersama dengan Prosatya RRND. Saya akan ke satu lagu dari daerah Jambi untuk Anda. Tetap bersama dengan Prosatya.

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi Beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Masih kita Suara Nusantara, dan sementara Suara Nusantara kita sampai di Kota Jambi ya. Dan pendengar, masih ada beberapa tradisi yang memang hanya berada di Jambi. Tradisi berikutnya adalah tradisi Maanta. Nah, tradisi ini merupakan kegiatan mengantarkan rantang yang berisi makanan ke rumah sanak saudara. Hal ini yang membuat tradisi unik ialah yang sang penerima rantang akan mengembalikan rantang tersebut ya, yang sudah diisi jenis makanan yang sama. Tradisi ini sendiri mempunyai makna yang cukup dalam, yaitu mempererat silaturahmi dengan sanak saudara dan lebih mengenal silsilah keluarga. Biasanya rantang paling bawah berisi nasi, lalu dari rantang selanjutnya ke rantang paling atas berisi urutan sayur-sayuran atau opor, kue basah, dan kue kering. Ada lagi yang namanya tradisi malam berinai. Nah, sebelum melakukan pernikahan, masyarakat di Jambi biasanya akan mengadakan upacara adat malam berinai di malam sebelum ijab kabul. Calon mempelai akan diberi inai atau dikenal dengan pewarna kuku. Setelah itu, terdapat pertunjukan tari inai yang merupakan acara pokok dari upacara adat ini. Bagi masyarakat setempat, tari inai merupakan simbolisasi untuk menjaga calon mempelai wanita dari gangguan manusia ataupun dari gangguan makhluk halus. Baik, kita ke lagu-lagu lagi ya, lagu-lagu dari Jambi. Kali ini lagu yang berjudul Asal Balaki yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Persatuan Radio Anda.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

masih di Suara Nusantara dan kita sudah bergerak, bukan bergerak, kita sekarang ini kita berada di Kota Jambi. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 17 nanti akan ada Warta Berita Korwil Nusantara 6 Ende Kupang dan Atambua, ya. Baik, dan ke informasi lainnya. Tradisi-tradisi yang hanya ada di Kota Jambi. Berikutnya adalah tradisi makan kelung. Makan kelung ya, bukan makan kalung. Kedengarannya seperti makan kalung, pendengar. Di desa Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat sebuah tradisi yang unik dan dikenal dengan istilah makan kelung. Namun tradisi ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja nih pendengar, yaitu pada saat ada anggota keluarga yang mengidap penyakit aneh. Tradisi ini diawali dengan menyediakan sesaji oleh para wanita yang dianggap suci, yaitu wanita yang sedang tidak haid. Setelah itu orang yang sakit tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kamar untuk melakukan prosesi-prosesi tertentu. Prosesi-prosesi tertentu apa itu? Nah, saya juga tidak tahu nih pendengar. Next, ada tradisi kenduri sko. Kenduri sko. Jadi ini adalah dua kata ya, kenduri sko. Nah, pendengar, upacara adat kenduri sko ini merupakan upacara pemberian gelar terhadap seseorang yang dianggap layak menyandang gelar depati atau permeti. Uniknya, untuk mengundang para tamu, para penyelenggara menggunakan bendera sebagai tanda bahwa sang penerima diundang dalam upacara tersebut. Puncak dari upacara ini ialah saat setiap lurah mengeluarkan semua pusaka dalam sesi penobatan gelar. Wah, mantap nih. Yang terakhir, ada tradisi kumau yang merupakan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh para petani. Upacara adat ini dilakukan setahun sekali saat akan memulai kegiatan pertanian. Dalam upacara adat ini terdapat beberapa tahap, yaitu mulai dari ngapak jambe atau membuka lahan, menyiram benih dengan air disebut nyambau benih atau menabur benih, dan juga memasang pupuk. Nah, itu dia pendengar, sedikit ya tentang tradisi-tradisi daerah yang hanya dapat ditemukan di Provinsi Jambi. Ternyata pendengar, daerah ini memiliki beragam tradisi yang menarik ya, apalagi memang Indonesia itu kaya sekali akan tradisi adat istiadat dan budayanya itu sangat tinggi sekali dan sangat banyak di Indonesia. Jadi kita bersyukurlah kita lahir dan tumbuh besar di Indonesia, karena banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara lain hanya dimiliki oleh Indonesia saja. Wah, betapa kayanya Indonesia. Baik pendengar, tetap bersama dengan Pro 1 RDND, karena saya akan closing dulu, karena nanti akan ada Warta Berita Korwil Nusantara 6 untuk wilayah ND Kupang dan Atambua. Tetap bersama dengan Pro 1.

0: Explórala. Jardín. Selain untuk belis, gading juga merupakan ukuran status sosial kekayaan, mas kawin, dan bahkan tabungan pendidikan anak-anak di Flores. Konon, tradisi menyimpan gading berawal ketika Raja Sika pada awal 1600-an pergi ke Malaga yang berada di bawah kekuasaan Portugal. Ketika kembali ke Sika, Raja mendapatkan cenderamata berupa gading seisi kapal penuh. Pada abad ke-16, ketika Kerajaan Sika dipimpin oleh dua ratu, yakni Dona Maria dan Dona Ines, mereka mulai menetapkan pemberlakuan belis, di mana salah satu jenis belisnya adalah gading. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Florata sore ini, Pro 1 RRI ND.
2: Tahukah Anda fakta berat bayi ibu hamil yang harus diketahui oleh suami? Dikutip dari LiveWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu normalnya 250 gram. Memasuki usia 20 sampai 28 minggu adalah 1,8 kg. Di atas 32 minggu atau tepat

yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan

siang ini, kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari pukul 9.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Pendengar, kita menantikan untuk bergabung dengan RRI Kupang untuk kita sama-sama mendengarkan warta berita Korwil 6 untuk daerah ND Kupang dan Atambua.

0: atom buah. Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
2: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari BKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Ya, dikelan kependudukan. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Ini gratis ya, jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
1: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Feby Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Feby juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
3: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, penyakit hari-hari dari makanan ya, seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan ya, kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
1: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Berikut laporan Christian Di Mau.
4: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedini mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan, mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
5: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari misalnya dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
4: Kepala PA Tembo juga terus meningkatkan kapasitas mediator baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Tembo berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Tembua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Tembua, Christian Dimau melaporkan.
0: Sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program ini dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Berikut laporan Rovinus Wula.
6: Menurut kami MBG oke.
7: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
8: Menurut saya, tanggapan MBG-nya sangat baik dan pelayanannya juga bagus. Pelayanannya juga
7: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
9: Memuaskan sekali.
7: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
9: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
7: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Watibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
11: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
12: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
10: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rachel Billiard Club menggelar lomba open biliar di Kota Atambua. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
13: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp35 juta untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosef Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
14: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Dan berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene-nya adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. yang lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
13: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
14: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan pertama selamat kembali dan menjaga kesempatan atas. Lalu saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin sampaikan hampir kebanyakan atlet dari PC ini bingung semua. Nah, mudah-mudahan jadi khusus para PON nanti juga kalau bisa pilih yang banyak.
13: Febi Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik.

dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa untuk kaum muslimin muslimah yang sedang mendengarkan Pro 1 RRIND. Sesaat lagi program 1 RRIND akan mengudarakan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Kami bertugas atas nama pimpinan RRIND serta seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Untuk kaum muslimin muslimah, semoga amal ibadah yang dikerjakan oleh Anda semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan sholat dapat

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Tina, Kopo Wajah tuh ceria sekali, Nak. Ada berita bagus, Kak?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini saya lagi bantu Sepung Kata posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh iya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina!
1: Kenapa?
0: Aku penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
0: Wow.

setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami,

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga. Makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eke pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyolong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh ya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu? Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang benar bisa membantu menjaga kesehatan dan mencegah risiko cantengan.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut Pea dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

Masih bisa cinta. Sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga lagu-lagunya membuat Anda terhibur ya, dan apapun aktivitas Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang mempunyai buah hati, tolong ya di selalu diperhatikan kemanapun dia, apalagi ini misalnya anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun ya, perhatikan kemana mereka pergi, walaupun itu udah di atas 10 tahun juga, tetap kontrol kemana mereka pergi, dengan siapa mereka bergaul. Kok apalagi misalnya Anda adalah orang tua yang pekerja keduanya, ayah bekerja, ibu juga bekerja. Seketika Anda mungkin pulang ke rumah bertemu dengan anak Anda, tanyakanlah kesehariannya dia itu seperti apa ya, dengan di sekolahnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan pelajarannya, dengan guru gurunya, kemudian pulang sekolah tuh ngapain, terus mereka ketemu dengan teman-teman siapa aja di luar. Nah, dengan begitu mereka akan menceritakan dengan sukarela hal-hal seru yang terjadi ketika Anda mungkin tidak bersama dengan mereka. Dari situ mungkin Anda akan mengenal teman-temannya. Oh, si A mungkin gini, si B itu teman-temannya itu kayak gini, si C itu biasanya orangnya gini. Nah, di situ juga secara tidak langsung Anda juga mengenal teman-temannya dari versinya dia gitu ya. Dan mungkin suatu waktu mungkin Anda mencoba untuk berkenalan dengan teman-temannya, mungkin dia ceritakan untuk memvalidasi apakah anakmu menceritakan benar atau tidak. Tapi biasanya yang paling sering cerita gitu anak-anak cewek. Anak-anak cowok juga mungkin di usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh mungkin udah sering lebih sering menceritakan. Tapi anak-anak yang di atas 10 tahun tuh itu agak jarang ya, apalagi kalau misalnya dengan orang tuanya tidak terlalu dekat. Kalau misalnya dekat pun mungkin mereka agak sungkan dan enggan untuk bercerita, karena anak cowok tuh tidak seterbuka anak cewek ya pendengar ya. Jadi mungkin pintar-pintarnya adalah untuk lebih mengenal anak-anak Anda. Baik, ini aja tips dari kami di studio, tetap bersama dengan Pro 1 RRND.

termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda telah mendengarkan Pusat RRND dari sore tadi. Dan kini saatnya saya Armando Abdullah harus untuk pamit dulu. Rekan saya Antonia Nona akan menemani Anda dari pukul 19 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ketemu kembali di waktu mendatang. Selamat malam, sampai jumpa.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, malam hari ini bersama saya Nona Nia menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi Rabu 22 Juli 2026. Baik pendengar, selamat bergabung bersama kami di Florata malam ini. Tentunya program-program menarik ya sudah kami sampaikan untuk Anda. Ya, malam hari ini ada Ruang Rindu nanti berjaringan dari Pro 1 dari Jakarta. Juga ada informasi-informasi menarik akan kami hadirkan dari laman rri.co.id, Warta Berita dan juga Mimbar Agama Hindu. Baik pendengar, kami sampaikan musik informasi saat ini ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id. Di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah, tentunya menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yakni madu. Langkah mudah ini diperkuat ya oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Nah, pendengar, bagi yang terkena infeksi ya, madu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batu kering yang mengganggu. Nah, pendengar, konsumsi madu secara rutin justru ya memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Jadi, mulailah rutinitas sehat Anda dari sekarang dan rasakan perubahannya.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila

0: dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: Pendengar radang tenggorokan ya dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara. Nah, selain mengonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya pendengar disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Nah, kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak hingga demam ringan. Saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut ya, juga harus kaya nutrisi dan mudah ditelan. Sebaliknya, makanan yang terlalu pedas ya, keras atau asam ya sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Nah, pendengar, melansir dari berbagai laman kesehatan, ada 5 makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan, yaitu sup ayam ya, madu, oatmeal yang juga menjadi pilihan makanan yang baik karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Selain itu juga yogurt ya, dan tentunya pendengar bisa juga mengonsumsi buah bertekstur lembut. Nah, itu pendengar makanan yang tentunya dapat ya. Ya, menyembuhkan radang tenggorokan yang tak kunjung sembuh. Jadi coba Anda konsumsi 5 makanan yang kami informasikan atau sampaikan tadi.
1: Tahukah Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Juga dikatakan bahwa proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Pendengar, menurut Taruna juga bahwa keberadaan filter produk bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan. Diharapkan langkah tersebut dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianyan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tentunya masih dari laman rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. PT Bio Farma resmi meluncurkan vaksin konjugat BioTCV untuk mencegah penularan penyakit demam tifoid. Nah, langkah strategis ini merupakan upaya nyata dalam membangun kemandirian produksi obat-obatan di dalam negeri. Indonesia mencatatkan prevalensi penyakit tifoid yang mencapai 1,6% dari total jumlah populasi penduduk. Nah, angka kejadian kasus infeksi bakteri tersebut diperkirakan menyentuh 148,7 per 100 ribu orang di wilayah nasional. Pendengar, Direktur Utama PT Bio Farma, Sadiq Akasya menjelaskan bahwa penyakit tifoid ini masih ya menjadi tantangan kesehatan, dan peluncuran vaksin tersebut dilakukan dalam pameran kesehatan di Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Pendengar, sebagai bagian dari ekosistem Danantara, produsen tersebut juga terus meningkatkan kapasitas fasilitas produksi konjugasi mereka secara berkala, dan langkah taktis ini bertujuan membuka peluang ekspansi global melalui proses kualifikasi dari pihak berwenang dunia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: GK. Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
0: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
0: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya di Florata malam ini bersama saya Nia dan juga rekan operator Budi Ricardus. Pendengar, musim kemarau ya sering dianggap sebagai periode yang aman dan dari demam berdarah dengue DBD. Padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti ini tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Nah, meski identik dengan cuaca kering ya pendengar, musim kemarau juga tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat tentunya membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu pendengar, genangan air di bak mandi, toren, ember ya maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Nah, kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, ada 5 cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung, yaitu gerakan 3M+, yang mana meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Dan gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutuskan siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Iya, pendengar, juga selain melakukan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus ya, seperti menaburkan larvasida ya bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Dan penerapan 3M plus secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang kedua adalah membersihkan tempat penampungan air, melindungi diri dari gigitan nyamuk, yaitu masyarakat atau Anda ya dapat menggunakan lotion anti nyamuk ya, mengenakan pakaian berlengan panjang atau memakai kelambu saat tidur. Juga menjaga daya tahan tubuh ya. Aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Dengan kondisi tubuh yang prima, risiko mengalami gejala DBD yang lebih berat dapat diminimalkan apabila terjadi infeksi. Lalu yang kelima adalah memeriksakan diri ke dokter ya. Dan ini merupakan cara terakhir memeriksakan diri Anda apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Gejalanya yaitu seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh diabaikan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, Nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak, aturan yang terkait
10: saya juga masuk ke Wikor? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
12: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades or some decades,
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci selalu datang dari segala arah. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yang berjudul Simbol Tuhan dalam Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan puji syukur rasa angayu bahagia kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asong kertawara nugrahanya. Kita semua di malam hari ini telah kembali diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun jua. Umat Sedharma yang dikasih Brahman. Berbicara tentang simbol Tuhan dalam Hindu, tentu kita melihat sangat banyak Tuhan diwujudkan dalam berbagai macam simbolnya. Seperti halnya pratima ataupun patung, merupakan pengganti atau simbol gambaran pada sebuah kuil atau pura. Walaupun terbuat dari batu, kayu, ataupun logam, tentu sangatlah berharga bagi seorang penyembah karena hal ini menandakan Tuhannya, karena ia menggantikan sesuatu yang ia sucikan dan abadi. Sebuah bendera hanyalah sepotong kecil kain yang dicat. Namun, bagi seorang prajurit, benda tersebut merupakan pengganti sesuatu yang dianggap paling dicintainya. Ia sanggup berkorban untuk mempertahankan benderanya. Demikian pula, gambaran yang sangat disayangi oleh para pemujanya, yang berkata kepadanya dalam bahasa baktinya sendiri. Seperti bendera yang dapat membangkitkan keperkasaan seorang prajurit, demikian pula gambaran yang dapat membangkitkan rasa bakti para pemujanya. Tuhan menempatkan diri di atas gambaran dan gambaran itu membangkitkan pemikiran Tuhan dalam diri si pemuja. Sepotong kertas putih biasa ataupun kertas berwarna biasa tidak memiliki nilai dan mungkin Anda akan mencampakkannya. Tetapi apabila ada cap pemerintah pada kertas tersebut misalnya sebagai alat pembayaran, tentu Anda akan dapat menyimpannya dengan sangat hati-hati dalam saku ataupun di dompet Anda. Demikian pula, sebongkah batu biasa tidak ada harganya bagi Anda dan Anda tentu akan melemparkannya. Tetapi apabila Anda memandang murti batu dari Sri Krishna di Pandharpur atau suatu murti lainnya di tempat suci, maka Anda akan membungkukkan kepalanya dengan mencakupkan tangan karena ada cap Tuhan pada batu tersebut. Para pemuja menempatkan Tuhan beserta segala atributnya di atas murti batu tersebut. Seorang pemula, pratima ataupun patung merupakan kebutuhan mutlak. Dengan pemujaan sebuah patung, Iswara diundang. Pratima dibuat dari 5 unsur yang menyatakan badan Tuhan. Patung, ya, tetap patung. Tetapi pemuja memuja pada Tuhan. Apabila Anda berjabatan tangan dengan seseorang, tentu ia akan merasa sangat disenangkan. Padahal Anda hanya menyentuh satu bagian kecil dari badannya dan ia begitu bahagia. Ia tersenyum dan menyambutmu. Demikian pula Tuhan merasa sangat disenangkan apabila sebagian kecil dari badan ataupun wirat atau kosmosnya dipuja. Sebuah patung merupakan bagian dari badan Tuhan karena seluruh alam semesta ini adalah badannya. Bentuk wirat
rasa bakti itu sendiri sampai kepada Tuhan. Si pemuja menempatkan dirinya di atas gambaran Tuhan beserta atributnya. Ia melaksanakan soda sopacara bagi patung tersebut, yaitu 16 jenis pemberian penghormatan atau pelayanan kepada Tuhan. Antara lain, kehadiran dari dewata diharapkan atau disebut dengan awahana. Lalu sebuah tempat duduk dipersembahkan yang disebut dengan asana, kakinya disuci atau dicuci yang disebut dengan padia, diberikan persembahan air yang disebut dengan argya dengan ramah tamah. Kemudian pemandian yang disebut dengan senana, lalu diberi pakaian yang disebut dengan wastra, kemudian sampai pada pelantikan dengan benang suci yang disebut dengan yajno pawata. Lalu persembahan adonan kayu cendana yang disebut dengan candana, bunga yang disebut dengan puspa dan melambangkan bunga hati kepatuhan, kasih sayang dan hormat. Lalu pembakaran dupa, menyalakan lampu, kemudian mempersembahkan makanan atau disebut dengan naivedya, sirih pinang disembahkan yang disebut dengan tambula dan pembakaran kamper, kemudian persembahan suwarna puspa yaitu kembang emas dan akhirnya dipersembahkan untuk meninggalkan upacara yang disebut dengan wisarjana. Dalam bentuk pemujaan luar ini, kasih sayang baktin menemukan pengungkapannya. Pikiran yang menerawang sekarang dipusatkan dalam bentuk pemujaan ini dan sadaka berangsur-angsur merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ia mencapai kemurnian hati dan perlahan-lahan menghilangkan keakuannya. Para pemuja yang meyakini simbol, gambar apapun merupakan badan Tuhan. Dalam wujud batu, tanah liat, kemudian dalam wujud tembaga, lukisan, saligrama dan sebagainya. Pemujaan semacam itu tidak pernah dapat menjadi pemujaan patung. Segala materi adalah perwujudan dari Tuhan yang dalam segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu merupakan objek pemujaan karena kesemuanya itu merupakan perwujudan Tuhan yang dipuja di dalamnya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan patung membuat konsentrasi seseorang lebih sederhana dan lebih mudah. Maka Anda akan dapat membayangkan di hadapan mata batin lila agung dari Tuhan yang diperankannya dalam perwujudan awatara tertentu. Hal ini merupakan suatu cara termudah dari realisasi diri. Seperti gambar seorang pahlawan terkenal yang membaktikan rasa kepahlawanannya dalam batin. Demikian pula, memandang gambar Tuhan akan dapat meningkatkan pikiranmu ke ketinggian Tuhan sendiri. Seperti anak-anak yang mengembangkan bahwa keibuan atau perasaan keibuan dengan belayan, perawatan, perlindungan ibu. Dengan demikian, secara khayalan, mainan anak-anak yang terbuat dari kain-kain perca tersebut dan menyusui anak-anaknya dalam cara khayalan seperti itu, demikian si penyembah dapat mengembangkan perasaan bakti dan dengan penyembahan pratima dan konsentrasi padanya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan yang teratur dan cara-cara mengungkapkan perasaan batin lainnya dapat dari pengakuan ketuhanan dalam patung-patung tersebut akan dapat menyingkap ketuhanan yang tersembunyi di dalamnya. Hal ini sungguh-sungguh merupakan suatu mujizat dan keanehan. Lukisan menjadi hidup dan patung bercakap-cakap. Ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya
dan memecahkan segala permasalahanmu. Tuhan dalam dirimu memiliki daya dan dapat membangkitkan ketuhanan yang terpendam dalam patung seperti sebuah lensa kuat yang dapat memusatkan sinar matahari pada seikat kapas. Umat Hindu yang berbahagia. Demikian pula halnya dengan patung, sadaka, dan ketuhanan yang meresapi segalanya. Puja membuat patung bersinar dengan kecemerlangan Tuhan, dan Tuhan meresapi patung tersebut. Dari sini, Dia akan menjagamu dengan cara yang khusus. Patung akan dapat menunjukkan kemujizatannya. Tempat patung itu ditempatkan. Segala berubah tidak saja menjadi sebuah kuil, namun sesungguhnya merupakan sebuah Vaikuntha atau Kailasa. Mereka yang berdiam pada tempat semacam itu terbebas dari kesengsaraan, penyakit, kekurangan, dan samsara itu sendiri. Kebangkitan ketuhanan dalam patung bertindak seperti seorang malaikat penjaga yang dapat memberkahi semuanya dan memberikan kebaikan yang tertinggi pada mereka yang sujud padanya. Demikian mimbar agama Hindu, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santih Santih Santih Om.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Rani adalah siswi berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Namun, keadaan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terancam.
1: Bu, kapan kita membayar biaya pendaftaran sekolah?
2: Maaf nak, ibu belum punya uang. Penghasilan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari.
1: Tapi Rani ingin sekolah, Bu.
3: Ayah juga ingin melihatmu berhasil, tetapi keadaan kita sedang sulit.
0: Rani menunduk sedih.

0: Ani, mengapa kamu tidak melanjutkan sekolah?
1: Orang tua saya tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, Bu.
0: Saya sedih mendengarnya. Kamu murid yang sangat pintar.
1: Mungkin memang sudah nasib saya, Bu.
0: Jangan menyerah. Pendidikan bisa ditempuh dengan banyak cara. Tetaplah berusaha.
2: Persediaan beras kita hampir habis.
3: Obat ayah juga belum terbeli.
1: Saya akan mencarikan pekerjaan.
4: Rani berusaha mencari pekerjaan, tetapi karena usia dan pendidikan yang terbatas, ia sering ditolak.
0: Kamu sedang mencari pekerjaan?
1: Iya, saya ingin membantu keluarga.
0: Saya bisa membantu, gajinya besar dan kamu tidak perlu memiliki ijazah tinggi.
1: Benarkah?
0: Tentu, kamu hanya perlu menemani beberapa orang yang membutuhkan hiburan.

Rani tampak ragu. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, Rani mulai mempertimbangkan tawaran tersebut tanpa memahami risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu Mira dan Bu Siska.

0: Bulan kemudian, dengan bantuan guru dan masyarakat, Rani memperoleh beasiswa pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan.
1: Kami bangga padamu, Nak.
2: Terima kasih karena tidak menyerah.
3: Saya hampir mengambil jalan yang salah. Sekarang, saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan masa depan.
1: Ingatlah, bantuan dan harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.

Ujian dapat menjadi tantangan yang berat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada eksploitasi. Pendidikan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Jangan menyerah pada keadaan. Masa depan dapat diperjuangkan dengan cara yang bermartabat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Dan pendengar ya, bersama host Isan Terore dan Andes. Malam hari ini dengan bintang tamu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Mamore lewat lagu, yaitu dari band Beschem.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini penjaringan nasional. Jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya. Kan aku cuma nemenin siang sampai sore. Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, bersama
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp
1: kita di
0: 0811-7972-9912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie. Dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi saya ketawa.
2: Emang udah cocok. Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Okay. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh
3: diangkat, boleh.
5: Udah kering diangkat ya?
2: Iya banget. Ini kerupuk jemuran.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, biar sama-sama cute kayak mereka berdua.
2: Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku
4: ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oh, oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan, siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia emang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
2: Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi pas saat 30 kan 30 kan nomor cantik tuh
3: gitu. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah Mas terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: riset
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan, ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi
7: ya
3: nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, kering jalan langsung Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang
2: Andes. Betul.
9: Di balik layar terus.
2: Ouch. Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam. Ah.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma,
3: kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada
3: judulnya? Dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah, nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Ya, sodong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
9: Mm-hmm. Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
9: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang.
2: Ada
3: kita
2: di
3: catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Pak, iya, Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya,
3: Andes
10: ya.
2: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
3: Siap.
10: Tedinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
10: Omana.
3: Iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Ya, terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Apa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya,
3: dan Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Selalu kenal. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi totalnya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
3: Gitu ya. Iya.
11: Jadi gak jadi deh.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Tita itu.
11: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk baik lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Bang.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global-global.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Ya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pijen. Allah Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana. Omana
2: di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Yeah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
4: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
2: Nama
4: personil,
2: BASJ,
4: inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu.
2: Oh.
4: Inilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya B A S S ya kan.
4: Basis.
3: Merek chargeran. Okay. Nah, Base Jam. Aku pikir kayak plesetan dari Base Camp.
4: Oh, bisa.
13: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
14: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, gak mungkin. Kenapa?
14: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan anak itu umurnya
3: udah
14: 20 lah ya. Something. 22. Pokoknya bedanya lebih dari
13: 10 tahun.
14: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya benar.
13: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
13: Ya terima kasih
3: Om. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
13: Iya.
3: Isi bukunya tentang biografi aja. Silakan Mbak.
13: Atau ada cerita-cerita?
14: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
13: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline-nya tuh sepanjang itu 32 tahun.
14: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
14: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
13: label
14: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
14: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
14: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
13: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Les ya.
13: Ternyata
3: seru
13: ini
3: loh.
13: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
14: makanya
13: gitu.
14: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar,
13: teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
13: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu. Single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
13: Asik.
3: Kok di challenge kok ya?
13: Ada pressure lagi.
14: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
14: Mm-hmm. Gitu kan. siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
13: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
13: Sabar.
3: Oke.
13: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
13: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Krik.
3: Di awal-awal
4: sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
13: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya gitu.
13: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
13: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
13: Iya.
3: Personilnya berapa?
14: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
13: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
13: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
14: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
13: Ya? Oh, dan Oni.
3: Oke.
14: Okay. Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
13: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
13: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
13: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
13: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa, Mas?
0: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
0: Silakan, boleh. Pak Putra.
1: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo,
0: silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam,
3: Ayu. Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Mula-mula aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan buka pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sabang Merauke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam. Selamat malam Ibu Haryanti. nanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Best game, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
5: Kira-kira best jam-nya bisa collab sama siapa itu? Oke, pertanyaannya. Oke, pantes untuk semuanya, untuk best jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Arianti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Monggo loh.
6: Ada di buku itu semua.
2: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke.
7: Lupa dikembalikan, tanya lagi.
0: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: 32
0: apa hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
6: Nah, ini hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan pujangga dulu kali ya?
2: Iya, bukan pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
2: Akhirnya itu sebenarnya
6: menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya bukan kerja enggak. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
6: The Rest is History.
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, oh, iya lu.
2: Akhirnya lo, akhirnya lo dia. Dia mengingatkan juga lo.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
7: Iya, lanjut. Loh,
0: ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia.
2: Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh. Jadi
6: lontaran, Sigit aja.
9: Lontaran iseng ngobrol cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu. Terus kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu
6: yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Digasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
7: Kita adalah kemarin.
8: Tapi oh, gitu. Rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Banyak ya. Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang ada
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi nah, belum ada.
6: Belum ada, tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam, Base Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Base Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila, Nagila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah
0: ya. India.
6: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu.
0: Saya diingat
7: susah, kan? Gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
6: Siapa,
0: oh iya.
6: Dari Kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jirli
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Oh, kayak Raisa atau siapa enggak juga?
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Team malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh
9: ya.
0: Yeah. Oh iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De di Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Base Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
7: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: juga Sumba, Sumendap, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Minabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama BCM?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya,
0: aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Ya, dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih. Kalau gue ya gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses.
1: Betul,
4: aja,
1: gitu. Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah yaudah. Ya. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Jadi sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus. Iya.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya, di mana aduh, sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun ya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
1: betul,
6: ya, Mbak Ita ulang
0: tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin. Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
9: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Oli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
9: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
9: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
9: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
9: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
9: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: E-book-nya.
0: Iya. Oke, nice.
9: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
9: Okay. Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teteh.
0: Siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya, selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja, Andi Satria.
1: Iya Teh.
9: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya ya, budget nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang juta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia
1: jauh. Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya. Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Silakan. Sebesar apa?
1: Oke. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ande, Kak Isan Taroka.

0: Best jam. Baso jam, baso
1: best
0: jam.
1: Oke. Best jam.
0: Oke, best jam. Oke.
1: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
1: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
1: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
1: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
2: Tepuk penyanyinya.
1: Oke,
2: sama
1: penyanyi.
2: Betul
1: kan tidak?
2: Iya.
1: Betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: berapa
1: itu giliran? 97.
0: Oke.
1: Okay. Jatuh Cinta yang tadi diputar.
0: Tapi
1: ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
1: Macam
2: iya.
1: Tidak tahu aja.
0: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
0: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
0: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
1: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
1: Habis waktunya lagu terus.
0: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
0: Amin.
1: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sogati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
0: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
1: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
1: Iya, 3000 ya.
2: 3.
0: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
1: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
1: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Isan Darorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
0: Amin.
1: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suaranya
0: betul, ya kan? Iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
0: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
0: Iya. Yes.
2: Ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan
2: tadi
0: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
3: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
2: Kita
3: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya, buku ini. Setelah tapi
3: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
0: kita. Nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Best Jam official ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
0: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada Bapak.
0: Ah ya Allah. Ibu, Bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: bentuk itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
0: Emang udah. Oh, tadi gua ketanya
2: dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
0: Oke. Okay.
3: Udah penuh fokus loh tadi.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Bung Leman sekarang.
2: Ini agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Oh iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
4: Terjauh
2: mungkin.
4: Yang belum ya.
0: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
4: Dari mana aja?
0: Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
3: Ayo.
0: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
0: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
0: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
2: Bakat dong.
0: Oke, terus.
3: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik. Terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketebak.
0: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo.
2: Bagus ya. Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
0: official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
3: Sunda, okay. Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
2: Bogor.
0: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
4: Oh,
0: jangan ke Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
0: dah. Rusak no.
1: Ramzi dari mana?
0: Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.

0: nantinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
1: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Yes.
2: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
1: Wah, yeah, terima kasih.
0: So sweet.
2: Dan banyak itu orang kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
0: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi aku ya.
1: Keluar lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
0: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya ya, dan terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro1 RIND, kanal informasi dan inspirasi. Oke, saya Nia dan juga rekan operator Budi Rikaru saat ini masih bersama Anda pendengar, dan kembali di akhir kebersamaan kita kami hadirkan musik dan informasi. Pendengar, nyamuk ya sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Nah, gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman ya, terutama saat malam hari. Selain itu, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit seperti ya demam berdarah, malaria, cikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Pendengar, melansir dari berbagai laman kesehatan ya, ada beberapa tips, yaitu 5 tips mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Yaitu yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma. Salah satu cara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan ya tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint ya, dan rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Lalu yang kedua adalah menggunakan essential oil ya, minyak esensial. Juga yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat menggunakan bawang putih, yang kelima memastikan sirkulasi udara tetap baik. Nah, itu dia pendengar ya, 5 tips ya mengusir nyamuk secara alami agar rumah Anda lebih nyaman.
1: Tahukah Anda mengapa nyamuk lebih suka warna gelap? Salah satu penelitian dari seorang profesor bidang medical entomological dari University of Florida, Jonathan Day, menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar mengatakan konferensi hari ini bertujuan memperkuat regulasi melalui kemitraan bersama United States Pharmacopeia USP, dan ia menyebut bahwa USP memiliki standar internasional yang sangat tinggi dan digunakan sebagai rujukan seluruh produk farmasi. Taruna Ikrar menjelaskan standar USP digunakan mulai produk kimia sintetis hingga berbagai produk biologi yang diregistrasi di Indonesia. Jadi menurutnya seluruh persetujuan produk di Indonesia harus didasarkan bukti ilmiah, bukan sekedar testimoni semata. Dan juga dikatakan bahwa kerjasama dengan USP meliputi penggunaan standar, pelatihan pegawai, serta rekonstruksi laboratorium BPOM. Dan menurutnya langkah tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus menghadirkan obat yang aman, berkualitas, dan berkhasiat bagi masyarakat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

bilang dadah.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sepasangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Budi Ricardus serta seluruh kerabat kerja tim Sabunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 780 kHz. Kembali mengudara pada pagi ke malam di edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Musabuk yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Selamat pagi pendengar Persatu RRI India dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Aventino Fernandez di sini yang akan menemani Anda dalam Florata pagi ini dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini, pendengar, kami ajak Anda, pendengar kami, untuk mendengarkan sebuah mutiara pagi Katolik dengan tema Berbahagialah Matamu Karena Melihat dan Telingamu Karena Mendengar, yang akan disampaikan oleh Servasius Yano, penyuluh agama Katolik dari Kemenak NG. Tapi sebelum itu, kami hantarkan mutiara pagi tersebut dengan lagu dari Gloria Trio dengan judul Indah Rencanamu.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, akan menemani ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan tema Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Bukalah hati, mata, dan telinga iman kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengar sabdamu, tetapi juga memahaminya dan berani mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya, agar sabda Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita iman dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.' Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, dalam perikop ini, para murid bertanya kepada Yesus
mengapa ia selalu mengajar orang banyak dengan perumpamaan? Yesus menjawab bahwa kepada murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, sementara bagi orang banyak, kebenaran itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan, sebab mereka melihat namun tidak benar-benar melihat, mendengar namun tidak benar-benar mendengar atau mengerti. Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya tentang hati yang tumpul, telinga yang berat mendengar, dan mata yang tertutup. Namun kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan, berbahagialah mata dan telinga mereka, sebab banyak nabi dan orang-orang benar rindu melihat dan mendengar apa yang mereka alami, tetapi mereka tidak mengalaminya. Para pendengar Pro 1 RRI ND, ada perbedaan besar antara melihat dan sungguh melihat, antara mendengar dan sungguh mendengar. Setiap hari kita bisa membaca kitab suci, mendengar homili, atau mengikuti misa, tetapi belum tentu firman itu benar-benar menyentuh dan mengubah hati kita. Sabda Yesus dalam bacaan ini mengingatkan bahwa mengenal kebenaran bukan hanya soal informasi yang sampai ke telinga atau mata kita, melainkan soal keterbukaan hati untuk menerima dan membiarkannya berbuah. Yesus menyebut para murid berbahagia bukan karena mereka lebih pintar atau lebih layak, melainkan karena mereka mau membuka hati untuk mengikutinya, bertanya, dan mencari pengertian lebih mendalam. Sebaliknya, orang banyak yang mendengar perumpamaan tetapi hatinya tertutup, tidak mengalami perjumpaan yang sama dengan kebenaran itu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita hari-hari ini. Apakah kita mendengarkan sabda Tuhan hanya sebagai rutinitas, atau kita benar-benar membiarkannya masuk dan mengubah cara hidup kita, mengasihi, dan dalam mengambil keputusan? Berkat besar yang Yesus sebutkan, mata yang melihat dan telinga yang mendengar, sesungguhnya adalah tawaran bagi setiap orang, bukan hanya bagi murid-murid pertama. Tawaran itu tetap terbuka bagi kita, asal kita mau, seperti para murid, mendekat dan bertanya kepada Yesus untuk mengerti lebih dalam tentang ajaran kasihnya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, meskipun perikop ini berbicara tentang pewahyuan kerajaan surga kepada para murid, pesannya punya gema yang dalam bagi kehidupan sosial kita. Yang pertama, kritik terhadap melihat tapi tidak melihat dalam konteks kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini. Yesus menegaskan bahwa orang banyak melihat namun tidak melihat, mendengar namun tidak mendengar. Dalam konteks masyarakat, pernyataan ini bisa dibaca sebagai gambaran tentang bagaimana kita sering mengetahui persoalan di sekitar kita, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan sesama. Tetapi, kita tidak benar-benar melihat dan tergerak hati untuk bertindak membantu mereka yang menderita. Kita bisa membaca berita tentang bencana atau ketimpangan sosial setiap hari, tetapi hati kita tetap tumpul, tidak tersentuh, dan tidak berbuah dalam tindakan nyata.
Yang kedua, panggilan untuk memiliki mata dan telinga yang berbahagia. Yesus menyebut, berbahagialah mereka yang matanya melihat dan telinganya mendengar. Dalam kehidupan masyarakat, ini adalah ajakan untuk mengembangkan kepekaan sosial, kemampuan untuk benar-benar melihat penderitaan sesama, mendengarkan suara mereka yang tidak didengar, seperti kaum miskin, kaum yang terpinggirkan, dan korban ketidakadilan. Dan kita pun meresponinya dengan hati, bukan hanya dengan pengetahuan-pengetahuan kognitif kita. Yang ketiga, kebenaran tidak dipaksakan, tetapi butuh keterbukaan hati bersama. Perumpamaan digunakan Yesus bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan karena kebenaran hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti kita di Kabupaten Ende ini, mengingatkan bahwa dialog sosial, penyampaian kebenaran, dan ajakan untuk berbuat baik perlu disertai dengan usaha membuka hati bersama, bukan sekedar menyampaikan informasi atau aturan dari atasan ke bawahan, tetapi mengundang orang untuk sungguh mengerti dan menghayati tentang cinta dalam kehidupan nyata. Yang keempat, tanggung jawab bagi mereka yang sudah diberi karunia untuk mengerti. Yesus mengatakan kepada para murid bahwa kepada mereka diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Ini bisa dimaknai sebagai tanggung jawab sosial. Mereka yang telah dianugerahi pemahaman pendidikan yang mumpuni, kesempatan atau posisi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membagikan, menjelaskan, dan menjadi penerang bagi orang lain yang belum melihat atau belum mendengar, bukan untuk merasa lebih unggul, melainkan kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Yang kelima, ajakan melawan ketumpulan hati kolektif. Yesus mengutip Yesaya tentang hati yang tumpul bangsa itu. Dalam skala masyarakat, ketumpulan hati bisa terjadi secara kolektif. Misalnya ketika masyarakat menjadi terbiasa dengan ketidakadilan, dengan tindakan kekerasan atau penderitaan sesama sampai tidak lagi tergerak untuk berubah. Bacaan ini menjadi pengingat sekaligus ajakan pertobatan sosial bagi masyarakat modern untuk membuka kembali mata dan telinga secara kolektif atau secara bersama terhadap situasi penderitaan yang selama ini dianggap biasa-biasa saja. Singkatnya, bacaan suci hari ini mengajak masyarakat, bukan hanya individu, untuk memiliki kepekaan hati yang terbuka terhadap kebenaran dan penderitaan sesama, serta menjadikan pemahaman dan berkat yang diterima sebagai dorongan untuk melayani dan mencerahkan orang lain, bukan alasan untuk merasa puas diri atau tertutup terhadap sesama yang berbeda. Semoga. Mari kita menutup permenungan iman ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata, hati, dan telinga kami agar sungguh melihat dan mendengarkan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Jangan biarkan hati kami tumpul oleh kesibukan dan kebiasaan, tetapi berilah kami kerinduan seperti para murid-Mu untuk terus mendekat dan bertanya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, para pendengar terkasih. Terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia dan

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 ada di ND, dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan Sari Berita. Dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah, BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB. Kolaborasi KKBM dan Puskesmas perluas cakupan cek kesehatan gratis di Kota ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah, BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha. Untuk mendukung langkah tersebut, rumah BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam kepengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Selain memperoleh kepastian hukum, kepemilikan NPWP dan NIB juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun berbagai program bantuan pemerintah guna mengembangkan usahanya. Penata Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada, Andreas Jawatunga, menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, kepemilikan NPWP dan NIB tidak hanya memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha.
2: Jadi untuk membantu para pelaku usaha mikro ini untuk legalitas usahanya, di mana syarat untuk legalitas usahanya itu yang pertama memiliki KTP, NPWP, dan NIB. Setelah dari kantor pajak sudah melakukan pembuatan NPWP, nanti kami dari Dinas Perizinan membantu ada sekitar 30 pelaku usaha ini untuk memperoleh NIB. Jadi NIB itu nomor induk berusaha, di mana usaha para pelaku ini harus legal, aman, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan usahanya secara aman.
1: Sementara pelaksana KP2KP Bajawa, Oktavianus Anindiko, mengatakan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan NIB akan lebih mudah memperoleh akses permodalan baik melalui lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Kemudian tersebut dia

0: diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pengembangan bisnis masyarakat. Melalui sinergi antara PLN UP3 Bajawa, Dinas Penanaman Modal dan KP2KP Bajawa, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Ngada yang memiliki legalitas usaha. Dengan demikian, produktivitas daya saing UMKM dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Andeferi Soho melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten Ende, ratusan mahasiswa peserta kemah kerja bakti mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
2: Ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
3: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
4: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
2: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Berita berikutnya, pendengar, asisten rumah tangga asal Watugase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Bowae, Kabupaten Nagekeo, meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudek.
6: Lurah Ratongamobo Yolinta Weake pada RRI Rabu 22 Juli 2026 membenarkan bahwa korban ledakan gas di Medan atas nama Roswita Bubdeku merupakan warga RT 08 lingkungan 2 Tonganaga, Kelurahan Ratongamobo. Menurutnya, korban yang masih berstatus lajang tersebut telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan selama kurang lebih 3 tahun. Yolinta mengatakan pihak keluarga masih menunggu kepastian terkait proses pemulangan jenazah korban ke Kabupaten Nagekeo. Hal itu karena majikan tempat korban bekerja juga menjadi korban dalam peristiwa ledakan tersebut. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo, dirinya menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Roswita Bupudeku dalam peristiwa tersebut.
5: Korban ledakan gas di Medan berasal dari Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Bowae, Kabupaten Nagekeo. Di sana, korban bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2023. Korban masih belum berkeluarga, sedangkan rencana pemulangan jenazah sedang dikonfirmasi karena majikannya juga terkena dampak. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudeku.
6: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo Mursidin mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi untuk memastikan data korban. Verifikasi dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten ND memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Laporan Suimam.
7: Bendahara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende, Mursalim Abdul Syukur mengatakan persiapan kontingen kini mencapai sekitar 90%. Persiapan kontingen mencakup latihan berbagai keterampilan kepramukaan termasuk penampilan tarian yang akan dibawakan selama kegiatan. Dijelaskan, kontingen pramuka Penggalang Ende berjumlah 32 peserta yang berasal dari sejumlah SMP negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Ende.
8: Jumlah peserta kurang lebih 32 orang dari berbagai SMP yang ada di Kota Ende dan juga di luar kota. Untuk SMP, ada SMP 1 di Selatan, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, MTS Negeri Ende, SMP Kelimutu, SMP Swasta Usula, SMP Kestoregi, dan juga ada SMP 1 Nangapenda, SMP 5 Nangapenda, dan SMP Negeri 7 Nangapenda.
7: Menurutnya, kontingen dijadwalkan berangkat dari Ende ke Kupang pada 25 Juli 2026 setelah prosesi pelepasan kontingen oleh Bupati Ende yang direncanakan berlangsung di kantor Bupati Ende sehari hari sebelumnya. Ia melanjutkan, Jambore Daerah akan berlangsung pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Fatubena, Kuarcap, Kota Kupang. Usai mengikuti Jambore Daerah, kontingen Ende tidak langsung kembali, melainkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Timur untuk persiapan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 20 Agustus di Buperta, Cibubur. Sementara itu, salah seorang peserta, Hani dari SMP Negeri 2 Ende mengatakan persiapan mengikuti Jamda dan Jamnas telah dilakukan selama 4 bulan untuk memberikan kemampuan terbaik membawa nama Kabupaten Ende dalam rangkaian kegiatan tersebut.
9: Persiapan kami sudah 4 bulan lebih berlatih untuk mengikuti Jambore Daerah dan Jambore Nasional. Kami berharap tanggal 25 kami bisa berangkat ke Kupang untuk mengikuti Jambore Daerah. Harapannya minta dukungan dari pemerintah, Bapak Bupati, keluarga, Bapak Ibu guru di sekolah agar bisa mendukung kegiatan kami ini supaya bisa berjalan dengan lancar.
7: Ditambahkan, pengalaman mengikuti Jamda dan Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta pramuka Penggalang untuk menambah wawasan, mempererat persaudaraan, serta mengembangkan keterampilan kepramukaan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Berita berikutnya, pendengar, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN ND terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan pemberian KPPN Award semester 1 tahun 2026 kepada satuan kerja dan pemerintah daerah berprestasi. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ND menggelar forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan penyerahan KPP Award Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2026. Kepala KPPN ND Agus Setiawan mengatakan forum konsultasi publik menjadi agenda tahunan untuk memperkuat komunikasi antar penyedia layanan dan para pengguna layanan, sekaligus untuk menghimpun masukan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.
12: Tahun sekali melakukan FKP untuk kita menerima masukan, menerima kritik atas layanan sudah kita berikan panjang tahun ini untuk perbaikan layanan kita yang ke masyarakat, ke publik.
11: Selain forum konsultasi publik, KPPN ND juga menyerahkan KPPN Award kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Penilaian dilakukan secara objektif terhadap 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah mitra kerja berdasarkan data yang terekam dalam sistem. Indikator yang dinilai meliputi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ, pemanfaatan transaksi digital melalui CMS dan kartu kredit pemerintah, serta realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2. KPPN ND berharap forum konsultasi publik dan KPPN Award dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Dari ND kita ke Labuan Bajo, pendengar, di mana bangkai kapal dan sampah penuhi pesisir Labuan Maksud kami, bangkai kapal dan sampah penuhi pesisir Pulau Bajo, Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
13: Kawasan pesisir Pulau Bajo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dipenuhi tumpukan sampah dan puluhan bangkai kisaran berjumlah 56 kapal wisata, belum termasuk speedboat yang diduga telah lama terbengkalai. Kondisi tersebut dinilai mencemari lingkungan sekaligus mengurangi daya tarik kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Keprihatinan terhadap kondisi ini mendorong sejumlah warga yang peduli Pulau Bajo menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang sepadan pantai. Selain mengumpulkan sampah di daratan, para relawan juga menyelam untuk mengangkat sampah yang tertimbun di dasar laut. Salah seorang warga Labuan Bajo, Ferry Adu, mengatakan Pulau Bajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Labuan Bajo, sehingga kebersihannya perlu dijaga bersama.
14: Ya, kami sebagai warga Labuan Bajo yang lahir di Labuan Bajo sangat prihatin dengan keadaan dan kondisi sempadan pantai Pulau Bajo saat ini. Karena apa? Pulau Bajo ini satu kesatuan dengan daratan Labuan Bajo yang tidak bisa dipisahkan karena dia memiliki historis khusus. Ya. Kalau hari raya dulu, tiap hari raya orangnya datang main piknik ke sini. Di sini ada banyak kambing dulu. Jadi ketika kondisinya seperti ini, kami terpanggil untuk membersihkan, rongsokkan sampah-sampah yang ada di sini.
13: Menurutnya, sampah yang ditemukan didominasi sampah plastik, pecahan botol, kayu bekas, bangkai kapal, hingga limbah oli. Ia menyebut kondisi tersebut membuat kawasan sekitar 100 meter dari sepadan pantai tidak lagi layak dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Selain itu, ia mengungkapkan di kawasan pesisir Pulau Bajo terdapat puluhan kapal yang terbengkalai. Namun, hingga kini sebagian besar pemilik kapal tidak diketahui karena tidak ada pihak yang mengakui kepemilikannya. Selain membersihkan sampah di permukaan pantai, para relawan juga harus menyelam untuk mengangkat berbagai material yang tertimbun di dasar laut.
14: Hampir ya sampah plastik, plastik bahan-bahan dari toko itu. Jadi terus kemudian daerah ini enggak, daerah sekitar radius 100 meter ya dari sempadan pantai ini tidak layak untuk dimanfaat atau ada wisata murah itu untuk masyarakat ya, karena banyak bangkai kapal, ya botol-botol pecahan, botol-botol minuman, jadi apa namanya, kapal, bangkai-bangkai kapal, ya kayu-kayu, ya oli bekas, ya oli bekas, dan itu dibawa dari kapal-kapal, dibuang, sengaja dibuang di sini.
13: Melalui aksi tersebut, Ferry berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha armada laut, dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pesisir Pulau Bajo dan tidak lagi membuang sampah maupun limbah kapal di wilayah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melapor.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian terus mengembangkan inovasi pembangunan di sektor pertanian melalui program 1 Juta Kelapa Ganja Entok. Laporan Rufinus Wula.
15: Program 1 Juta Kelapa Ganja Entok dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bibit kelapa ganja entok secara simbolis kepada para camat dan lurah dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa bibit kelapa yang dibagikan bukan sekadar bantuan pemerintah. Menurutnya, bibit tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Ia menjelaskan keberhasilan program 1 juta kelapa ganja entok sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam menanam, merawat, dan mengembangkan tanaman kelapa secara berkelanjutan. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus mengikuti rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian. Bupati Yosef meminta seluruh penerima bantuan menanam bibit pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai arahan teknis. Para camat juga diminta mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, kelompok tani, dan unsur masyarakat. Selain itu, para lurah diminta menggerakkan partisipasi masyarakat agar tanaman yang telah ditanam dapat dipelihara dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
16: Ya, saya itu saja. Tanggung jawabnya ini tetap tanggung jawab dipegang oleh Dinas Pertanian dan para camat, ya, dan termasuk para lurah dan para kepala desa. Jadi tanggung jawabnya. Ya nanti kita tinggal tahun depan kita mau lihat ya. Karena ini saya pilih ini kan menjawab program hilirisasi dari kementerian maupun Bapak Presiden. Ya jadi kita nangkap sudah. Kelapa paling bagus. Belajar dari daerah lain, kemudian kita bisa dengan program inovasi daerah
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan juga mendapat tugas memberikan pendampingan teknis secara berkesinambungan. Dinas Pertanian akan melakukan monitoring, evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala. Bupati Yosef juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar menjaga dan memelihara bibit yang telah diterima sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, tanggung jawab bersama menjadi kunci agar investasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program 1 juta kelapa Genja Entok akan menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah Kabupaten Ende apabila seluruh pihak menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak catatan peristiwa penting yang terjadi di dunia hari ini, 23 Juli. Pada tahun 811, pasukan Kekaisaran Bizantium yang dipimpin Kaisar Nikephoros I menyerbu ibu kota Mongolia, Pilska. Pada penyerbuan tersebut, pendengar, pasukan Kekaisaran Bizantium menjarah harta benda milik pemimpin Mongolia, Rumkhan. Pada tahun 1677, dalam Perang Skania, pasukan Denmark-Norwegia berhasil merebut wilayah Mastad dari Kerajaan Swedia. Perang Skania adalah perang yang melibatkan Denmark dan Norwegia, juga Denmark, Norwegia, dan Swedia yang berlangsung dari 1675 hingga 1679. Pada tahun 1793, setelah melakukan pengepungan selama 18 pekan, pasukan kerajaan Prusia kembali menguasai wilayah Mainz yang direbut Prancis pada 1792. Namun pada 1797, Prancis berhasil merebut kembali Mainz dan hingga kini Mainz menjadi wilayah milik Prancis. Tahun 1929, pemerintah Italia melarang penggunaan bahasa asing di dalam negeri. Kebijakan itu diambil karena pemerintah Italia menganut fasisme. Dalam ideologi fasis, kebinekaan dilarang dan pemerintah, maksud kami, dan perintah dari pimpinan harus ditaati tanpa pengecualian. Tahun 1942, pasukan Jerman memulai operasi Edelweiss untuk merebut Gunung Kaukasus dari Uni Soviet. Tahun 1942, Jerman mulai membuka kamp konsentrasi di Treblinka, Polandia, untuk menampung orang-orang Yahudi. Nah, saat difungsikan hingga Oktober 1943, sekitar 700 ribu hingga 900 ribu orang-orang Yahudi di kamp tersebut dibunuh menggunakan gas beracun. Tahun 1943, pendengar, kapal perusak milik Inggris HMS Eclipse dan HMS Lafori menenggelamkan kapal selam milik Italia Astianghi di Laut Tengah. Pada tahun 1952, Gamal Abdul Nasir memimpin sebuah kudeta militer di Mesir demi menggulingkan pemerintahan Raja Faruk I. Tahun 1992, Abkhazia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia. Meski demikian, kedaulatan Abkhazia tidak diakui dunia internasional hingga kini. Tahun 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Megawati adalah wakil presiden di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid yang terpaksa harus melepas jabatannya setelah MPR secara resmi memakzulkannya. Demikian peristiwa penting hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRIND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRIND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. HIV mungkin bagi sebagian orang kata ini masih terasa jauh, tapi bagi sebagian lainnya ini adalah kenyataan yang harus dijalani diam-diam, sering tanpa suara, bahkan tanpa dukungan. Di RRND hari ini kita kembali diingatkan 27 kasus baru HIV ditemukan di tahun 2026. Angka yang mungkin terdengar kecil, tapi di balik setiap angka ini ada cerita tentang seseorang, tentang keluarga, tentang kehidupan yang berubah. Yang seringkali menjadi tantangan bukan hanya penyakitnya pendengar, tetapi rasa takut, stigma, dan pemahaman yang belum sepenuhnya utuh di tengah masyarakat. Apakah kita sudah cukup berani untuk peduli, atau justru masih memilih menjauh karena belum benar-benar memahami? Pagi ini kita tidak hanya berbicara tentang angka, kita akan berbicara tentang realita, tentang persepsi, dan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, karena HIV ini bukan sekedar isu kesehatan tapi juga soal kemanusiaan. Bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Ibu Francisca Nusanimba Ero. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Baik. Ya, senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita membahas terkait kasus HIV di ND.
0: Baik. Ibu, Dinas Kesehatan ini baru-baru mencatat ada 27 kasus baru nih HIV di tahun 2025. Kalau melihat angka ini di tengah kondisi masyarakat kita hari ini, Ibu, bagaimana Ibu memaknainya? Apakah ini lebih dari sebagai peringatan bagi kita semua kah, atau justru menunjukkan bahwa upaya deteksi mulai berjalan dengan baik, Ibu? Silakan.
1: Iya. Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik. Ya, saat ini layanan tes HIV sudah ada di semua puskesmas, ada di rumah sakit, dan juga ada di klinik. Antiretroviral terapi itu gratis sudah tersedia. Jadi semakin banyak orang yang tahu statusnya lebih awal itu akan lebih baik. Simpulannya, 27 adalah lampu kuning, bukan lampu merah. Jadi tugas kita sekarang ada 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu menemukan yang belum tahu. Kemudian yang kedua, mengobati semua yang positif agar tidak menularkan. Dan yang ketiga, mencegah penularan baru melalui edukasi-edukasi. Karena itu, ya, saya mengajak semua, mari tes HIV itu gratis. Kemudian tes HIV itu akan dijaga rahasianya dan tentu ini akan menyelamatkan nyawa. Ya, mari kita jadikan ND sebagai daerah yang peduli dan bebas stigma.
0: Oke. Ibu, karena seringkali kalau kita berbicara HIV ini kan angka yang muncul ke permukaan belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya nih. Nah, temuan 27 kasus ini sendiri lebih banyak berasal dari screening aktif kah, atau justru ditemukan saat pasien datang berobat, Ibu?
1: Ya, benar. Untuk angka yang kita laporkan memang belum tentu

0: menggambarkan fenomena gunung es yang sebenarnya. Karena HIV ini penyakit yang lama tidak bergejala. Jadi banyak yang belum tahu statusnya. Untuk 27 kasus baru di tahun 2026 ini, mayoritas kita menemukan dari dua pintu ataupun dua cara, yaitu yang pertama, kita melakukan screening aktif atau penjaringan. Ini dari tes HIV yang kita jemput bola. Jadi seperti tes untuk ibu hamil di puskesmas, tes untuk pasangan ODIF, pasien dengan TBC, pasien yang dengan kasus hepatitis, wanita pekerja seks. Hal ini dilakukan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Pintu yang kedua adalah ketika pasien datang berobat atau dengan inisiatif mereka melakukan tes mandiri. Ada juga yang datang sendiri ke puskesmas dan rumah sakit karena sakit atau karena khawatir setelah menerima konseling. Ya, yang jelas peningkatan tes itu sama dengan peningkatan temuan. Itu artinya jaring kita semakin lebar. Nah, maknanya ditemukan lewat screening itu bagus karena ketahuan lebih awal. Nah, ditemukan saat berobat juga bagus karena langsung bisa masuk pengobatan.
1: Oke. Baik, Ibu, kalau kita melihat pola yang sudah dijelaskan tadi, apakah ini memberi sinyal bahwa kemungkinan masih ada kasus yang belum terdeteksi di masyarakat?
0: Iya, sangat mungkin. Masih ada kasus yang belum terdeteksi di masyarakat. Kenapa demikian? Karena HIV ini sifatnya silent. Dalam waktu 5-10 tahun pertama, bisa saja tidak ada gejala sama sekali. Jadi seseorang bisa hidup normal, tapi tetap berpotensi menularkan kalau tidak tahu statusnya. Nah, angka 27 yang kita temukan ini ibarat ujung gunung es. Artinya, yang sudah kita lihat itu 27. Tetapi yang belum kita lihat, kita tidak tahu berapa. Tapi ini bukan berarti kita gagal. Nah, justru karena itu kita terus memperluas jaring deteksi. Ya, logikanya sederhana saja. Semakin banyak kita tes, itu semakin banyak kita temukan. Kalau tesnya sedikit, angkanya juga kelihatan sedikit. Padahal masalahnya tetap ada. Jadi sinyal dari 27 itu kasus ini jelas. HIV masih ada di sekitar kita. Nah, ajakan saya pada semua masyarakat, jangan tunggu sakit dulu baru tes. Ya. Tes HIV ini gratis, rahasia, dan satu-satunya cara untuk kita tahu pasti. Atau kalau di dalam ilmu epidemiologi, kasus yang dilaporkan itu pasti lebih sedikit dari kasus yang sebenarnya. Ya, penyebab karena tidak ada gejala, karena takut stigma, atau karena belum tes.
1: Oke. Ya. Ibu, dari data yang ada, apakah terlihat pola tertentu, Ibu, baik dari sisi usia, kelompok rentan, ataupun wilayah penyebaran di kota Ende sendiri?
0: Ya. Dari sisi usia, kasus terbanyak masih ada di kelompok usia produktif, yaitu di usia 20-39 tahun. Nah, ini usia yang paling aktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, dari sisi kelompok, penularan terbesar itu masih melalui hubungan seksual. Jadi yang kami sorot adalah ibu hamil, pasangan dari ODIF, dan kelompok kunci atau populasi yang berisiko yang perlu kita dampingi tanpa stigma. Yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi wilayah, kasus tidak hanya ada di satu tempat. Ini tersebar di beberapa puskesmas dan juga di rumah sakit. Biasanya yang laporannya tinggi adalah wilayah dengan akses layanan tes yang lebih baik. Artinya bukan berarti wilayah itu zona merah, tapi karena deteksinya lebih bagus. Ya. Catatan penting, kami tidak pernah menyebutkan identitas atau alamat detail pasien. Ini yang harus diketahui bersama. Tujuannya bukan menstigma wilayah, tapi untuk mengarahkan layanan tes dan edukasi ke tempat yang paling dibutuhkan.
1: Oke. Ibu, kalau kita lihat dari sisi lapangan sendiri, ini tantangan terbesar apa yang kira-kira Ibu lihat saat ini? Lebih ke arah pencegahankah atau justru kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ini?
0: Baik, kalau ditanya mana yang paling besar, dua-duanya tantangan dan saling terkait. Ya, tantangan pertama, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Ini yang paling mendasar. Jadi masih banyak yang takut tes karena stigma, takut ketahuan, takut dikucilkan, atau juga takut dicap. Ya, padahal HIV itu penyakit menular biasa. Ketahuan cepat sama dengan dapat obat cepat, sama dengan juga bisa hidup sehat puluhan tahun. Nah, selama orang masih takut tes, maka pencegahan juga susah jalan, susah kita laksanakan. Karena kita tidak tahu siapa yang perlu diobati dan dilindungi. Nah, kemudian tantangan kedua, pencegahan penularan baru. Setelah tahu status, PR kita memastikan tidak ada penularan lagi. Ini lewat edukasi, pemakaian kondom, ARV, dan pendampingan. Ya, jadi urutannya begini, kalau kesadaran tes naik, itu diikuti kita bisa temukan lebih banyak, kemudian kita bisa mengobati, dan juga penularan baru bisa kita cegah.
1: Nah Ibu, kalau kita bicara HIV ini kan seringkali yang menjadi tantangan bukan hanya penyakitnya nih, tapi juga cara masyarakat untuk memahami. Nah bagaimana Ibu melihat kondisi pemahaman masyarakat kita hari ini nih? Apakah masih ada kesenjangankah antara fakta medis dan persepsi publik sendiri?
0: Ya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara fakta medis dan persepsi masyarakat. Apa faktanya? Ya, fakta medis hari ini, HIV itu bukan penyakit mematikan kalau ditangani. Ya, ada ARV gratis dan minum teratur. Nah, ini akan bisa lebih sehat, bisa kerja, bisa punya anak sehat. Karena viral load itu tidak terdeteksi, sama juga dengan tidak menularkan. Tetapi apa yang masih dipercaya masyarakat? Nah, masih ada tiga persepsi yang keliru yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, kalau sudah ditemukan HIV itu sama dengan vonis mati. Ya. Padahal sekarang ARV sudah sangat bagus, banyak ODIF di ND yang sehat dan produktif. Kemudian yang kedua, HIV hanya untuk kelompok tertentu. Nah, padahal HIV ini bisa menyerang siapa saja. Ibu rumah tangga, bapak, anak muda, selama ada penularan tanpa pengaman, semua berisiko. Ya. Yang ketiga, HIV ini menular melalui persentuhan. HIV menular lewat persentuhan, makan bareng, pakai toilet bersama. Padahal faktanya, HIV ini hanya menular lewat darah, hubungan seksual tanpa pengaman, dan dari ibu ke bayi. Tidak menular lewat pelukan atau makan bareng. Nah, dari mana kesenjangan ini datang? Ya, dari kurangnya informasi yang benar. Dari berita hoax di media sosial dan dari stigma yang sudah terlanjur lama. Dampaknya orang takut tes, pasien telat berobat, keluarga menolak. Nah, harapan saya, mari kita ganti rasa takut dengan pengetahuan. Ganti stigma dengan kepedulian. Nah, karena masyarakat yang paham adalah benteng terbaik untuk mencegah HIV. Ya, terima kasih. Demikian ya.
1: Oke. Ibu, kalau pemahaman seperti tadi yang sudah kita singgung bersama ini terus berkembang, tentu tidak hanya menimbulkan ketakutan ini, tapi juga menciptakan jarak sosial. Apakah ini juga berdampak pada keengganan masyarakat untuk melakukan tes HIV sendiri, Ibu?
0: Ya, sangat berdampak. Contoh di lapangan, karena takut dibilang penyakit itu, orang memilih tidak tes. Karena takut ketahuan ke puskesmas, ARV-nya minta diambilkan oleh orang lain. Nah, karena takut dikucilkan, pasangan tidak berani ajak pasangannya ikut tes. Ya, padahal justru karena tidak tes, masalahnya jadi tidak selesai. Yang positif tidak dapat obat, kemudian yang negatif tidak dapat edukasi pencegahan. Akhirnya penularan bisa terus berjalan tanpa kita sadari. Ya. Jadi benar, stigma mencegah dua kerugian. Yang pertama, kerugian sosial. Orang dengan HIV dijauhi, padahal dia butuh dukungan untuk minum obat. Yang kedua, kerugian kesehatan. Orang yang sehat jadi takut cek, Padahal cek itu cara paling bertanggung jawab. Kita harus terus bilang bahwa tes HIV itu normal. Tes HIV itu hebat ya, karena orang yang berani tes berarti dia berani jaga diri, berani menjaga keluarganya. Nah, di ND layanan tes kami jamin tiga hal ya, Bapak Ibu sekalian. Gratis, rahasia, dan tanpa dihakimi.
1: Oke. Ibu, mungkin kita perlu luruskan, bisa dijelaskan secara sederhana saja Ibu. Sebenarnya HIV ini menular melalui apa saja dan mana yang selama ini sering disalahpahami?
0: Ya, HIV ini hanya bisa menular melewati tiga cara saja. Yang pertama, melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Ya. Ini yang paling banyak, baik dengan pasangan resmi maupun tidak resmi. Kemudian penularan yang kedua melalui darah. Jadi misalnya jarum suntik bergantian, transfusi darah yang tidak disaring, atau alat tindik atau alat tato yang tidak steril. Kemudian cara penularan yang ketiga itu dari ibu ke bayi. Ya, pada saat hamil, saat melahirkan, atau saat menyusui. Tapi ini bisa dicegah 100% kalau ibunya rutin cek dan minum obat. Ya, titik. Nah, hanya tiga itu. Nah, sekarang mana yang lebih sering disalahpahami? Ya, ini yang tidak menularkan HIV ya. Saya sampaikan juga bahwa perlu diketahui bahwa hal-hal berikut ini tidak menularkan HIV. Yang pertama, sentuhan, pelukan, jabat tangan. Ya, yang kedua, jika makan bersama, minum dari gelas yang sama. Kemudian yang ketiga, pakai toilet, kamar mandi, atau kolam renang bersama. Yang keempat, gigitan nyamuk. Yang kelima, bersin, batuk, peludah. Ya, kenapa? Karena HIV ini tidak hidup di air liur, keringat, atau di udara. HIV hanya hidup di darah, di cairan sperma, di cairan vagina, dan di ASI.
1: Oke. Nah, menjawab berbagai tantangan tadi, Ibu, langkah apa saja yang saat ini sedang diperkuat oleh Dinkes ND dalam penanganan HIV di ND sendiri, Ibu?
0: Ya. Saat ini Dinas Kesehatan ND memperkuat 4 langkah utama. Yang pertama, memperluas akses tes yang ramah dan rahasia. Ya. Layanan VCT sudah ada di semua puskesmas dan ini gratis. Ya. Ya. Ada juga mobile VCT dan tes mandiri yang untuk yang malu ke puskesmas. Khusus untuk ibu hamil, kami wajibkan tes HIV lewat program PITC di ANC, Antenatal Care, ya, pada saat pemeriksaan kehamilan. Ini untuk mencegah terjadinya penularan ke bayi. Yeah. Yang kedua itu mempercepat pengobatan dan pendampingan ARV gratis seumur hidup. Ya, sudah tersedia di rumah sakit dan beberapa puskesmas rujukan. Ya, ada pendamping sebaya yaitu ODIF yang sudah sehat untuk mendampingi teman-teman yang baru terdiagnosis supaya tidak merasa sendiri. Ya. Yang ketiga, menggencarkan edukasi basis stigma. Kami turun ke sekolah, ke desa, tempat kerja, dan tempat ibadah. Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan kader sebagai corong informasi yang benar. Nah, pesan kuncinya satu. HIV itu penyakit medis, ya, bukan penyakit AIDS. Yang keempat, menguatkan surveillance dan data. Dari data itu kita arahkan mana wilayah yang perlu tes masif, mana yang perlu edukasi khusus. Nah, tujuannya bukan menstigma, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ya. Intinya, di hulu kita cegah, di tengah kita temukan, di hilir kita obati dan dampingi. Ya, kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan media, seperti RRI, ya, kemudian pemerintah desa, sekolah, dan yang paling penting adalah dukungan keluarga. Ajakan saya, mari kita sama-sama wujudkan ND yang bebas stigma. Ya, ingat ya, berani tes, berani tahu, berani sehat. Layanan ada di puskesmas terdekat.
1: Oke, kalau kita bicara sisi layanan sendiri, Ibu, ini seberapa luas akses tes HIV saat ini? Apakah masyarakat sudah bisa menjangkaunya hingga fasilitas kesehatan yang paling dasar, Ibu?
0: Iya, benar. Akses tes HIV saat ini sudah bisa menjangkau hingga fasilitas kesehatan dasar. Nah, seberapa luasnya? Yang pertama di tingkat puskesmas ya, di tingkat puskesmas, semua puskesmas di Kabupaten ND sudah memiliki layanan VCT. VCT itu voluntary counseling dan testing. Artinya tes sukarela, ada counseling sebelum dan sesudah tes. Ya, layanan ini sekali lagi saya katakan gratis, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, di tingkat rumah sakit, RSUD ND dan juga rumah sakit rujukan lain juga menyediakan layanan tes dan pengobatan ARV. Ya. Yang ketiga, layanan jemput bola. Selain di gedung puskesmas, kami juga punya mobile VCT. Tim kami turun ke desa, sekolah, tempat kerja, dan kegiatan masyarakat. Tujuannya mendekatkan layanan ke masyarakat yang malu atau jauh ke puskesmas. Yang keempat, layanan khusus untuk ibu hamil, tes HIV sudah jadi bagian wajib di pemeriksaan kehamilan lewat program PITC. Ya, ini untuk melindungi bayi dari penularan. Ya, catatan penting, tes tidak bisa dilakukan sendiri tanpa konseling. Jadi harus didampingi oleh petugas, karena setelah tahu hasil, orang butuh penjelasan dan dukungan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh, cukup datang ke puskesmas terdekat, tanyakan ke petugas, saya mau tes HIV, nanti akan diarahkan ke ruangan konseling yang terpisah dan rahasia. Harapan kami, jangan tunggu sakit dulu baru tes. Tes itu bukti kita sayang diri kita dan juga sayang keluarga. Ingat ya, 3T, 3G. Gratis, gampang, dan tidak, enggak diumbar.
1: Oke. Ya. Baik Ibu, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog. Di tengah masih adanya stigma dan kekhawatiran di masyarakat, apa pesan Ibu agar masyarakat ini tidak takut untuk tes, tidak menjauhi, dan justru bisa saling mendukung untuk menghadapi HIV ini, Ibu? Silakan.
0: Ya. Ya, saya tahu ini masih ada yang takut, masih ada yang bisik-bisik, masih ada yang saling menjauhi, dan itu manusiawi. Karena takut muncul dari ketidaktahuan. Tapi hari ini mari kita bersepakat untuk belajar bersama-sama. Pesan saya ada tiga. Yang pertama, jangan takut untuk tes. Ya, tes itu bukan untuk menghakimi, tes itu untuk melindungi. Melindungi diri sendiri, melindungi pasangan, melindungi anak. Ya, berani tes itu artinya berani bertanggung jawab. Layanannya gratis, rahasia, dan ada di semua puskesmas. Tidak ada yang akan menyebarluaskan hasil Anda. Yang kedua, jangan menjauhi. HIV tidak pindah lewat pelukan, tidak pindah lewat makan bersama. Yang kita jauhi itu adalah virusnya, yang kita rangkul manusianya. Ya, karena orang dengan HIV yang didukung, dia akan rajin minum obat, dan kalau rajin minum obat, dia sehat dan tidak menularkan. Yang ketiga, mari saling mendukung. Ingatkan saudara, teman, tetangga untuk cek. Kalau ada yang positif, dampingi untuk minum obat. Jangan dihakimi. Ya, karena dukungan kita semua bisa jadi alasan seseorang untuk tetap hidup dan tetap semangat. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, HIV bisa dikalahkan dengan ARV, tapi stigma hanya bisa dikalahkan dengan kasih dan pengetahuan. Ya, mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita, mulai dari ND. Mari kita wujudkan ND yang bebas stigma, berani tes, dan saling menguatkan. Saya dari Dinas Kesehatan dan seluruh tenaga kesehatan siap mendampingi. Jadi silakan datang ke puskesmas terdekat. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam penanganan masalah HIV ini.
1: Baik, Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terkait HIV yang terjadi di ND ini. Ibu, sukses terus untuk Dinas Kesehatan, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi saran edukasi tentunya bagi masyarakat kita di Kabupaten ND. Terima kasih Ibu.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Ibu. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini, satu hal yang sebenarnya sudah menjadi sangat jelas bahwa HIV ini bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan cara kita melihat dan memperlakukan sesama. Di satu sisi, upaya deteksi dan penanganan memang terus berjalan, tapi di sisi lain, stigma dan ketakutan seringkali menjadi tembok yang tidak terlihat, yang justru menjauhkan orang dari pertolongan yang mereka butuhkan. Padahal dengan pemahaman yang benar, HIV bisa dikendalikan. Dengan dukungan yang tepat, mereka yang hidup dengan HIV tetap bisa menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Maka mungkin yang paling kita butuhkan hari ini bukan hanya informasi, tetapi keberanian untuk memahami dan kepekaan yang tidak menghakimi. Karena pada akhirnya pendengar, yang menyembuhkan bukan hanya obat tetapi juga penerimaan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Dan pendengar, kalau bicara soal kanker ini bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal akses, biaya, dan kesempatan untuk bertahan hidup. Di NTT sendiri, tidak sedikit pasien yang harus menempuh perjalanan jauh bahkan berhadapan dengan kenyataan pahit. Bukan karena pengobatan tidak ada, tetapi karena mereka tidak punya tempat tinggal untuk menjalani terapi. Lalu di tengah keterbatasan ini, hadir sebuah upaya nyata, pendengar, bahwa Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia atau YKKI NTT menghadirkan rumah singgah bagi pasien kanker sebagai ruang harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dan pagi ini, kita akan membahasnya lebih dalam bersama Pak Iswandi, Kepala Cabang YKKI NTT. Selamat pagi, Pak Iswandi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk membersamai RRI di pagi ini.
1: Ya, bersama.
0: Ya, Pak Iswandi, kalau kita melihat tren kanker secara nasional, ini bagaimana Pak Iswandi membaca posisi NTT dari sisi pola kasus dan stadium saat pasien pertama kali terdiagnosis, Pak?
1: Kalau melihat kondisi yang kami temukan di lapangan, Pak, sebagian besar pasien di NTT ini baru mengetahui dirinya itu menderita kanker ketika penyakitnya sudah memasuki stadium lanjut. Nah, penyebab utamanya ini sering karena masyarakat ini menganggap bahwa kanker ini tidak berbahaya. Kemudian gejala-gejala awalnya masyarakat itu tidak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian apalagi ketika ini dia berupa benjolan dan dia belum terasa sakit, nih, Pak. Ya. Nah, itu masyarakat tidak segera tuh periksa ke dokter. Nah, banyak masyarakat yang baru datang itu ke fasilitas kesehatan itu ketika sudah terasa sakit begitu, Pak.
0: Oke. Nah, sejauh pengamatan YKKI sendiri, Bapak, apakah rendahnya deteksi dini di NTT ini lebih dipengaruhi oleh literasi masyarakat kah, keterbatasan fasilitas, atau memang faktor budaya dalam memaknai penyakit nih?
1: Menurut kami, Pak, ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Ya. Nah, masih banyak masyarakat yang belum memahami tanda-tanda atau gejala awal dari kanker, sehingga tidak merasa perlu memeriksa dini. Kemudian di sisi lain, akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah masih terbatas. Selain itu juga masih ada yang masyarakat yang beranggapan bahwa pengobatan tradisional atau menunggu penyakit bertambah parah sebelum datang ke fasilitas kesehatan, seperti itu, Pak. Karena edukasi sejak dini ini terus kami lakukan kepada masyarakat, seperti itu, Pak.
0: Oke. Bapak, mungkin bisa dijelaskan apakah ada jenis kanker tertentu yang memang dominan di NTT sendiri dan apa yang bisa menjelaskan pola tersebut, Bapak?
1: Nah, berdasarkan pengalaman kami di YKKI, Pak, jenis kanker yang paling sering kami temui kebanyakan adalah kanker payudara dan kanker serviks, Pak. Hampir di setiap kegiatan penyuluhan, ya, kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, pendampingan pasien, dua jenis kanker inilah yang paling sering atau banyak kami temui, Pak. Nah, sementara itu, kami juga mendapat informasi dari tenaga kesehatan, ya, dan rekan-rekan di daerah lain, bahwa di Pulau Sumba, Pak, itu cukup banyak juga ditemukan kanker mulut, begitu, Pak. Namun karena kami belum melakukan pendampingan langsung, artinya tim kami di wilayah Sumba belum ada, jadi kami tidak bisa menyimpulkan lebih lanjut. Nah, menurut kami, tingginya kasus kanker payudara dan kanker cervix di wilayah LD atau di wilayah Flores pada umumnya, ini masih karena rendahnya kesadaran dari masyarakat tadi, Pak.
0: Seperti itu, Pak. Nah, dalam konteks kapasitas layanan kesehatan di NTT sendiri, Bapak, di mana letak kesenjangan terbesar antara kebutuhan pasien kanker dengan ketersediaan layanan, Bapak?
1: Kesenjangan terbesar itu, ini masih berada pada akses layanan yang masih belum merata, Pak. Jadi sebagian besar layanan diagnosis dan terapi masih terpusat di kota-kota besar. Sehingga pasien dari kabupaten harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan. Tidak sedikit pasien yang harus dirujuk ke luar NTT untuk menjalani terapi. Seperti itu, Pak. Jadi pasien dari ND misalnya nih, datang ke Kupang untuk pemeriksaan lanjut. Nah, untuk beberapa jenis terapi masih harus dirujuk ke kota Makassar atau di luar NTT, begitu, Pak. Perjalanan panjang tentu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit, begitu, Pak, ya.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara perjalanan panjang ini, Bapak, ini di titik mana sebenarnya pasien paling rentan mengalami hambatan?
1: Kalau berbicara pengalaman kami di lapangan, Pak,
0: ya,
1: hambatan terbesar itu justru sering muncul sebelum pasien masuk ke sistem pelayanan, Pak. Masih banyak masyarakat ini meyakini bahwa kanker adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, keyakinan ini membuat sebagian pasien memilih pasrah dan mencoba untuk berbagai pengobatan lain terlebih dahulu tanpa memeriksa diri ke fasilitas kesehatan. Itu sih, Pak.
0: Nah, kalau dari pengalaman teman-teman YKKI sendiri, Bapak, ini bagaimana sebenarnya kendala non-medis seperti biaya hidup dan tempat tinggal berdampak langsung terhadap kelanjutan terapi pasien, Bapak?
1: Dampaknya sangat besar, Pak. Walaupun biaya pengobatan ditanggung BPJS ya, banyak pasien kesulitan memahami biaya transportasi, ya, makan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari selama menjalani terapi. Nah, kondisi ini sering membuat pasien menunda, Pak, bahkan menghentikan pengobatan. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Bapak, dalam ekosistem penanganan kanker di NTT, ini bagaimana YKKI memposisikan diri nih? Apakah lebih pada edukasi kah, pendampingan pasien, atau memang mengisi celah layanan yang belum tersedia sama sekali di NTT, Bapak?
1: Nah, YKKI hadir sebagai mitra masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kanker, Pak, ya. Peran kami bukan menggantikan tenaga kesehatan, tetapi melengkapi melalui edukasi, ya, deteksi dini, pendampingan pasien, serta membantu memenuhi kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem pelayanan kesehatan yang ada di daerah, seperti itu, Pak.
0: Oke. Bapak, mungkin bisa di-spill sedikit pendekatan apa yang bisa dibilang paling efektif nih untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak datang berobat dalam kondisi yang bisa dikatakan sudah lanjut mungkin, Bapak?
1: Kalau pendekatan yang paling efektif, Pak, kami menggunakan di saat sosialisasi atau penyuluhan, kami menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga apa inti dari penyampaian kami itu masyarakat bisa tangkap, ya. Okay. Karena justru masyarakat sulit kalau misalnya kita menggunakan istilah-istilah medis begitu, Pak. Oh. Jadi kami lebih menyederhanakan bahasa seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, kita geser fokus perbincangan kita ke program Rumah Singgah nih, yang kebetulan dihadirkan oleh teman-teman YKKI NTT nih. Apakah ini program lahir dari temuan kebutuhan nyata di lapangan, Pak, atau bagian dari strategi program yang bisa dibilang lebih luas, Bapak?
1: Rumah Singgah YKKI ini, Pak, lahir dari kebutuhan nyata yang kami temukan langsung di lapangan. Selama bertahun-tahun melakukan edukasi kanker, ya, kami dari 2016 sampai sekarang 2026, sudah satu dekade, Pak, ya. Nah, kami melihat banyak keluarga yang datang dari luar kota harus membawa menyewa kos atau penginapan dengan biaya yang cukup besar. Tidak sedikit pula yang terpaksa tidur di luar rumah sakit, ya, teras masjid, rumah sakit, ya, menumpang di rumah kerabat yang juga memiliki keterbatasan. Nah, padahal pasien yang menjalani kemoterapi atau radioterapi harus bolak-balik ke rumah sakit dalam waktu yang panjang. Nah, Pak, dalam kondisi seperti inilah Rumah Singgah YKKI ini hadir. Kami menyadari, ya, bahwa keberhasilan pengobatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis, tetapi juga oleh kemampuan pasien untuk bertahan menjalani seluruh rangkaian terapi tanpa terbebani persoalan tempat tinggal dan biaya hidup. Nah, itu ini yang menjadi pokok dasar kenapa Rumah Singgah ini hadir begitu, Pak.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara soal konteks peran Rumah Singgah sendiri ini sebagai fasilitas tempat tinggal sementara atau bagian dari sistem pendampingan pasien kanker secara menyeluruh, Bapak?
1: Nah, Rumah Bahagia Pasien kami beri nama kan begini, Pak, RBP. Nah, bukan sekedar tempat menginap. Bagi kami, Rumah Singgah ini adalah bagian dari sistem pendampingan pasien kanker secara menyeluruh, Pak. Tempat tinggal hanyalah salah satu fasilitas yang kami sediakan. Yang lebih penting adalah bagaimana pasien merasa aman, nyaman, dan memiliki dukungan selama menjalani pengobatan. Di Rumah Bahagia Pasien, ini terdapat beberapa bentuk pendampingan, Pak. Yang pertama itu pendampingan medis. Nah, melalui bantuan relawan dalam meningkatkan jadwal terapi, mengingatkan jadwal terapi, ya, dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Kemudian yang kedua, pendampingan psikologis dan sosial. Nah, melalui terapi seni, kunjungan relawan, kegiatan atau kegiatan rekreasi ringan seperti itu, Pak. Dan yang ketiga itu pendampingan spiritual. melalui doa bersama atau penguatan nilai-nilai keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Ini tiga hal ini yang kami lakukan juga di RBP. Harapannya pasien tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh, begitu Pak.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana YKKI sendiri memastikan bahwa pasien yang tinggal di rumah singgah ini, Bapak, tetap terhubung dengan layanan medis dan tidak terputus dalam proses terapi, Bapak?
1: Nah, Pak, kami berusaha memastikan bahwa rumah singgah menjadi jembatan antara pasien dan layanan kesehatan, Pak. Setiap pasien yang tinggal di RBP tetap menjalani kontrol dan terapi ditetapkan oleh dokter. Nah, volunteer kami membantu mengingatkan jadwal pengobatan, ya, mengantar pasien ke rumah sakit apabila diperlukan, serta membantu koordinasi apabila terjadi perubahan jadwal atau kendala selama menjalani terapi, begitu, Pak.
0: Oke. Nah, apakah YKKI punya indikator sendiri atau ukuran tertentu untuk menilai efektivitas rumah singgah ini, Bapak, dalam mendukung keberhasilan pengobatan pasien?
1: Iya, Pak. Tentu saja. Sebagai lembaga sosial, kami juga melakukan evaluasi terhadap dampak dari program Rumah Bahagia Pasien yang kami dirikan. Beberapa indikator yang kami gunakan, Pak. Yang pertama, keberlangsungan terapi pasien, ya, sesuai jadwal. Kemudian tingkat pemanfaatan rumah singgah. Kemudian kemampuan pasien menyelesaikan rangkaian pengobatan. Yang keempat, ya, tentu testimoni dan tingkat kepuasan pasien maupun keluarga. Itu sih indikator yang kami gunakan, Pak.
0: Oke. Nah, Bapak, dengan kondisi geografis NTT yang bisa dibilang luas ini, apakah model rumah singgah yang terpusat sudah dikatakan cukup atau ke depan memang perlu pendekatan yang lebih mendekat ke daerah sendiri, Bapak?
1: Menurut kami begini, Pak. Keberadaan RBP ini yang terpusat masih sangat dibutuhkan karena sebagian besar layanan kanker ini masih berada di daerah-daerah kota-kota, begitu, Pak, ya. Jadi rumah sakit ini, namun melihat kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau, tentu ke depan perlu sistem pendampingan yang lebih dekat dengan masyarakat. Harapan kami, Pak, setiap kabupaten memiliki relawan, ya, atau tim pendamping yang aktif memberikan edukasi, yang membantu proses rujukan, mendampingi administrasi, hingga memastikan pasien ini tidak kehilangan semangat untuk menjalani pengobatan, begitu, Pak.
0: Oke. Bapak, ini ada satu pemantik yang cukup menarik, membutuhkan relawan. Nah, bagaimana caranya mungkin teman-teman yang sudah mengetahui bahwa ada nih satu forum atau satu komunitas bernama YKKI NTT. Bagaimana cara teman-teman ini untuk bergabung, Bapak, dan menjadi relawan?
1: Kita ini kan ada website resminya juga, Pak, ya, ada ykki.org. Nah, di sana kita sudah siapkan juga fasilitas, ya, ada bisa mendaftar juga sebagai bagian dari YKKI, begitu, Pak. Nanti bisa dicek itu di ykki.org, seperti itu, Pak.
0: Oke. Nah, Bapak, sejauh ini bagaimana peran kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga fasilitas kesehatan dalam memastikan bahwa program ini bisa berjalan berkelanjutan, Bapak?
1: Kami meyakini bahwa penanganan kanker tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, Pak. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, ya, kemudian dinas kesehatan, kemudian rumah sakit, ya, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, ya, tokoh masyarakat, dan lembaga seperti kami, YKKI ini, Pak. Nah, peran kami adalah melengkapi layanan yang sudah ada melalui edukasi, penyuluhan, deteksi dini, pendampingan pasien, serta dukungan sosial selama menjalani pengobatan. Sementara itu, pemerintah dan fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam pelayanan medis, screening, diagnosis, dan terapi. Semakin baik kolaborasi yang dibangun, makin besar pula peluang masyarakat mendapatkan informasi yang benar, melakukan deteksi dini, serta memperoleh pendampingan hingga proses pengobatan selesai, seperti itu.
0: Oke, Bapak, terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika ada satu hal, ya, paling mendasar yang perlu diubah dari masyarakat NTT terkait kanker sendiri, nah, apa yang menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan dan juga deteksi dini, Bapak? Silakan.
1: Menurut kami, Pak, yang paling penting adalah mengubah pola pikir masyarakat tentang kanker ini. Sampai hari ini masih banyak yang beranggapan bahwa kanker adalah penyakit yang pasti berakhir dengan kematian, sehingga mereka takut memeriksakan diri. Padahal kenyataannya banyak jenis kanker memiliki peluang penanganan yang baik apabila ditemukan sejak dini, begitu Pak. Karena itu, pesan yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat adalah jangan takut untuk memeriksakan diri. Yang perlu ditakuti justru jika kanker baru diketahui ketika sudah berada pada stadium lanjut. Selain itu, Pak, kami juga terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat, ya, mengenali gejala-gejala awal kanker, melakukan pemeriksaan rutin seperti Sadari dan IVA, sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta segera datang ke fasilitas kesehatan apabila menemukan kelainan pada tubuh. Kami berharap masyarakat ya memahami bahwa deteksi dini bukan hanya menyelamatkan kesehatan, tetapi juga dapat mengurangi beban fisik, psikologis, dan ekonomi yang harus ditanggung pasien dan keluarganya. Seperti itu, Pak.
0: Baik, Bapak Iswandi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi banyak hal terkait dengan kanker ini bersama Florata Pagi RRI ND pagi ini, Bapak. Mungkin nanti akan kita akan bertemu lagi di program-program lainnya, Bapak, terkait dengan edukasi ini, karena memang masyarakat sebenarnya bisa dikatakan sangat butuh terkait dengan edukasi soal kanker ini, Bapak. Sekali lagi terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
0: Baik. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, Bapak. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini, kita belajar bahwa menghadapi kanker bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga soal akses, soal pendampingan dan keberpihakan pada mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Di tengah tantangan itu, kehadiran YKKI NTT melalui rumah singgah menjadi pengingat bahwa selalu ada ruang harapan bahwa tidak semua perjuangan ini harus dilalui sendirian. Upaya ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya membuka jalan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertahan dan juga untuk bisa sembuh. Dan mungkin yang paling penting untuk kita ingat hari ini, kanker bisa datang tanpa tanda, tetapi harapan selalu bisa dihadirkan ketika ada kepedulian, ketika ada yang mau bergerak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

resensi buku. Buku Good Vibes, Good Life, karya Vex King. Buku Good Vibes, Good Life adalah panduan menuju kehidupan yang lebih bahagia. Vex King dalam bukunya ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih positif dan juga bahagia. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, buku ini menyajikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak sekedar memberikan motivasi saja, melainkan juga menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup. Vex King mengajak pembaca untuk menggali lebih dalam tentang pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif, mengelola emosi dengan bijaksana, dan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Beberapa konsep utama yang dibahas di dalam buku ini diantaranya adalah mindfulness. Praktik mindfulness dijelaskan secara sederhana dan disertai dengan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian, gratitude, bersyukur adalah kunci untuk